selamat bulan Agustus nih. Halo Agustus, semoga bulan ini membawa langkah yang lebih ringan, hati yang lebih tenang, dan juga harapan-harapan yang menjadi nyata. Selamat datang bulan Agustus baru ya. Semangat baru dan juga cerita-cerita baru nih di bulan Agustus ini. Oke, Agustus datangi membawa cahaya baru. Semoga setiap harinya dipenuhi doa yang menemukan jalannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan selamat datang Agustus. Mari bertumbuh tanpa terburu-buru dan bersinar tanpa harus menjadi sempurna. Dan bulan ini mudah-mudahan dipenuhi dengan kabar-kabar baik, kesempatan baru, dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang baru dan lembaran baru telah dimulai. Selamat datang bulan Agustus. Semoga yang berlalu menjadi pelajaran dan yang datang menjadi berkah. Dan Agustus adalah pengingat bahwa setiap awal selalu membawa peluang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Halo, selamat pagi grup fans Dura, family Prima juga selamat pagi. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Sehat paripurna semuanya ya. Dan selamat berdagang nih bagi para pedagang, karena dari pagi udah sibuk-sibuk dagang ya. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun udah kumpul. Dan ngopi pagi, ngopi sayangnya pagi hari ini di Radio Prima 958 FM Hargelis, yang pastinya dipantengin rekan Prima semuanya. Udah siap, yuk kita goyang lagi nanti. Dan nanti ditunggu ya di sesi jam yang kedua, di mana? Di 0853-2189-9582. Atau telepon interaktifnya maupun yang ingin cerita-ceritanya boleh banget ya, di nomornya 0853-2189-9582. Selamat pagi yang ada di Jogjakarta sana, ada Bayu Tour Travel request lagunya Koyo Jogja Istimewa. Ada Denso Motor juga, selamat pagi. Wah, sedang antar wisatawan ya. Yang sedang nganter-nganter nih wisatawan, kemana? Ke Jogja, muter-muter ke Jogja kemana nih? Orang yang atur rekan Prima sudah pernah ke Jogja belum nih? Putri Ayu sudah lama banget sih ya. Beberapa tahun tuh, setahun ya. Belum pernah ke Jogja lagi nih, kangen juga ya suasana di Jogja sana. Oke, lagunya ditunggu ya, yang request lagu Koyo Jogja Istimewa di pagi hari ini. Selamat pagi juga para petani dan juga nelayan di pagi hari ini. Para petani di kawasan Mekarjaya Gantar menuju Radio Prima FM Aurkolot sudah pada panen nih. Tadi lihat ada ini ya. Ada bebek, iya bebek di sawah. Nah ternyata kalau selesai panen itu ada juga yang ini ya, angon bebek ya di sawah. Sama gak nih di kawasan rekan Prima semuanya nih, ada yang angon bebek di sawah. Karena tadi di sawah menuju Radio Prima FM tuh setelah pom bensin Kiara Kurung ada yang ada angon bebek di situ ya. Oke. Okay. Ini judul lagunya juga Cari Bebek. Ya, tapi artinya apa nih? Dari miliknya Jegek Bulan. Tapi kalau bebek kan wek wek wek wek ya. Berarti artinya apa nih lagu ini? Oke, selamat pagi semuanya.

0: Te, sekarang kan zamannya pakai apa namanya skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat ganteng kan?
1: Obat ganteng bener.
0: Ya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang nggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare, ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel, ya kan sisir yang kecil modelnya gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

Jirene mangan tempe rasane kaya mangan sate ya. Iki, wah ternyata nih kalau di Jogja sana bisa nih destinasi wisatanya ya, ke Kraton Yogyakarta, terus ke mana lagi? Ke daerah ini Prambanan, juga ke Prambanan, ke Kraton, ke Malioboro, lalu kemana lagi nih Kak Bayu?

pahatannya itu di tebing kapur itu wayang-wayang ya, ya tokoh-tokoh pewayangan ya, salah satunya ini juga ada Arjuna berarti nih. Tokoh-tokoh pewayangan yang dipahat di tebing kapur di Jogja sana, namanya Tebing Bresik. Oke, oke. Wah, ini senimannya siapa nih namanya? Seniman yang memahat tebing kapur dengan pahatan tokoh-tokoh pewayangan di Tebing Gresik sana di Yogyakarta. Oke, dan juga ada kirim salam juga nih buat anaknya yang namanya Delano nih. Delano umur 7 tahun, anaknya Bayu Tour Travel. Katanya ngefans nih. Ngefans ya. Oke, Delano selamat pagi. Ngefans nih. Ngefansnya berapa persen nih dengan Radio Prima FM? 100%. Oke, ya. Tapi kalau ngomongin tentang seniman nih, memahat tadi kan memahat di tebing kapur di tebing Bresik, namanya Tebing Bresik, tebing kapur yang ada pahatan. Nah, kalau rekan Prima pernah nggak tahu kalau kopi itu juga bisa digunakan oleh seniman untuk melukis? Kok bisa sih? Ya, kok bisa melukis dengan kopi? Ya, bisa. Melukis dengan kopi KMD Azaitun. Kopi Masikoh Deles Azaitun. Yaitu seorang sosok perupa dan pelukis kontemporer. Beliau adalah Rudy Winarso. Ini pada saat rangkaian milad ke-80 Syekh Azaitun di tanggal 30 Juli 2026 ya, di pelataran Grand Musola Rahmatan Lil Alamin. Ini memukau ya, memukau mencuri perhatian para tamu dalam rangkaian milad ke-80 Syekh Azaitun. Kok bisa ya beliau atau Rudy Winarso ini menampilkan aksi melukis secara langsung dengan menggunakan kopi. Kopi KMD, kopi Masikoh Deles, sebagai media pewarna alami. Dan aksi melukis tersebut menjadi salah satu daya tarik dalam perayaan milad Syekh Azaitun yang ke-80. Karena apa? Memadukan seni rupa dan pemanfaatan dari produk unggulan Azaitun, yaitu kopi KMD. Ternyata nih kesempatan yang membanggakan tersendiri bagi Pak Rudy Winarso, seorang perupa dan pelukis kontemporer ini, bisa langsung karyanya itu berkarya, terus disaksikan juga oleh yang amat berhormat Syekh Azaitun. Selain untuk melukis, bisa juga dinikmati ya kopi KMD di Wisma Azaitun. Ternyata kopi KMD, kopi Masikoh Deles ini memiliki karakter yang sangat cocok ya, yang digunakan sebagai media untuk melukis. Wow, ini produk asli, produk unggulan dari Azaitun, yaitu kopi KMD. Terus beliau atau Rudy Winarso mengucapkan selamat ulang tahun nih kepada Syekh Azaitun dan berharap semangat untuk membangun peradaban, mengembangkan kreativitas dan menginspirasi generasi muda untuk terus tetap berlanjut. Jangan lelah menjadi pejuang di tengah kondisi yang dunia sekarang. Terutama nih bagi generasi muda, jangan sampai menyerah. Wih, kopi KMD, kopi Masikoh Deles bisa untuk melukis. Aduh, satu karya seni yang sangat memukau ya rekan Prima semuanya. Nah, ngomong-ngomong tentang kopi juga, yang sedang ngopi-ngopi pagi hari ini, selamat ngopi-ngopi, menikmati suasana pagi ditemani secangkir kopi, secangkir teh juga di pagi hari ini, yang suka ngeteh ya, yang suka ngopi, ayo

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Ok, asik. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal juga, bulan berganti bulan, tapi pantengnya mah tetap ya di mana, di Prima 958 FM Haurgelis. Gak ganti-ganti lah ya pantengnya. Oke, hai rekan Prima semuanya yang ada di luar kota sana juga bisa join ya di streamingnya di primafmindramayu.com dan juga bisa di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Yang belum mendownload app, boleh silakan ya downloadnya di App Store atau Play Store yang sudah tersedia. Jadi 1 Agustus 2026 ini ada angin segar apa ya rekan Prima semuanya? Wong Reyang. Wah, ada angin segar pagi-pagi Mbak Putri ya. Naik motor juga ada angin segar tuh. Nah, tapi angin segernya apa di 1 Agustus 2026 ini? Terutama nih bagi yang sering ngecek ke SPBU nih ya, ke pom bensin, bagi pengguna BBM yang non subsidi, apa angin segarnya di 1 Agustus 2026? Ternyata ya harga BBM turun per 1 Agustus 2026. PT Pertamina Patraniaga ya, kembali menyesuaikan harga BBM non subsidi yang berlaku mulai hari ini pada 1 Agustus 2026. Harga Pertamax turbo turun ya dari 19.300 menjadi 18.300 per liternya. Rekan Prima yang pakai Pertamax Green 95 juga turun nih dari 17.000 menjadi 16.600 per liternya. Dan Pertamax turun dari 16.250 menjadi 15.950 rupiah. Berarti turunnya berapa nih per liternya untuk Pertamax? Tinggal dihitung ya. Pastinya bisa jago nih. Dan sementara itu harga Pertamina Dex tetap ya di 21.150 rupiah per liter, dan Dex Lite tetap di 19.700 rupiah per liternya. Kok bisa nih ada angin segar BBM turun di 1 Agustus 2026? Pertamina menjelaskan penyesuaian harga dilakukan mengikuti perkembangan harga minyak dunia, dan nilai tukar rupiah, dan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat serta menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional. Dan penurunan harga ini per 1 Agustus 2026 diharapkan ya itu dapat memberikan keringanan. Keringanan apa? Keringanan bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Wah, bagaimana rekan Prima Woreang mendengar kabar angin sejuk di pagi hari ini, angin segar di 1 Agustus 2026, harga BBM turun untuk BBM non subsidi. Yang memakai Pertamax tetap ya, mau pakai Pertamax atau beralih? Karena ini udah turun per 1 Agustus 2026. Ya, janji-janji, 1000 janji, apalagi yang punya janji hari ini harap ditepati ya. Nah, kalau janji ingin pergi ke suatu tempat pastinya pakai BBM ya. Isi BBM-nya di SPBU atau di pom ini nih, atau di eceran ya. Berapa harganya kalau di eceran?

0: Nih Mas, nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang.
0: Udah pulang ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Pulang. Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang gak bisa diangkat, digotong rame-rame juga gak berhasil, tau gak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apa? Dikit lagi, kotak penalti.

healing, yang mau healing-healing ya hari Sabtu akhir pekan ini. Boleh senyum sayang dari miliknya Evan Los ya pagi hari ini. Harus puluh senyum ya, karena ada juga yang kirim pantun nih, kirim uang salam di pagi hari ini. Beli baju warnanya biru, cakep. Pakai pas hari libur, pagi ini senyum dulu supaya rezeki ikut menyusul. Cakep, selamat pagi. Terima kasih Kiki di Jawa Timur sana ya, udah kirim-kirim pantunnya di pagi hari ini. Dan mengenai kabar yang menggembirakan di 1 Agustus 2026 BBM non subsidi turun ya harganya. Tapi ini banyak yang belum ngecek nih ke SPBU nih, ke pom bensin ya. Karena katanya suka males ngantri juga kalau ke pom bensin, iya gak sih? Okay. Tapi ada yang sudah update harganya hari ini, benar dicek di pom bensin Pertamina, di SPBU yang sudah pagi hari ini isi BBM Pertamax ya. Halo Kak Abdul Mundi, selamat pagi. Langsung komen nih, abis turun terus ntar naik lagi ya. Wih, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mangga ya. Mudah-mudahan enggak nih. Tetap ya, tetap di harga yang sudah ditetapkan Pertamina Partaniaga nih untuk 1 Agustus 2026 ini. Selamat pagi Indramayu, pagi juga. Ada Ibu Tuti ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut monitor sambil masak Mbak Putri. Masak-masak nih. Kalau Ibu Tuti pakainya apa nih BBM-nya? Yang subsidi apa non-subsidi? Oke, tadi ada nih yang ngingetin Bayu Tour Travel di Yogyakarta sana. Wey, pada pasang bendera gitu ya. Oh iya iya ya, udah 1 Agustus nih. Pasang bendera belum rekan prima di rumah atau di kendaraan rekan prima semuanya. Oh, karena sudah 1 Agustus 2026 ini ya, Bupati dan Wakil Bupati juga menghimbau nih untuk mengibarkan bendera. Pemerintah Kabupaten Indramayu menghimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh. Ya, mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selain mengibarkan bendera, masyarakat juga diajak apa? Memasang dekorasi umbul-umbul, spanduk, baliho maupun ornamen yang bernuansa merah putih di lingkungan rumah, perkantoran, sekolah dan juga lingkungan fasilitas lainnya ya. Dan melalui himbauan ini Bupati Indramayu Luki Hakim dan Wakil Bupati Bapak Saifuddin juga mengajak seluruh masyarakat nih menjadikan bulan kemerdekaan ini sebagai momen untuk memperkuat semangat nasionalisme, persatuan dan cinta tanah air. Mari kibarkan sang saka merah putih sebagai simbol penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus wujud kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Wah, tapi nih rekan prima semuanya, kalau di Mata Zaitun tuh di lapangan Palagan Agung, Stadion Palagan Agung Mata Zaitun, bendera dikibarkan itu gak diturun-turunkan ya. Ada selalu berkibar di lapangan Palagan Agung. Oke, nanti Putri Ayu kembali di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Nanti di sesi jam yang kedua boleh rekan prima ya, boleh untuk gabung telepon interaktifnya 0853 2189 9582. Putri pakainya Pertamax ya, emang turun ya. Oke. Masih di ngopi say, Putri kembali nanti ya.

0: Asik, udah kicau-kicau mania ya pagi hari ini. Apa? Aduh ya. Masih di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk, info-info yang ada di daerah rekan Prima semuanya. Di Wai Kanan Lampung, apakah sudah mulai dipasang bendera di 1 Agustus 2026 ini? Coba ya, kita berhubung langsung dengan Govinda di Wai Kanan Lampung. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Rampes.
0: Iki beli Govinda, apa kabarnya pagi hari ini, tanggal 1 Agustus 2026?
1: Asungkar tak terasa pendengar Prima FM di mana saja berada, kita sudah. Pokoknya Siki hingga Agustus ya, menunggu akan 17-an kembali.
0: Betul.
1: Tak terasa hari, waktu demi waktu, bulan demi waktu, ganti dan gak terasa sebentar lagi dan pergantian tahun lagi.
0: Betul. Iya. Beli Govinda, boleh dong dilaporkan, karena kalau di Indramayu nih, Bapak Bupati Indramayu Lugi Hakim ini sudah menghimbau warganya untuk mengibarkan bendera merah putih mulai hari ini 1 Agustus sampai nanti di 3 sampai akhir Agustus ya 2026. Kalau di Wai Kanan Lampung mulai sudah pada terpasang benderanya?
1: Baik, pendengar Prima FM di mana saja Anda berada, di pagi hari ini saya melaporkan penangan mata. Kemarin hari Jumat pagi di Balai Kampung Badi Sadar Utara sudah dipasang bendera dan umbul-umbul dan hiasan bendera lainnya yang ada di Badi Sadar Wai Kanan. Namun untuk di perkampungan seperti yang ada di jalan lintas tengah Badi Sadar Utara belum, tapi kalau yang ada di jalan istikas utama Wai Kanan Lampung itu sudah sebagian sudah berkibarkan bendera atau umbul-umbul hiasan yang untuk memperingati HUT RI yang ke-89 ya. 288.
0: Ayo hitung. Yang ke-80 satu ya. Yang ke-81.
1: Oh,
0: iya.
1: Kelewat.
0: Aduh.
1: Jangan sama ini Ayu jadi lapornya belepotan nih.
0: Aduh.
1: Maaf ya pendengar ya.
0: Maaf pendengar nih.
1: Oh. Kenapa?
0: Iya, jangan sampai sampai grogi.
1: Yang enggak bu ya grogi gara-gara gantinya Ayu hari ini, aku intip di TikToknya sebagai reporter dadakan di Indramayu, jadi tertipu malu. Nanti lanjut sedikit
0: aja. Iya, silakan lanjutkan laporannya.
1: Wai Kanan di 15 kecamatan Kabupaten Wai Kanan pagi ini cuacanya mendung ya. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini di pertengahan mudah-mudahan sudah mulai turun hujan, karena sebagian sumur warga yang ada di Balik Kadar ini sudah mulai kering gitu jadinya. Tapi Asungkare punya Bobina sumurnya masih bisa untuk sendiri. Kasihan yang belum buat sumur bor, jadi yang mau ke sumur banyakan merantau. Jangan sampai ke depan rumah saya yang ada 500 kilometer itu nanti langsung ke kali itu ada sungai sedikit itu. Sungai cukup gede ya, untuklah untuk satu kampung mandi dan cuci bisa di sana nanti kalau emang terjadi kemarau. Tapi saya berharap janganlah sampai kemarau, apalagi kemarau hati. Aku gak rela.
0: Iya ya, berarti kalau sumber airnya masih cukup nih yang pakai sumur bor di rumah ya untuk keperluan
1: sumur biasa,
0: masih cukup untuk keperluan sehari-hari ya.
1: Sehari-hari Yang penting jangan sumur hatinya yang kering.
0: Oh, asik. Oh ya, beli Govinda. Update juga hari ini yang per 1 Agustus 2026 mengenai harga BBM non subsidi turun ya. Bagaimana di Lampung Waikanan mengenai update harga ini?
1: Untuk subsidi BBM di Lampung yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan ini masih harga yang pernah dinaikkan, tapi untuk sekarang belum tahu untuk di bulan Agustus ini di tanggal kesini ya. Dan kesempatan juga sama hari lagi saya mudah-mudahan bisa namanya ulang tahun.
0: Beli Govinda. Tanggal 7 ulang tahunnya. Ya? Ulang tahunnya tanggal 7?
1: Iya.
0: Iya. Oke. Berarti Beli Govinda belum ngecek nih di SPBU, di pom bensin di Waikanan Lampung apakah harganya sudah sesuai yang ditetapkan oleh PT Pertamina ya hari ini ya.
1: Oke, nanti saya carikan informasi terbaru untuk yang ada di subsidi di Lampung Waikanan. Demikian laporan dari Govinda di kesempatan pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas untuk warga Indramayu dan Waikanan.
0: Oke, siap.
1: Kalau airnya makin cantik, makin ayu sesuai dengan namanya, ayu lahir batin dan dipungut oleh. Lagu apa ini? Lagunya ada nggak? Lagu Bali.
0: Lagu Bali tadi sudah diputarkan yang Jegek Bulan, yaitu Cari Bebek.
1: Pendengar yang lainnya, kalau mengenal dengan Govinda, silakan subscribe juga di Beli Govinda TikToknya, konten kreator Beli Govinda.
0: Asik.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama, Beli Govinda.
1: Sebagai reporter dadakan live TikTok, FM dan radio. Terima kasih. Saya pamit. Masalah tadi pun campur asal.
0: Oke. Terima kasih Beli Govinda atas laporannya dari Lampung Waikanan sana. Kalau himbauan untuk mengibarkan bendera merah putih semarak kemerdekaan RI yang ke-81 tahun. Kalau di kantor-kantor sudah terpasang. Tapi kalau untuk di perkampungan, Beli Govinda akan melaporkannya lebih lanjut. Dan untuk harga BBM non subsidi yang per 1 Agustus 2026 turun. Nah, nanti info selanjutnya juga kalau dari Waikanan Lampung akan diinformasikan kembali oleh Beli Govinda. Oke, Narasim, apa kabarnya Narasim di kawasan Bugis Sukatani Laban sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka ngopi say.
2: Kopi say. Kopi diserobot sebagai lagi. Ciao. Selamat kita berjumpa lagi. Putri.
0: Iya sing paling ayu dewe.
2: Hari pertama bulan Agustus. Semoga kita mencari lulus. Harus kita jangan sampai. Jangan sampai.
0: Lamun. Nah, jangan lamun pagi-pagi ya, Nang. Iya, jangan lamun pagi-pagi apalagi awal Agustus nih, 1 Agustus 2026 ya.
2: Hari pertama, hari Sabtu, tanggal 1. Hari yang cukup penuh-penuh sejarah-sejarah zaman dahulu. Harus kita pasang bendera.
0: Nah, udah pada pasang belum? Udah pada pasang?
2: Udah dong.
0: Wah,
2: asik. Udah di depan rumah, di perapatan, di pinggir jalan.
0: Udah.
2: Nah, udah di perpasang-pasang pakai bambu. Ada yang pakai paralon juga.
0: Oke.
2: Pipa ya.
0: Udah, umbul-umbul lainnya, ornamen-ornamen, hiasan-hiasan ya, merah putih.
2: Betul.
0: Udah ya di Bugis Katani ya.
2: Nah.
0: Ya. Oke.
2: Mungkin di jalan-jalan di seterusnya jalan ada ya. Banyak ya.
0: Ya, mulai pada pasang.
2: Nah, betul.
0: Di motor-motor, di kendaraan juga.
2: Di motor juga. Mm-mm. Nah, perlu di sepeda-sepeda juga yang pakai sepeda.
0: Mm-mm. Pasang. Mm-mm. Oke, aduh, likenung pasti udah pasang juga ya, Mama Nestia udah pasang di rumah ya?
2: Udah di depan rumah, mm-hmm. di jalan, mm-hmm. dan berpasang-pasang bendera.
0: Oke.
2: Lagunya apa ya?
0: Apa lagunya?
2: Lagunya apa ya?
0: Mm-hmm.
2: Dari Agustus nih.
0: Apa tuh?
2: Lagunya ini aja lah.
0: Uh-uh.
2: Jadi apa tuh? Oh, apa yang mau diputar sih teh?
0: Ada sorga atau neraka? Ada.
2: Ya boleh lah.
0: Uh-uh.
2: Tutung aja.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya.
0: Buat siapa nih?
2: Buat Ibu Sukina.
0: Uh-huh.
2: Ibu. Dirawat dilayani Bu Susu ke aja sampai sana Bu.
0: Mm-mm.
2: Di Susu ke di tumbingin Bu.
0: Nah, iya, aja sampai salah kembaliin ya.
2: Iya, aja sampai kurang sampai lebih Bu. Iya. Enggak mama bini mama Ali. Enggak mama Tuti.
0: Mm-mm.
2: Ibu Tuti lah masak ya Ibu Tuti.
0: Iya, Ibu Tuti masak. Sedang masak-masak nih. Salam dari Ibu Tuti ya untuk rekan Prima semuanya.
2: Sama yang misalnya, Rendo, mm-hmm. Mama Oda, Mirat Mina, terus Mama Indah, Minani, Mama Tita, Rendo, Kang Salim, Kang Rusjaya,
0: okay.
2: Kang Heri, Bapak Jali,
0: Kang
2: Dasmo, Kang Ege, Taisa, Kang Ida, Mama Sak.
0: Peribahasane apa Narastim?
2: Iwak tandang, iwak petik.
0: Cakep.
2: Luru asem, tiga ya kritik.
0: Cakep.
2: Kalau mandang-mandang tete putri cantik. Bahkan mesem bisa gaya menarik.
0: Asik.
2: Tunggu
0: balasan ya Nang Rasim ya.
2: Ditunggu sekarang, hari sekarang, waktu sekarang.
0: Waduh, langsung mikir ini ya, apa pantunnya ya.
2: Jangan sampai terlewat hari ini.
0: Sama-sama Nang Rasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wong rekan Prima juga nih yang di grupan Surabaya Milik Prima. Wah, udah kirim-kirim gambarnya, udah kirim-kirim fotonya nih. Kalau Pak Salim juga sudah pasang. Aku sudah pasang bendera Mbak Putri. Wah, ya umbul-umbulnya juga sudah terpasang nih di depan rumah Pak Salim ya. Dan juga ada Ibu Samina. Woi, semarak merah putihnya juga sudah terpasang di depan rumah Ibu Samina nih. Bagaimana yang lainnya? Boleh dong komen-komennya di 0853 2189 9582. Aiki, mengenai bendera, himbauan untuk mengibarkan bendera merah putih dari 1 Agustus sampai akhir bulan Agustus dari Bupati Luki Hakim juga. Dan apa nih kabarnya rekan Prima semuanya, para petani pastinya butuh air ya untuk saat ini, apalagi yang belum panen. Tadi Trisi di daerah Trisi juga belum panen, pastinya ini butuh air. Dan kalau waduk-waduk ke di kawasan rekan Prima semuanya, Wong Reang, bagaimana nih kondisi airnya? Karena petani butuh air juga, ini dipastikan waduknya juga harus ada dong ya, ketersediaan air. Dan di waduk Cipancuh, apa kabarnya nih? Yang beberapa hari lalu ada yang udah pernah ke waduk Cipancuh, Mama Indah? Pastinya kalau yang ke Waduk Cipancung lewati rumah Mama Indah ya, rame tuh jalannya. Dan surut nih, surut air di Waduk Cipancung. Ini menghadirkan pemandangan yang sangat kontras banget ya rekan Prima, di mana para petani ini berharap pasokan air mengalir untuk menyelamatkan tanaman padi, tapi warga justru banyak memanfaatkan kondisi tersebut dengan mencari apa? Dengan mencari dan menangkap ikan di area waduk yang mengering. Dan ini menjadi gambaran bahwa air memiliki peran penting ya bagi kehidupan masyarakat dan bagi petani juga. Sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk menjaga produktivitas lahan dari pertanian. Tapi bagi sebagian warga, surutnya waduk Cipancu ini menjadi kesempatan untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan menangkap ikan. Dan kondisi ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya bagaimana pengelolaan sumber daya air agar kebutuhan seluruh masyarakat dapat terpenuhi, terutama di tengah musim kemarau. Ya, kemarin Ibu Tuti juga bercerita ya, wah ada nih yang jual ikan yang hasil menangkap di waduk Cipancu ya Ibu Tuti ya. Berapa tuh kemarin per kilonya? Bagaimana nih menurut rekan Prima semuanya dengan kondisi seperti itu? Di mana petani butuh air, tapi sebagian warga juga memanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan di waduk yang mengering airnya. Iki Putri kembali nanti di Ngopi Say, kopinya di seribu, semangatnya lanjut. Halo Wagande, nanti bisa gabung setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Dan tentunya rekan Prima harus selalu sehat walafiat semuanya ya rekan Prima. Di saat-saat ini lagi para petani yang sedang belum panen, menunggu panennya, sedang mengupayakan untuk kebutuhan air di sawahnya. Selain bingung air,

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: ketambak.
1: Artinya nih mas,
0: saatnya teh kita main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan.
0: Ini terinspirasi dari Ibu Sukina yang suka main apa, pantun.
1: Oh, main pantun.
0: Ya kan? Ya, terus Mimi Radmina yang suka main pantun.
1: Pantun.
0: Sekarang udah nggak kopi pahit lagi kan teh?
1: Kopi pahit. Tetap.
0: Udah.
1: Oh, kopi manis.
0: Ah, kopi manis.
1: Iya, benar.
0: Kopi manis ditaruh di atas meja.
1: Artinya nih mas.
0: Aduh. Apa
1: Ibu
0: ya?
1: Ibu Sukina sibuk, banyak yang belanja.
0: Ah,
1: loh.
0: Ya udah, sekarang kita main tebak-tebakan teh.
1: Ayo.
0: Sambil nyeruput jamu nih teh. Jamunya dari Kak Sada.
1: Oke.
0: Kak Sada tuh jualan jamu teh.
1: Jamu singset ya.
0: Bukan jamu mana-mana. Kunyit asam.
1: Kunyit asam.
0: Terus apa lagi? Dah. Susu kedele.
1: Iya, sule gitu ya.
0: Jadi kalau mau misalnya order boleh nih ke Kak Sada ya.
1: Oke. Jamune. Langsung baik ya tebak-tebakan ya tentang negara.
0: Negara. Ya. Okay.
1: Aja mumet-mumet tapi ini orang mumet.
0: Jago okay. Kalau soal negara.
1: Hafal ya semua negara-negara
0: hafal.
1: Ya. Oke, okay. Ini ada negara yang enggak pernah hilang.
0: Negara yang enggak pernah gak? Hilang.
1: Iya, tahu enggak
0: dulu.
1: Negara yang enggak pernah hilang tuh.
0: Ini kenapa nih enggak pernah hilangnya?
1: Iya, soalnya ini enggak pernah hilang. Nah, ayo kalau Indonesia kan karena abadi.
0: Ah.
1: Ini ada juga negara yang enggak pernah hilang. Ayo nyerah aja lah.
0: Masa. Udah negara apa?
1: Negara kan ada. Kan ada.
0: Ada.
1: Iya,
0: oh, maksudnya
1: itu.
0: Kan ada.
1: Kan ada dong, masa enggak tahu. Adiknya di sini jadi penyanyi.
0: Ah, serius?
1: Dek nada. Dek nada ya, kakaknya sama adeknya.
0: Kalau negara-negara apa yang hurufnya double?
1: Hurufnya double?
0: Mm-mm.
1: Negara ayo. Apa ya? Zimbabwe salah? Saya salah tuh. Udah tahu jawabannya jadi ngomong begitu.
0: Hurufnya double.
1: Iya, apa itu?
0: Uganda.
1: Uganda ya. Duduk UU ya.

0: yang sudah lama gak pulang kampung ya. Ada Adu Buyung, sudah lama nih gak pulang kampung, gak menjumpai sanak saudara ya di kampung halaman. Pastinya kangen-kangen ya kan. Dan tadi juga ada Terbang Bersamaku, request lagunya dari Mama Indah ya. Ngopi say. Sekarang waduh kan airnya udah surut. Terus iya, panen ikan Teh Putri. Iya, Mama Indah pengen lagu Terbang Bersamamu, Terbang Bersamaku ya. Salam buat semuanya aja. Dan Pak Amirnya sudah pasang bendera Teh. Tadi pagi bendera merah putih. Wih, Pak Amirnya udah pasang benderanya ya. Asik. Wih, pasang-pasang bendera nih Pak Amir ya. Sehat Pak Amir. Ya, di Waduk Cipancuh memang di saat petani butuh air, waduk air waduknya surut. Lalu fenomena yang ada di sebagian warga menangkap ikan ya di Waduk Cipancuh. Kalau Teh Isa, gimana Teh Isa? Mengenai kondisi seperti itu di Waduk Cipancu di saat butuh air, tapi di sebagian warganya menangkap ikan di sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, okay. Teh Isa sehat Teh.
1: Alhamdulillah Teh. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini suaranya
0: sehat.
1: Juga udah mulai bersih kok.
0: Suara Teh Isa ya sudah udah secerah apa hari ini ya.
1: Udah nggak bindeng-bindeng lagi.
0: Nggak bindeng-bindeng lagi. Iya. Oke. Teh Isa beli ikan nggak kemarin? Ikan hasil nangkep di Waduk Cipancu. Ada yang keliling juga.
1: Enggak ada yang jualan sih kesini mah Teh. Iya. Soalnya Teh Isa mah enggak jauh.
0: Oh, rada jauh ya. Enggak sampai
1: jauh
0: situ ya.
1: Tapi ada sih. Tapi sekarang mah belum ada.
0: Iya.
1: Belum ada yang jualan.
0: Iya.
1: Nantinya sok ada ikan arai, sok ada ikan udang, ada juga kijing tuh. Ada Teh. Belum pada nyampe kali ke sini mah. Lagunya apa Teh?
0: Lagunya nih untuk Teisha. Mau pilih.
1: Ya kalau ada mah.
0: Oke. Okay. Mau pilih Mawar di Tangan Melati di Pelukan apa? Mau pilih Awas Jatuh Cinta?
1: Mawar di Pelukan aja.
0: Mawar di Tangan Melati di Pelukan ya. Iya.
1: Kalau jatuh cinta mau cinta sama siapa?
0: Oke.
1: Ibuku sayang, udah masuk belum Bu?
0: Teh Isa udah pasang bendera juga di rumah.
1: Belum kan di sini mah.
0: Belum.
1: Di pelosok.
0: Oh gitu. Kalau
1: jalan-jalan raya mah ya udah kan.
0: Adik di depan rumah, di depan rumah enggak dipasangi depan rumah.
1: Enggak.
0: Belum. Oke. Iya, oke. Sudah banyak yang pasang-pasang soalnya iya. Karena udah tanggal 1
1: sudah
0: ya.
1: Sudah mulai tanggal 1 sekarang ya.
0: Udah tanggal 1.
1: Juga belum di sini menyatau kalau di jalan raya mesti ke jalan raya mesti sama jauh sih sama jalan. Blok-blok Teh Isa mah pinggir sawah, pinggir hutan jati.
0: Oke. Bagian
1: tetangganya juga jarang. Ngejajar-jajar sama enggak ada di jalan sih di jalan raya enggak. Antara-antara Teh Isa mah jauh sama tetangga.
0: Ada yang
1: 1 meter, ada yang 2-3 meter ke tempat tetangga tuh. jauh sama tetangga sih teman.
0: Iya iya.
1: Lagian blok sampai sama masih gang kecil.
0: Oh iya, Waganden waktu itu nyariin juga ya rumah Taisa ya.
1: Waganden.
0: Hah? Iya. Pernah ke Cadas Ngampar nanyain di mana Taisahnya ya. Enggak ketemu ya.
1: Enggak ketemu dong kalau enggak nanya dulu, Mas.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Cuma Pak Salim doang yang tahu.
0: Aduh.
1: Pak Salim udah sering di sini.
0: Iya, iya. Waduh, iya Pak Salim ini udah pasang bendera juga.
1: Iya.
0: Oke, okay. Buat siapa?
1: Bapakku sayang ya, Pak Salim ya. Sekarang nggak sekolah katanya. Iya, cucu kita juga nggak pada sekolah sih. Libur kali ya teh, kalau Sabtu tuh.
0: Hari Sabtu ada yang masuk kalau untuk tingkat dasar. Ada yang masuk ya. Tapi kalau tingkat menengah libur ya.
1: Iya, yang SMP libur.
0: Iya.
1: Terus yang kecil juga yang TK libur.
0: Oh gitu.
1: Ya cucu.
0: Ah iya. Oke.
1: Salamnya buat Nang Rasim, Mama Indah, Bapak Amir, buat Ibu Tuti Bu. Semoga laris dagangannya Bu. Dari sini Bu. Saya mau ngerasain emuknya kayak emuknya Bu Tuti.
0: Iya. Kemarin putrinya juga mampir
1: tuh. Orang sih enak katanya.
0: Iya, bisa nambah loh.
1: Iya. Sini-sini Bu. Buat Mama Odang juga, Mama Tita, Mama Lina, Mama Nenek, buat Teh Naninya juga sama ayahnya, buat Bunda Mary, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Tamina, Ibu Sukinahku sayang.
0: Oke.
1: Buat Kang Rian, Mang Wanta, Mang Kang Agus Suryanto, buat Mang Sondo, Mang Sondo, masuk Mang Sondo.
0: Oke.
1: Ya buat semuanya aja teteh.
0: Siap.
1: Oh buat Mimi Epi saya yang dua yes.
0: Sing dua yes.
1: Mama Rati.
0: Asik.
1: Ibu Billy, Mama Alin saya. Iya spesialnya buat Tete Putri aja.
0: Oke, terima kasih Taisa.
1: Iya, lagunya itu aja ya.
0: Mawar di tangan, melati di pelukan.
1: Iya.
0: Maksudnya apa ya? Mawarnya di tangan, melatinya di peluk nih. Oke, okay, iya. Oke.
1: Maksudnya pengen erat aja, jangan ada yang lepas. Boleh ada yang lepas.
0: Oke.
1: Spesialan buat Teh Putri aja yang lagi tugas ya.
0: Oke, sama-sama. Ucapannya?
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya Taisa ya di kawasan Cadas Ngampar. Dan ini durung pasang bendera jerini mah ya. Denso Motor juga selamat pagi. Sing lagi nonton radio yang ada di TikTok kita di Prima 958 FM. Ya juga ada Iqbal. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ada Dennis, Deris Bos Muda juga. Kak Deris Bos Muda ini biasanya touring menggunakan motor-motor tua nih ya, ke berbagai wilayah di Jawa, terus ke Indramayu juga. Wah, sibuk bisnis juga, ada warkopnya juga ya. Waduh, selamat nih para pebisnis mudanya ya. Dan juga yang ada di Bekasi, ada Ang Alex. Selamat pagi Ang Alex, PLN Jati Barang menyapa di pagi hari ini. rencana hari ini ke ULP Haurgelis, terus pengen main deh ke Radio Prima FM. Iya ya, Ang Alex, boleh ya, sekalian ke ULP Haurgelis, main ke Radio Prima FM, boleh, silahkan ya. Dan juga ada siapa lagi nih yang masuk ya, Mama Titan, selamat pagi Mama Titan, apa kabarnya nih Mama? Sehat ya Mama Titan ya. Ada yang menanyakan nih, Indramayunya di mana kak, Radio Prima FM? Ini di Radio Prima FM di Haurgelis, Jalan Raya Siliwangi, kilometer 2, Haurkolot, Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Pagi buat orang Haurgelis, salam dari orang Kuningan. Oke, salam dari orang Kuningan nih. Ada Kak Aceh buat orang Haurgelis, buat rekan Prima, Wong Reang semuanya. Dan bagaimana nih untuk kondisi lingkungan rekan Prima semuanya? Bersih. Bagaimana untuk jembatan-jembatan? Nah, biasanya kan ada sungainya ya. Itu bagaimana sampah-sampahnya? Sampah-sampahnya ada enggak? Kalau di jembatan Haurkolot Putri Ayu lewat, ada sampah ya di situ ya. Di samping jembatan juga ada tuh. Semoga nih dari Bapak Kubu Haurkolot, Bapak Suradi ya, Pak Suradi bisa meninjau nih untuk kawasan jembatan Haurkolotnya. Dan Presiden Prabowo Subianto suruh pejabat dan Kapolsek cek sungai tiap hari. Dan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para kepala daerah nih hingga jajaran aparat keamanan untuk rutin mengecek kebersihan sungai dan lingkungan sebagai bagian dari program apa? Indonesia Asri, itu aman, sehat, resik dan juga indah. Dan menurut Presiden Prabowo Subianto, seorang pemimpin harus hadir langsung di lapangan dan menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selain mendorong pendekatan kepada masyarakat dan pelaku usaha, Presiden juga menargetkan persoalan sampah nasional dapat dilakukan, dapat diselesaikan juga secara bertahap hingga akhir tahun 2027. Langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang apa? Yang bersih, sehat, nyaman, sekaligus mendukung peningkatan sektor pariwisata Indonesia. Coba di kawasan rekan Prima semuanya, Wong Reang, coba dicek ya, sungai-sungainya sudah bersih belum dari sampah? Ada Mawar Melati, Mawar di tangan, Melati di pelukan. Berikut ini spesial buat Esa. Yang lainnya mau gabung boleh nanti di 0853-2189-9582. Info-infonya boleh juga ya di 0853-2189-9582. Yang dekat dengan sungainya apakah bersih dari sampah?

0: Awas jatuh cinta, ada yang takut nih jatuh cinta ya. Dari miliknya Happy Asmara. Apa sih maknanya cinta? Ibu Sukina, bagi Ibu Sukina apa maknanya cinta itu? Cinta, cinta itu adalah, wah, cinta itu apa Ibu Sukina? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Kopi say, kopinya diseruput semangat lanjut.
0: Asik. Sehat Ibu. Semangat, semangat.
1: Semangat dong. Udah pakai kopi hari esoknya semangat. Makanya kan di situnya juga pasurnya ngopi-ngopi.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput semangat lanjut.
0: Iya.
1: Emang
0: dong,
1: kalau udah minum kopi semangat.
0: Iya betul.
1: Awalnya semangat. Enggak ngeluh.
0: Iya. Kalau di Mahat Azaitun ada kopi namanya kopi KMD, kopi Masikoh Deles itu memang hasil dari kopi yang ada di Mahat Azaitun nih Bu Sukina.
1: Kopi apa?
0: Kopi KMD.
1: Bikin sendiri tuh.
0: Iya.
1: Oh enak ya.
0: Iya.
1: Emang kopi kalau bikin sendiri tuh enak banget. Jadi gorengnya tuh jangan geseng kak. Masih kuning-kuning. Oh mantap banget. Kita di Aceh tuh Neng Putri. Emang gitu. Tapi jangan yang matang pisan. Jangan yang hijau kopinya tuh ya. Yang kuning-kuning tuh yang enak. Terus gorengnya jangan matang-matang, jangan geseng-geseng. Atau udah rada geseng tuh, udah lagi diangkat, dikasih pandan sedikit. Iya, kalau nungguk tuh, Ibu Sukina kayak gitu bikin jeruk, enak banget. Tuh, lihat tuh, kopi Cak Rensong tuh di Aceh, enak tuh. Enak banget, emang enak tuh, kopi. Emang isi kok kapal api aja masih kelet tuh, kena yang Cak Rencong di Aceh ada gitu.
0: Iya.
1: Ibu, enak emang enak.
0: Ibu udah pasang bendera belum di rumah?
1: Aduh main tengah.
0: Udah.
1: Asap apa sing lewat beli gaduh.
0: Ya orang mesti asap sing lewat, tapi ini himbauan dari Bupati Luki Hakim pasang bendera di rumah.
1: Jadi di tengah
0: dia
1: harus pasang ya.
0: Iya, marang tengah, nang jeruk,
1: nang gir. Pasalim masih berdiri, masih sehat, bikinnya
0: iya,
1: masih.
0: Iya, udah pasang tuh ya.
1: Kalau harus pasang deh. Apa kata pengurus, anu pengurus ya pegawai, begitu aja dah. Ikutin merdeka.
0: Pak RT-nya belum keliling Pak RT-nya.
1: Belum, Pak RT-nya belum. Nanti juga keliling jasa. Sumbang itu sih untuk di jalan sih. Bikin bendera-bendera, bikin rame-rame deh ya. Di situ tuh di jalan. Jadi patung-patungan gitu, ditumpul. Yuk kita rame-rame, merdeka, ayolah. Sumbangan-sumbangan kayak gitu, matung-matung. Nanti kan ada lomba apa. Kita kan ngasih yang putri ya pada patungan kalau lingkungannya sa RT dimintain.
0: Wih,
1: biar rame, biar seru. Wah enak kan nangkep bebek segala macam. Merdeka.
0: Nangkep bebek ini pada nangkep ikan juga di waduk Cipancu Ibu Sukina.
1: Cipancu.
0: Iya.
1: Oh, wadukan.
0: Iya
1: katanya tuh lagi panen. Lagi panen ikan katanya.
0: Iya.
1: Ya, orang tuh murah-murah aja.
0: Gimana ya, Ibu?
1: Kita beli kerang aja tadi pagi.
0: Nyampe situ berarti ya.
1: Hah?
0: Ya nyampe situ panennya di wadukan.
1: Banyak panenan tuh pada beli ke sana yang putri. Pada ke sana, pada naik motor sekarang karena canggih-canggih. Kedap netra gak bisa sampai ke wadukan. Pada masak ikan emang pada beli murah katanya. Panen wadukan banyak.
0: Iya.
1: Asap.
0: Di saat air wadukan sedang surut ya. warga yang lainnya ini nih nyari penghasilan tambahan, nyari ikan di situ ya Ibu ya.
1: Oh iya kali.
0: Ya itu panen ikan.
1: Iya pada beli nam putri. Ibu Suki nama tadi beli kerangnya aja. Jadi kalau yang bosen ikan itu ya beli kerang tuh abis. Belinya dari ini aja. Jangan ikan, kalau ikan pasti nggak laku karena banyak banget orang beli ke sana. Kalau sekarang ya yang pada miara apa nila tuh banyak nih yang masuk ke gang ini aja yang ada hotel ini ada tuh di situ kolamnya. Jadi kalau beli ke situ. Sekarang mah udah pinter-pinter lah orang tuh. Kalau dulu mah iya ingin ikan basah gak susah nunggu-nunggu ngeretan. Sekarang mah banyak banget ya pelosok ada kolam. ngomong-ngomong
0: apa?
1: Iya,
0: lo
1: kata na wong sukmane. Aduh hagi ngapain anu istirahat nih hagi hagi liren. Lamun puterna lagu kan anak beli nam putri jadi kempot.
0: Apa?
1: Jambu alas.
0: Wow.
1: Anak kuno.
0: Waduh.
1: Ada dong.
0: Oh.
1: Jambu alas. Karena kak wong wetan ini kak Bang Andri lalu kepuk lagu-lagu orang itu katanya jadi kempot. Wow. Bilang Bang Andri kalau minta itu orang yang deres tuh yang putri. Kalau ya minta lagu-lagu itu pagi katanya, dibilang Bang Andri masuk katanya ke itu tuh. Yang kalau pagi tuh kopi saya tuh katanya.
0: Iya tapi belum ada
1: tuh,
0: nih
1: kalian,
0: ya. Ada.
1: Ada ya.
0: Kereta malam adanya kereta malam. Aduh. yang mau dipilih nih. Oh.
1: Jambu alas nggak ada.
0: Urung metik jambu nih kayaknya Maya.
1: Busuk kena udah habis rokok
0: udah habis.
1: Wih, enak sih jadi asik. Banyak ulatnya di dalamnya tuh habis tuh pada rokok. Ada enggak ya kayaknya mah ada kuno
0: jadi dicatat dulu ya Ibu ya.
1: Iya deh kalau enggak ya kereta malu boleh tapi jambu alas dulu ya Ibu supaya enggak seneng. Ada tuh jambu alas waktu itu ada kedengeran. Dan amin pikirnya Ibu Cukina nanti orang itu tuh kasihan yang di Lampung tuh yang orang deres tuh mintanya lagu itu Jawa. Orangnya orang Jawa.
0: Waduh.
1: Gak ngerti pancuraan. Jadi biarin nanti cariin aja dah ya. Biar dia dengerin agin deres sana. Kalau kedengaran nanti kan oh iya ada. Tapi ini mah pagi kali ya. Bang Andi kan udah dijelasin sih pagi katanya adanya. Kalau lagu wetanan mah
0: Ya lagu wetanan anak ini miliknya ya. Yang dari versi koplo itu ada Denny Caknan. Kalau Didi Kempot yang Cidro nih. Cidro.
1: Enakan gak tuh Cidro?
0: Cidro, Didi Kempot, Cidro. Arab Cidro ya, Didi Kempot ya. Yang penting Didi Kempot.
1: Iya, dah lah, usah yeah? Baik. Datang kok baru kena kan, baru jelas bawa kena kan.
0: Ini ada
1: tuh,
0: Cidro
1: kalau
0: ya.
1: Kalau lagu wetanan pagi, ada nih sama Neng Putri, ya orang Lampung. Kalau panturaan mah nggak ada, kasihan dia tuh minta.
0: Gitu ya.
1: Biar inget nanti. Kalau pagi ada, biar kalau deres istirahat kayak gini mah. Deres tuh, iyalah ibu cukuplah dulu kalau deres dan jam sekian mah udah. Soalnya udah mengkeret lagi getahnya. Jadi dia tuh pasti nanti sore mah tinggal ngutip. Sekarang tuh nunggu kental, ambilnya kompo kali. Enggak bukan itunya latek. Latek tuh yang encer tuh namanya latek
0: ketak karet
1: tuh. Kalau
0: ya?
1: Yang suruh kental udah keras tuh kompo. Namanya kompo.
0: Mas Sujianto ya biasanya ya.
1: Iya kali.
0: Iya.
1: Kita gak pasti dengar sih kemarin tuh. Tapi minta lagu itu. Ya udah, puterin aja ya kalau ada jambu.
0: Didi Kempot yang Cidro tapi ini ya.
1: Ya udahlah, Cidronya boleh ya. Enggak jali. Biar dengerin deh kasihan. Salam-salam ya.
0: Buat siapa Ibu?
1: Selana untuk Neng Putri dulu.
0: Okay.
1: Bawa sehat berkah mulia ya, panjang umur banyak rezeki.
0: Amin.
1: Sehat selalu Neng Putri.
0: Amin.
1: Dan semangat ya.
0: Amin.
1: Pokoknya
0: mah
1: pakai minum kopi semangat tuh.
0: Iya.
1: Makanya itu kan kopi saya emang semangat. kasih kopinya doang, jangan kopi aja tuh, kasih gula gula sendiri, enak. Terus enak baik itu kita mah. Terus gua enggak nang putri ho. Nangatin. Nyupir ya. Nyupir bukan?
0: Bukan, yang nyupirin itu Govinda dari
1: lumayan ya.
0: Lampung.
1: Wisin salat nang. Anak lanang si Jineku, bono eho Arindo. Lagi kan gandrung bono kayaknya mah gak genang naik. Ayo naik semangat pokoknya mah cari duitnya baik sih nake dingin kok gampang nikah mah kalau sakit duitnya ya. Sendol ayo dol ramen dol rame ibu sukilan dol ayo naik enggak kangen get ada ketinggalan yang punya manggungan Papai Angga sama Bu Darintanya sehat selalu ya Papai Angga sama Bu Darinta semangat pokoknya mah semangat. Enggak Teh Isa, enggak Mama Indah, Ibu Tuti, Mama Odang, Bunda Mary, enggak Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, enggak Uyut Kisut, bilang cuma nambah Uyut Kisut, orang naik Kisutku, terus
0: enggak
1: Mang Wanta Mang, ayo Mang semangat Mang. Kayaknya mah lagi jahit bendera, Mang Wanta, Mang.
0: Wah, iya, jahit-jahit nih.
1: 17 sih. Mang Wanta, Mang. Semangat, yuk. Enggak. Mininya, ii. Taruh kang kumisnya geding. Anggo capur. Bapak Salim. Okay. Kang Iben. Ibu Billy, Mama Alvin. Bapak Lebe. Wah. Ayo, Wak. Pasang bendera dulu, ya, Wak. Berjalan mbak yang mau main Anggo Mimi Ratmina Mama Ratmina Mimi Epi ayo nyuplik asem bae ayo naik dingin. Anggo Mama Rati Anggo Ibu Supriyati Anggo Ibu Hadi Supriyati Anggo Bintang Unyu-Unyu apa manis. Ayo Anggo kasih mirakan ayo semangat taruh alamai
0: jeng-jeng oke
1: Gokang Rojaya Yuk semangat Udahlah anak wong belanja
0: Alhamdulillah.
1: Salah ucap Pak Salame gak benang putri moga sehat selalu. Oh ya tahun air dingin sok dingin Salame gak benang putri sehat selalu. Ucapane kopi pahit di atas meja.
0: Cakep.
1: Ibu Sukina pamit, ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, Ibu Sukina. Pengen lagu sing wetan-wetan tuh. Dari miliknya Didi Kempot. Nah, tapi nanti ininya judulnya yang Cidro ya, Ibu ya. Di jam 9.22 menit untuk saat ini Bunda Emma di Banjarnegara juga selamat pagi Bunda. Bunda Emma sehat itu Bunda. Bunda Emma Banjarnegara menyapa nih di pagi hari ini. Di ngopi say kopinya di seribu semangatnya lanjut. Bunda Yunia Sari kemana wae atuh Bunda Yunia Sari. Sudah baru terlihat nih ya nonton radionya. Ada Teh Layung juga selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Kopi say.
2: Kopinya diseruput semangatnya lanjut. Okay. Merdeka.
0: Merdeka. Uyut. Betul.
2: Iya, betul.
0: Baik, udah enggak nebak-nebak lagi nih ini Uyut ini. Di Kertanegara ya Uyut ya.
2: Iya.
0: Sehat Uyut.
2: Kopinya semangat terus ya. Alhamdulillah.
0: Iya, sehat, semangat selalu ya Uyut ya. Oke. Ya, kalau Kertanegara Uyut sumber air bersihnya bagaimana Uyut di Kertanegara untuk keperluan sehari-hari mandi, cuci.
2: Ya cukup bagus ya buat serumah sih ya.
0: Oh, masih bagus sumber airnya.
2: Masih ini pakai jet pump gitu.
0: Tapi tiap-tiap ada kemarau panjang, ada kendala nggak mengenai air bersih selama ini?
2: Nggak ada. Lancar.
0: Oh, lancar jaya ya. Oke, kalau untuk di
2: yang
0: rumah.
2: Yang sudah biasa ya lancar, kakao depan-depan gitu.
0: Palingnya untuk pengairan ke sawahnya ya, yang kalau musim kemarau ya.
2: Kemarau

0: amal itu ya.
1: Betul. Nah kalau ya. Uyut, kalau bakar sampah di mana buang sampahnya? Di
0: buang sampahnya dibakar aja,
1: dibakar
0: di sini
1: aja, di lingkungan gitu, ya. Betul.
0: Gak ada sampah numpuk itu, dibakar terus.
1: Dibakar
0: hari,
1: terus.
0: Bakar sampah pagi-pagi belum ada angin itu bakar sampah.
1: Terus nggak gitu. Buang sampah sembarangan ya, nggak buang ke
0: bakar ya.
1: Ke sekali-kali ke sungai, jembatan ya, enggak ya?
0: Kalau jauh dari kali itu.
1: Kali ya. Jauh nih kalau kota negara ya, jauh ya dari kali ya.
0: Jauh dari kali.
1: Oke oke.
0: Jadi habis ya.
1: Oke oke. Kalau Uyut makai BBM-nya apa Uyut, yang subsidi apa non subsidi nih?
0: BBM.
1: Iya. Yang
0: BBM-nya BBM buat apa?
1: Buat kendaraan, apa? Kendaraan.
0: Oh, kendaraan ya. Palingnya bensin.
1: Iya iya, yang jenisnya apa, Petalite? Iya.
0: Silat apa? Namanya. Tapi saya tidak pakai itu, pakai kendaraan, sepeda aja kalau ke pasar.
1: Oh gitu, nggak ada kendaraan bermotor ya? Oke. Oke oke.
0: Nggak punya motor. Kalau mau ke pasar atau mau.
1: Berarti seperti Mang Wanta ya, Mang Wanta ya.
0: Iya, pakai sepeda aja.
1: Iya, ini Mang Wanta juga. Semangat pagi Mbak Putri, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Iya, lagi nonton radio nih Mang Wanta ya. Oke Uyut. Ada lagu nih. Kalau Ibu Sukinah requestnya dari miliknya Didi Kempot, Cidro. Iya, kalau Uyut mau milih
0: Kumbang yang masuk udah.
1: Kenapa?
0: Yang masuk udah siapa saja?
1: Oh, banyak udah.
0: Ya udah ikutan aja deh.
1: Oke, siap.
0: Kirim salamnya buat tadi Ibu Sirina ya. Iya, semangat terus Ibu Sirinanya.
1: Oke.
0: Ada Kang Salim, ada Kak Nang Rastin juga, ada Kang Pancawala, Kang Rahmo, iya ya. Sehat selalu, lagi mau ngopi dulu ngopi.
1: Oke.
0: Ada Ibu Tuti, ada Mimi Happy ya. Ada Mimi Mama Billy juga, Mama Aldin, terus ada Mama Vera juga, Mama Bapak Pemukas, nggak dengeran tuh Bapak Pemukas ya. Kemana aja deh.
1: Sibuk kayaknya Ma ya?
0: Sibuk kayaknya. Sehat selalu Mama Mama Bapak Pemukas.
1: Oke.
0: Ya. Ada Kang Rian, Akhmed Tangan juga, terus ada Mimi Haji Supriyatin, terus lebat.
1: Ya, Uyut.
0: Mimi aja supir netes masuk.
1: Oh, Mimi Kaji nanti makaroke biasanya.
0: Makaroke ya.
1: Iya.
0: Ada Mimi Rafina, terus Mama Rafina juga ya. Terus Mama Paujan, terus ada Bapak Mimi Anda ya. Ada Mas Jadi Dono juga, ada Ibu Supina tadi sama saja. Ada Teh Aisyah juga, ada Nuk Bintang, Unyu-Unyu, Serengkang Nonosnya juga, ada Wakicut, Walebe, Teh Ukar, juga ada Ibu Yuni juga ya. Terus ada Aki Deng, terus ada Mama Indah, Bapak Haji Herman juga.
1: Iya.
0: Bapak Haji Herman tidak dengar lagi ya.
1: Iya. Suaranya Bapak Haji Herman sibuk apa nih ya?
0: Iya. Lanjut ada Kang Aman juga ya. Kang Aman ngopi dulu Kang Aman. Sehat lalu. Terus ada Mumi.

0: di Santia.
1: Terus
0: Bapak Najwa juga, mm-hmm. Ibu Rumi juga, mm-hmm. Sangat setia Roland ya. Mm-hmm. Terus ada Kang Mas apa? Wanka, Kang Wanka ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada Kang Sondol juga ya, okay. Kang Rojaya yang di anak Bang Gading ya.
1: Kang Rojaya biasanya di Subang juga sibuk.
0: Di Subang.
1: Iya.
0: Bukannya di Kubang Gading.
1: Iya, tapi seringnya di Subang. Iya.
0: Terus ada Mama Soleha juga ya, Kak Edi juga ya. Terus ada musik apa? Musari ya. Yang di Subang ya, di Sumedang tuh ya.
1: Iya, betul.
0: Ya udah buat cuma nyampe
1: tanpa kecuali. Oke.
0: Semoga pada sehat selalu ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Nah, ini cuma lagi. Nah, juga ya. Ya cuma nyari saja tanpa kecuali.
1: Iya, betul.
0: Karena buat tete aja. Buat tete. Tete tambah sih. Mbak aja ya.
1: Iya.
0: Mbak aja ya.
1: Mbak Ayu. Iya. Mbak Putri boleh. Mbak Putri Ayu boleh.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya Uyut ya, yang sudah hadir di Ngopi Say. Lagunya dukung baik, dukung Ibu Sukinah Jir ini mah ya. Dan para petani-petani milenial nih yang ada di Mahata Zaitun, apa kabarnya? Selamat pagi. Sedang belajar pertanian apa nih? Ya, karena belajar pertanian itu tidak hanya tentang mengolah tanah dan merawat tanaman ya. Melalui praktikum mesin bensin, pelajar Madrasah Aliyah Mahata Zaitun mengenal namanya komponen mesin, memahami prosedur keselamatan, dan juga melatih kemampuan berpikir teknis dan pemecahan masalah. Dan keterampilan untuk menghadapi perkembangan teknologi pertanian di masa depan. Pelajar Mata Zaitun, Madrasah Aliyah Mata Zaitun yang tergabung dalam ekstrakurikuler pertanian mengikuti praktikum mesin bensin untuk memahami penggunaan, perawatan, serta penanganan dasar mesin yang dapat mendukung aktivitas pertanian modern. Dan pelajar MA Mahata Zaitun ini mengintegrasikan antara pengetahuan pertanian dan juga keterampilan teknologi dan mekanik melalui metode pembelajaran berbasis pengalaman belajar ya. Wah, ini mengenali komponen-komponennya, terus melakukan bagaimana troubleshootingnya untuk melatih pola pikir yang sistematis, teliti, dan juga bertanggung jawab. Wah, semangat ya untuk pelajar ekstrakurikuler pertanian Mahat Azaitun. Oke, jangan kemana-mana rekan prima semuanya. Ngopi saya kembali setelah yang berikut ini. Ada dari miliknya Didi Kempot Cidro yang spesial di request oleh Ibu Sukina. Jadi ini buat yang ada di mana tuh? Yang ada di Lampung ya Ibu ya. Oke. Okay.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Nih Mas, ini banyak makanan ini.
1: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
0: Tapi bacanya selamat Idul Fitri. Masya Allah.
1: Waduh, bahaya itu teh. Iya nih, belum sempat dibuang-buangin nih teh. Karena
0: teh cobain lah, nggak apa-apa satu.
1: Jangan, aduh, jangan teh, nanti sakit perut loh.
0: Sakit uyu.
1: Ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
0: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
1: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
0: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
1: Komodo.
0: Oh, komodo.
1: Namanya komo.
0: Oh, iya. Si komo, bukan si kadal ya.
1: Jangan bilang kadal jingkrak.
0: Bukan ya?
1: Bukan, salah.
0: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
1: Iya, karena digigit ya.
0: Iya.
1: Tapi ini tebak-tebakan.
0: Oh, iya,
1: harus
0: tebak-tebakan
1: agak sedikit
0: ya.
1: Diplesetin dan lucu.
0: Kadal
1: apa yang bisa bikin sakit perut? Kadal.

goyang banget jeli. Orang terlanjur kaya ya. Oke, selamat pagi juga di Radio Prima FM 95,8 Panteng terus. Ini baru gabung ya kakak. Assalamualaikum Pedro Kumis. Selamat pagi Kang Pedro Kumis. Dan juga ada Teh Layung Teh Ayu juga. Terus ada Teh Soleha, Kang Haji Wandi. Iya, waalaikumsalam Kang Haji. Oke, Ibu Samina, selamat pagi semuanya. Ngopi say, kopinya diseruput semangatnya. Lanjut, ini dari Mimi Samina, selalu monitor. Alhamdulillah, udah pasang benderanya Mbak Putri cantik ya. Oke, ngopi say, kopinya diseruput semangatnya. Lanjut juga ya, ini dari Teh Soleha, selalu monitor. Teh Soleha belum pasang bendera Mbak Putri. Kenapa benderanya gak ada? Kalau benderanya gak ada bisa hubungi ya. Ada tuh yang menawarkan bendera ya. Kemarin apa? Ada Bapak Salim, ada Bang Gopur juga. Ini Bang Gopar ini masang gambar bendera ini ya. Oke, ya jam berapa nih? 9.52 menit ya Rekan Prima semuanya. Tetap semangat di hari Sabtu akhir pekan ini di 1 Agustus 2026. Jerene Mang Wanta baru tadi goes-goes ya. Oke, yang baru goes-goes, selamat pagi. Waduh, goes-goes, grup goesnya, grup sepeda ontelnya nih. Ya, oi kalau Mang Wanta mah nggak ini ya, nggak beli BBM ya, soalnya kan goes ya. Tadi Uyut juga pakainya sepeda nih. Budaya bersepeda di Mata Zaitun mah udah dari sejak berdirinya Mata Zaitun ya, sudah ada budaya bersepeda. Rekan Prima punya sepeda berapa nih di rumah? Warnanya apa? Putri punya warna ungu ya dulu, warna kuning juga. Oke, kalau ke Mata Zaitun naik sepeda di ruang lingkungan Mata Zaitun, jadi bebas polusi, udaranya segar, apalagi pohon-pohon jati ya, yang rimbun, segar, pokoknya pasokan oksigen mah ya di Mata Zaitun selalu terpenuhi. Bagi saat milad ke-80 yang amat beromasi Azetun, ini menjadikan tempat bagi para tokoh pendidikan juga untuk memberikan gagasannya. Salah satunya ada Gita Wirjawan ya. Gita Wirjawan ini Menteri Perdagangan tahun 2011 sampai 2014 yang mengungkapkan betapa senangnya bisa datang ke Mahat Azaitun. Wah ya, ini Menteri Perdagangan tahun 2011 sampai 2014, Dr. Gita. Wah, senang banget bisa hadir ke Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian saat milad ke-80 Azaitun. Dan Dr. Gita ini menilai Mahat Azaitun itu layak loh menjadi salah satu role model pendidikan di Indonesia. Wah, kunjungan pertamanya ke kampus Mahat Azaitun, mantan Menteri Perdagangan RI mengaku terkesan dan dengan besarnya kawasan pendidikan yang ada di Mahat Azaitun dan juga konsep kemandirian, kelengkapan fasilitas hingga kualitas sumber daya manusianya sebagai penggerak sistem pendidikan. Dan mengapa sangat terkesan sekali dengan lembaga pendidikan di Mahat Azaitun? Gak cuman pada pembangunan infrastrukturnya, tapi mengenai juga konsep pendidikan yang ada di Mahat Azaitun, yaitu LSTEAM, Law, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, and Spiritual. Ini mengintegrasikan bagaimana ilmu kehidupan ya, sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika, dan juga spiritualitas. Ditambah semangat keterbukaan terhadap berbagai sumber ilmu pengetahuan. Inilah yang menjadikan Dr. Gita ini ya, mantan Menteri Perdagangan, itu sangat terkesan dan sangat bahagia banget.
bisa hadir di Mahat Zaitun pertama kalinya kemarin di 30 Juli 2026. Oke, Putri Ayu nih pamit ya di acara Ngopi Sepagi hari ini. Setelah ini ada Bang Andre dengan Berdendang Karaoke di Udara di Gebo. Yuk, di Gebo tetap hanya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Secara lokal bercerita menjadi inspirasi. Putri Ayu yang bertugas di Ngopi Sepagi hari ini pamit undur diri. Salam sehat, salam bahagia semuanya, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdenang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.

Dan Arkan Prima bakal terima nemani Anda 2 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya Arkan Prima yang mau gabung ya, bisa nanti gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan dari kesempatan pagi hari ini, Arkan Prima bakal terima masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, yang belum beranjak dari studio. Dan dari kesempatan pagi hari ini ya, Bang Andre mengajak rekan prima semua yang sudah stay dari pagi sampai dengan pagi hari ini ya, atau menjelang siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan tak lupa sebelum Bang Andre akan membuka di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre mengucapkan selamat pagi buat yang amat berhormat saya Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga dan para sahabat ya yang ada di Az-Zaitun. Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas ya, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga yang kedua yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Az-Zaitun, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa yang masih monitor selalu bersama 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan semua aja yang masih panteng di 95,8 Prima FM, tentunya tanpa terkecuali ya, Bang Andre ucapkan selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya panteng selalu ya, sampai tuntas acaranya nanti. Dan sekali lagi barangkali rekan prima yang ingin gabung untuk interaktif ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke rekan prima, untuk mengawali perjumpaan kata untuk mengawali perjumpaan kita ya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya tentunya untuk mengawali perjumpaan kita ya. Oke, ada lagu yang bagus ya tentunya. Mudah-mudahan rekan Prima sudah siap ya untuk berkaraoke udara di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Namun setelah yang satu ini ya, kita nikmati bersama-sama. Yuk.

0: Oke, rekan Prima, lagu pembukanya di kesempatan pagi hari ini sudah dihadirkan oleh Abang Andre ya. Dan mudah-mudahan rekan Prima di kesempatan pagi hari ini sudah siap ya untuk berkaraoke. Dan barangkali yang sudah siap bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oh, ini di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa rekan Prima semua. Selamat pagi aja buat yang sudah monitor ya di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi. Dan juga buat yang ada di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja dan jangan lupa like ya. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdindang karaoke.
1: Digi-digi-digi boy.
0: Nang Rastim. Wis entok kopi berang gelas ku. Ketone ceria bae.
1: Ya ambil aku gelas, kang padahal ber.
0: Nah, ngono ngajak guyu baik, kalau namun bir ini kerungu kan.
1: Orang kerungu bir ini lagi.
0: Lagi apa? Lagi nang pasar durung balik dah ngono.
1: Iya, lagi pasar.
0: Lagi nang pasar, terus tuku kopi ngono ya.
1: Iya, aku pengen sawer sih.
0: Enggak wani jerigen ngono.
1: Oke, kopi nang rasen ge. Enggak wani
0: jerigen. Iya, enggak wani jerigen ngono nang pasar tuku kopi ne ya.
1: Kardus ke kopi ya. Ki jambure sesembah ya.
0: Oke, nang rasim. Nah, ku tar anu Kang Sondol kan nyondol-nyondol bae kono ya.
1: Ajak lade ini Kang.
0: Ajak lade ini Kang.
1: Kok ngantuk
0: banget ayo Kang. Aduh. Heeh, jane kon lagu apa? Mabuk janda ta kono.
1: Lagu ne. Kin sae jare Kang Sondol nang rasim ge. Heeh. Lagu ne ki
0: Duda
1: sementara.
0: Duda kemasa. Duda kepaksa. Nah kenapa kono iya. Duda kepaksa nih? Ditinggal.
1: Dibeli-beli ya, maksa.
0: Oh kono.
1: Dipenggal-penggal mencakai tukaran. Jadi dia ditinggal.
0: Aduh.
1: Koyong bay orang marah-marah panik.
0: Iya. Jadi.
1: Kenal. Ada nangis kehilangan ini ya dok ya.
0: Iya. Sabar bae, ora kepaksa ora kono jare. Cuman lagu bae kono ya.
1: Iya lagu. Sumpah, tenang.
0: Oke. Vokale Kang Iip ya, kono ya?
1: Iya.
0: Iya bener kok. Berarti Bang Andre tepat apa namanya?
1: Tepat kok. Tepat karo impen.
0: Cocok karo impen kono jare. Loh. Nih, Mr. Bono kowe. Sabar Mr. Bono, gantian ya.
1: Tunggu antrian.
0: Oke, siap ya Nang Rasim ya.
1: Siap Pak.
0: Oke, kita dengarkan.
1: Anggo Kondol.
0: Oke.
1: Ibu Tuti, ini Epi. Nang Salim, Ibu Sukina. Mabili, Mamaldi.
0: Ajak lalen, biri ini udah nongol gak?

0: Ka, bocah umur pira kono?
1: Ya, sing rong tahunan lah. Sing tahunan lah. Sekarang 13 tahun ya anak.
0: Anak sing 30 tahun beli.
1: Mau bocah tua. Bocah sondong
0: memang kalau enggak ada kan. Oh, ngono kan jalukan kalah
1: gue. Kayak jadi bodoh
0: banget virusnya. Iya, duduk kepaksa, duduk kepaksa kan.
1: Ayo ke sebelah kan.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini Naras Tim ya sudah mengawali perjumpaan kita. Oke, di belakang Naras Tim ya, kita angkat dulu, kita apa namanya, terima dulu ya di 0853 2189 9582. Monggo. Sudah kepaksa. Ditinggal langsung di Arabia. Tahku nubiri nih. Oke, selamat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nah, kono.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Digeboyo.
0: Iya. Oke, Mr. Bono.
2: Okay. Iya.
0: Tumben ini enggak ada ini nyanyi. Nah, keluarlah kita. Tadi iya. Tadi dibilang enggak ada ini, enggak ada echo-nya Eno ya.
2: Iya.
0: Oke, Mr. Bono. Enggak mendingan lah. Iya. Oke, lagunya apa ini?
2: Udah lagunya nyanyi aja. Jandaku.
0: Jandaku.
2: Jandaku, lagunya Imam Esaridin. Jandaku. Luar biasa.
0: Ya. Luar biasa ini karena biasa di luar nih.
2: Iya.
0: Nah, itu nih anak yang ada pada aku gitu ya. Nah,
2: iya,
0: sepertinya ya.
2: Oh, iya, betul.
0: Tadi mabuk janda, kin jandaku ya. Lamun ana sing ngaroke ngurine maning kon janda kembang.
2: Nah, kin janda semua.
0: Mabuk janda. Iya. Nah. Tapi iya. Cuman lagu ya Mr. Bono ya.
2: Oh iya.
0: Cuma lagu.
2: Bu Sutina nih lagunya, Bu Sutina nih.
0: Oke, okay, mangga sambil salam-salamnya kita cari dulu jandaku.
2: Iya. Petrasim. Bu Sutina.
0: Oke.
2: Dulu ya, ada
0: tamu. Oke, ditungguin ya. Oke.
3: Tapi warnanya sama ya?
2: Ya sama mah nggak ada. Nggak ada yang paling hitam.
3: Iya.
2: Jadi sama mah dulu ya.
0: Enggak apa-apa, dilayani, ditungguin Mr. Bono, ditungguin.
3: Ini juga ya.
2: Iya, iya. Halo, ya. Sudah siap adat.
0: Gimana sudah?
2: Sudah siap.
0: Oh, siap ya.
2: Iya.
0: Bukatan belum balik kun wong ya. Oke, sudah siap ya.
2: Oh.
0: Gimana? Lanjut.
2: Ya udah lanjut ya.
0: Lanjut ya. Oh, oke. Okay. Ya. Suruh nungguin kita nyanyi dulu gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Oke.
2: Oke, siap.
0: Yuk naik.
4: Istri yang ku ceraikanlah menangis di tengah hari.
0: Ntar. Belum. Yuk.
4: Menyesal tiada berguna. Tak akan ku kembali lagi.
0: Asik. Tobat.
2: Luar biasa.

0: Luar biasa, karena biasa di luar nih ya.
1: Iya, jadi beda suaranya yang di handphone sama di radio.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, jadi nggak sama musiknya.
0: Oh gitu, jadi duluan.
1: Duluan yang radio.
0: Duluan iya. Radio ya.
1: Duluan radio iya, yang di handphone telat, makanya nggak bareng. Gimana gitu ya?
0: Oh, berarti harus apa? Berarti harus sinkron apa? Dulu ya.
1: Itu kesalahan yang di mana kesalahannya itu?
0: Oke, Mister Bono.
1: Oke, lumayan. Iya. Oke, gitu aja ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mister Bono ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 30 menit ya lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, 35.12 ya, 35.12 tahan dulu ya. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi untuk berkaroke udara di 95.8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
1: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 31 menit ya lewat pukul 10 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Kari ke Udara di 95,8 Prima FM, radio Indramayu nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dibuka kembali. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke. Kayak suaranya Mama Iip nih ya.
1: Itu nyenggung temen ya, sakit kan tak?
0: Orang pas, cuman ada radionya yang di belakang tuh, terlalu deket. Nah tuh udah Mama Iip. Mama Iip, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wis suara anu kae ora nongol-nongol ya. Tembe kiki ya.
1: Lagi sibuk
0: jalan-jalan, mudah-mudahan
1: ya bisa. Pasar.
0: Kirain sibuk jalan-jalan ngabisin yang ngabisin recehan gitu loh.
1: Iya.
0: Oke, Mama Iip, sehat selalu ya bersama Bapak Kumisnya ya. Oke, Mama Iip mau nyanyi lagu apa nih?
1: Bisikan Cinta, Kang.
0: Bisikan Cinta, oke, sebentar ya. Sing apa ke, sandiwara apa sing biasa?
1: Tak
0: Kang. Coba ada Mbak Dadang Anissa ya.
1: Tak Dadang Anissa.
0: Oh. Ini akeh hanune sih ya versi ini ya.
1: Ya bakal ketemu ya sandiwaraan.
0: Oh, sandiwaraan. Ya. Wes sing gampang bae sandiwaraan ya. Kalem terus enakan kuno ya musiknya ya. Oke, lanjut.
1: Salahnya
0: kan
1: Mamang
0: Rasti. Sebab ono Kang Wanta durung hadir tapi Kang Wanta niku.
1: Bicilik masing yung-yung ta.
0: Lah priwe. Tapi di adonan bae di
1: Mister Bono.
0: Mister Bono.
1: Ibu Tuti, Bapak Angga,
0: Bapak Angga tak dongol, Bapak Angga langsung dongol ta. Salam dariku. Salam dariku katanya Mimi Iip katanya. Oke, siap ya Mama Iip ya. Kita dengarkan bersama-sama. Yuk, bisikan cinta dari Mbak Dadang Anissa. Mangga. Yuk, DJ Boy.

0: Aduh, luar biasa suaranya tuh. Aduh.
1: Aduh, bukan.
0: Mendayu-dayu gitu loh, lain daripada
1: ya,
0: yang
1: ya,
0: lain ya.
1: Ya, Papa Angga. Sama Rita.
0: Papa Angga tah suaranya udah pasti suaranya bi apa namanya Mama Iima. Enggak usah diragukan gitu katanya. Oke.
1: Kang
0: Manta durung hadir kan lagi goes-goes belum belum anu belum balik.
1: Iya sing dia kuburan.
0: Sing dia kuburan. Oke, Mama Ibnu.
1: Salamnya sudah antene mawon.
0: Nggih, nggih.
1: Prima FM. Semoga tetap jaya di
0: Bukara.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Spesial ya Kang sing lagi siaran mawon.
0: Oke, matur kesuwun.
1: Spesial ya Kang Kumis.
0: Kang Kumis sing paling eman dewek ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iib dari apa apa namanya dari Loran sana ya, aduh lupa lagi ya. Oke, sudah bergabung bersama Prima FM ya di kesempatan pagi hari, pagi menjelang siang hari ini. Oke, rekan Prima 42 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, sekali lagi terima kasih ya yang sudah bergabung di live TikTok ya. Sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk bangun-bangun yang belum bangun ya. Oke, dibuka kembali di belakang Mama Iib yang dari Lali. Dari Cilandak Lor ya, terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM. Dari wong Cilandak kabeh lah ya. Cilandak Lor, Cilandak Kidul, Cilandak Wetan ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mama Ii pada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka, berdendang karaoke.
1: Geboyo.
0: Di Geboyo, Teisa. Apa kabar? Sehat ya, Teisa ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, nah tuh dehem. Dehemnya dehem mesra. Gitu ya. Aduh, bikin yang lain. Apa suara apa tuh? Gitu. Iya dah, demnya. Kalau orang Jawa Timur mah, gitu. Iya, kalau orang sini mah, gitu. Iya, kalau orang, oh iya kalau orang Jawa Timur, gitu. Kalau Jawa Tengah bu. Oke, Taisa mau nyanyi lagu apa nih?
1: Putus tali cinta.
0: Putus tali cinta.
1: Biasa yang saniwara anak.
0: Oke, siap.
1: Tadi Mama Ii bisikan cinta.
0: Bisikan cinta.
1: Sekarang putus tali cinta. Pokoknya golongan cinta cinta.
0: Lagi mau mabuk canda. Canda aku lah. Aduh, hari Sabtu tanggal muda pada ceria semua ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Taisa sudah siap ya untuk nyanyi ya.
1: Iya, buat ibuku sayang, ibu Tukina, okay. Bapak Salim sayang, Mang Wanta sayang. Oke. Okay. Buat Mimi Iit sayang.
0: Oke.
1: Okay. Arep Papa Kumisnya, buat Bapak Angga, Mama Rita sayang.
0: Ibu Rita,
1: iya, buat Mimi Epi sayang, Mama Rati, Mama Indah, Bapak Amir juga sayang.
0: Oke. Okay. Udah siap ya Tisa ya? Oke, kita dengarkan bersama-sama
1: ya.
0: Putus Tali Cinta oleh Tisa ya. Oke, okay, mangga. Asik, gimana?

0: Luar biasa. Karena biasa di luar. Asik gitu ya, kalem.
1: Iya.
0: Tapi kalau apa namanya syair lagunya kan, apa namanya isi lagunya kan, apa sendu gitu ya, sedih gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi enak tuh didengerin kok ya. Oke, Teh Isa, mangga.
1: Ya, buat semuanya aja ya, karena
0: okay.
1: Ya, rekan-rekan Prima sing belum pada masuk.
0: Oke.
1: Okay. Udah pada masuk. Ya, spesialnya buat Kang Andri yang lagi tugas.
0: Oke, okay, kesuwun.
1: Buat Bapak sayang, Bapak Salim sayang. Buat Ibu Sukina sayang, Ibu Sukina sayang. Ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Teh Isa dari Cadas Ngampar ya, di belakang tadi ya ada Mama Iip Tegal Taman, Lali Maning, Lali Maning kena ya, Rue Ma Cilandak Lor. Ya wong Cilandak tapi Tegal Taman nggak kuno ya, spesifiknya kan ya. Oke rekan Prima, 52 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi di Berdenang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke rekan Prima, 9.55 menit lewat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdetangga Reki Udara di 95.8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama suaranya Teh Isa, dan sebelumnya ada Mama Iip ya, yang dari Tegal Taman, nah, sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga ada Mr. Bono dan Rastim ya. Kita buka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di Geboy Berdendang Karaoke sarang Bu Haja. Selamat siang. Tumben sih Bu. Mimik Aji tumben baik awan-awan. Keduluan Mimik Mama Iip tadi tuh.
1: Betan,
0: mulai
1: lagi sibuk.
0: Oh, lagi sibuk nang anu kan nang sama terus ya. Aduh. Ya ora apa-apa, lamun sibuke mau le hasil mah ya alhamdulillah kono.
1: Iya, alhamdulillah masih kedoman.
0: Nah, kono, lamun sibuke sibuk sing ora hasil mah ya aduh, tambah capek bae ya. Tambah pegel. Lamun pegel-pegel capek-capek dengerin Prima karaoke sembuh ya mimikan sih ya. Iya, bagian apa namanya orang rendi duit lamun karaoke mah seger bae kono.
1: Sebaik bentuk SF Rewon.
0: Jaluk Kang Andre lah menora kon jali Mama Iip ta. Mama Iip ku mimik aja.
1: Pada badon
0: ya Kang Wanta. Nah, lah menora Kang Andre. Ya sare papa nang studio. Lamun pengen
1: nang ada nang payong lanang gak wajar are demen mah.
0: Iya iya ora sayang-sayang kono ya.
1: Tombok-tombok
0: torong ya. Bisa baik. Bisa baik kok Mimi gaji neka.
1: Iya betul dong.
0: Ngono ta.
1: Ya pasti lah.
0: Berkorban demi
1: ya, berkorban demi cinta.
0: Judul lagu kali ya.
1: Bukan kenyataan.
0: Oh, kenyataan kono. Aduh. Bisa baik kok Mimi gaji.
1: Ya, lama-lama ada terapi pegatan orang kan.
0: Anjam ya anjam.
1: Kakang ada kan orang
0: tahu. Alah, aduh, kok anu apa?
1: Wisan kan enggak ulang hati makan baik.
0: Oke, Mimi Kaji, penyanyi lagu apa nih, Mangga?
1: Jalur langit.
0: Jalur langit. Oke.
1: Iya, sana saja.
0: Sebentar ya. Sambil salam-salamnya Mi, dicarikan lagunya.
1: Ya, Kang Mas Kang Komi, Kang Wanta, Kang Rat, Terbono, Kang Kajawala, Kang Sondo, Nok Cintang, Ibu Ririn, Kang Gau, Ibu Tuti,
0: oke.
1: Mama Inda, Mama Pocang, lagi usaha makan, apa ya,
0: mudah-mudahan sukses Mama Bojan ya, yang kana ya.
1: Oke. Okay. Kami Kang.
0: Oke, okay, siap Mi. Kita dengarkan bersama-sama.
1: Bersama Angga, Papa Angga.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jalur langit, Mimi Kaji Mangga. Asik.

0: Oke, rekan Prima, ternyata belum tuntas ya. Ah, putus ya, Mimikaji sinyalnya ya. Oke, rekan Prima, sayang sekali lagunya bagus ya, Jalur Langit ya, putus ya. Oke, rekan Prima, diganti berarti ya, diganti orang ya. Oke, rekan Prima, suara dari Mimikaji belum tuntas ya. Terima kasih Mimikaji yang sudah bergabung bersama Prima FM. Karena jalur langit kejauhan kali ya, langitnya terlalu tinggi jadinya apa namanya gak nyampe. Oke, Mimikaji mudah-mudahan sehat selalu ya. Tetap semangat Mimikaji. Oke. Oke, rekan Prima, 8 menit ya lepas pukul 11. Oh, 6 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, dibuka kembali yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, langsung saja di belakang Mimikaji ada siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdedang karaoke di Geboyo. Bapak Angga. Baru nongol ya Bapak Angga. Apa kabar Bapak Angga?
1: Ya, pasti selalu baik kan.
0: Oke, suaranya khas ya. Nih Bapak Angga ya.
1: Iya, itulah yang diharapkan.
0: Oke, Bapak Angga. Oke, langsung Bapak Angga mau nyanyi lagu apa nih Bapak Angga?
1: Udahlah, mau nyanyi lagu dulu. Lagunya Letter Gajah aja.
0: Apa tuh?
1: Apa tuh? Luka hati luka diri.
0: Luka hati luka diri. Oh, luka hati luka diri ya. Luka
1: diri. Mimi Haji, Mimi Haji seperti ini pun.
0: Aduh, wong belum lagunya bagus tapi putus ya.
1: Iya, tapi sayang Bu Haji.
0: Oke. Dari dulu. Duet apa biasa ini? Sendiri ya?
1: Yang sendiri aja.
0: Yang sendiri ya.
1: Oh, gak apa-apa itu doang yang gue tadi sendirian aja.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Lagunya nih, aku senggol dulu ya.
0: Oke,
1: okay, buat yang sudah gabung atau yang belum bisa gabung. Tadi ada Mimi Ip nih sama Kang Ges, selamat pagi menuju siang aja. Selamat siang ya, udah siang.
0: Udah siang ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini pagi aja dari pagi. Udah ada lagunya.
0: Ada. Coba nanti kalau ini ya, ini kan duet ya. Enggak apa-apa dinyanyi sendiri ya?
1: Iya. Enggak apa-apa.
0: Oke, sebentar ya. Luka hati luka diri dari Papa Angga. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Sebentar ya.
1: Buat Bunda Mary, Bu Haji Mary, selamat siang. Kasih. Jangan. Oke, aku sayang. Aku masih tetap mencintai.

0: Alhamdulillah. Terlalu cepat apa gimana, Bapak Angga ya?
1: Enggak.
0: Biasa cukup ya, mau cukup ya. Ya. Oke.
1: Cuma ini suara aku yang lagi nggak fit juga.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan apa cepat fit ya, Papa Angga ya.
1: Iya, mudah-mudahan aja. Oke.
0: Oke.
1: Buatin dulu yang buat yang tidak kesenggol, mohon maaf aja.
0: Oke.
1: Dan yang sudah apa nih?
0: Betul.
1: Nggak sengaja cuma sebagai juga tadi buat yang keputus kasihan banget dan buat
0: aduh ya memi aja ya.
1: Kasihan banget aku yang gitu.
0: Iya susah-susah masuk putus lagi ya.
1: Iya gitu.
0: Oke Mama Angga.
1: Sampai salah jadi poin dari tugas saja.
0: Oke.
1: Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bapak Angga ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 16 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdedang Karya Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima yang mau gabung ya, dibuka kembali di 0853 218 9952. Bagi yang di live TikTok ya, boleh ya ikutan nih nomornya ya, di 0853 218 9952. Omong Jepang boleh nih Onggo ya, yang mau gabung karaoke ya bisa ikut gabung di 0853 218 9952. Rekan Prima, 17 menit ya lepas pukul 11, yang mau gabung masih ditunggu di 0853 218 9952. Mangga.

0: Rekan-rekan Prima yang mau gabung silakan gunakan ya di line telepon di 0853-218-99582. Namun setelah yang satu ini ya. Oke.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Ya rekan Prima, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan ya di telepon di 0853-2189-9582. Yuk yang mau gabung ya. Tadi ada Kang Aman, kemana Kang Aman, gak masuk-masuk jadinya. Minggir. Oke, terima kasih ya yang sudah monitor ya dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan jangan lupa rekan Prima, di kesempatan siang hari ini ya, cuaca yang sangat panas, kita harus bisa menjaga diri dengan memperbanyak minum ya, supaya tidak dehidrasi. Karena kalau musim-musim panas seperti ini, badan mudah capek dan juga badan sering lelah. Karena apa? Kita kurang minum ya. Makanya Pak Andre pesankan ya, kalau kemana-mana bawalah air secukupnya supaya tidak dehidrasi. Apabila kita haus segera minum ya, jangan menunggu apa namanya, jangan menunggu haus ya. Kalau kita sudah sekiranya ingin minum-minum ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Apalagi Anda yang dalam perjalanan ya, di kesempatan siang hari ini harus selalu banyak minum. Karena dalam perjalanan itu kita menguras energi, juga menguras pikiran dan menguras tenaga juga. Jangan lupa ya, jangan sampai jauh dari yang namanya minum air putih ya rekan Prima. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke rekan Prima. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kalau tidak ada Bang Andri akan coba ya untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Setuju nggak? Kalau nanti ada yang telepon, nanti Bang Andri akan berhenti. Kita utamakan yang telepon ya. Oke, Bang Andri akan coba untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Tentunya buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor dan selalu panteng Prima FM, baik di 95,8 Prima FM dan juga yang ada di Live TikTok. Oke, Bang Andri akan coba lagu lama ya buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Oke, sekali lagi yang mau gabung ya, ditunggu di 0853-2189-9582. Kita dengarkan bersama-sama. Asik. Oke. Oke, nanti yang gabung ya silakan di 0853-2189-9582. Sambil ditunggu, sambil Bang Andri menyanyikan sebuah lagu ya untuk rekan Prima semua.

0: Masuk, oke. Oke, yang masih gabung, yang masih panteng di 95,8 Prima FM, banget diucapkan selamat siang. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Rupanya ada yang masuk ya. Bang Andre cuplik ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gue mau nangin di telepon-telepon ditinggal miangka. Kita panggil-panggil.
1: Makan wedus
0: Makan wedus. Aduh. Alamun di wedus marah apa-apa ya. Jadi jari ini wong Jawa ku wedus. Sapi keboku raja kaya.
1: Amin.
0: Raja kaya kalau dibalik kaya raja. Iya kan diumpanin terus ya. Awal mulanya raja kaya itu kaya raja, jadi pengennya diumpanin terus ya. Dikasih apa baik yang enak kono ya.
1: Bener ya.
0: Priwe Kang Aman, sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kang Andri, alhamdulillah sehat, waras, berkas, ake beras ya. Kayak piring nih pak. Aduh.
1: Dan buat semuanya lah.
0: Oke. Sehat selalu. Oke, Kang Aman mau nyanyi lagu apa yo, mangga?
1: Lague ajarewel.
0: Ajarewel. Tah pada baik ku beri ni ajarewel. Jaren minta apa kuno sekulit bawang jare.
1: Jare siapa ya Gus?
0: Biri ni jaru ke sekulit bawang jare. Priwe ajarewel.
1: Sekulit bawang
0: baik. Tah biri ni saya mewakili Bang Andre ya Kang Aman ku. Biri ni ku apa namanya?

0: Tenang dari, aja khawatir pokoknya jarene.
1: Iya, dari Bang Aman.
0: Oh, Bang Aman ya. Iya, sekulit bawang. Oke, biar ini ya. Tanggung jawab pokoknya jaluk laku kudu disawer. Ya bele. Wah, iyalah. Jarene aja khawatir jare. Iya, iya. Oke, mangga sekulit bawang. Yo.

0: natin nangis.
1: No, kurang yeah, apa gue birin ya.
0: Iya.
1: Ajak laweng.
0: Iya. Ya, cuma okay. Hiburan ini ya. Hmm,
1: hiburan baik. Ya, daripada yeah. Sedih-sedih bener
0: daripada,
1: ya.
0: Daripada
1: dewa kan. Ya, iya.
0: Menghibur diri.
1: Menghibur diri bareng Bang Andre. Bareng Prima iya. Gitu loh ya. Kan ada temennya. Jadinya iya, gak sepi Bang lagi. Oke.
0: Okay. Anak bangsalane makanya.
1: Priwe bangsalane Kang Aman.
0: Jangan suka. Apa men kan? Mangan ketimun.
1: Cakep.
0: Ketimun itu banyak ketahnya. Jangan suka bikin ngelamun. Melamun itu tidak ada gunanya.
1: Nah iya benar. Ujung-ujungnya kok ya.
0: Iya benar.
1: Sedih kono ya.
0: Iya sedih. Mending gembira lah.
1: Mending gembira baik bersama iya. Prima FM. Oke.
0: Yang penting doa, ikhtiar.
1: Oh iya, doa dan ikhtiar. Pasti ada hasil, iya kan?
0: Insya Allah.
1: Oke.
0: Ya sampun Bang Andri ya.
1: Iya, sami-sami.
0: Semoga terhibur selalu.
1: Amin.
0: Mata tuntun Bang Andri. Semoga sehat selalu.
1: Oke.
0: Keluarga dan semuanya. Ucapannya assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Aman ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Lagu desu kulit bawang kon ya. Kono Kang Mantara radio lagi rusak orang bisa dengerin radio jare. Tuku mana enggak jari kok jari biri ini kan dilem biru bah. Aduh apa diganti ta diganti kok biri ini diganti kok mangawan tane radio ini si anu apa sing anyar kan. Oke, dan juga selamat siang buat Teh Layung ya yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat apa namanya sehat selalu ya. Mudah-mudahan bahagia bersama keluarga. Oke. Dengan Prima 33 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara. Oke, yang mau gabung masih ditunggu ya di 0853 2189 9582. Yuk mangga yang mau gabung ya.

0: Oke, dan juga selamat siang aja buat yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM yang dipancarkan langsung dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harukolot Haruglis Indramayu Jawa Barat ya. Dan mudah-mudahan semuanya yang monitor bahagia selalu dan tetap semangat. Bangun terucapkan selamat siang bagi yang sedang istirahat, selamat istirahat. Dan juga bagi yang sedang beraktivitas ya, sekalipun hari ini hari Sabtu, biasanya hari Sabtu juga kerja, hari Minggu juga kerja, liburnya yang malam aja katanya. Biasanya yang dagang kan siang kerja malam istirahat. Kadang-kadang yang malam yang kerja berarti siangnya istirahat. Bangun terucapkan selamat istirahat aja dan selamat manteng, selamat bergabung, selamat stay aja di 95,8 Prima FM. Mudah-mudahan bisa menghibur rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Jari ini kula radio ini rusak, tapi ini mancing baik. Daripada sepi, daripada langkah yang telpon, gak apa-apa, kan mantap telpon ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kang Wanta,
1: pripun kabar kan?
0: Alhamdulillah sehat. Pripun balik sebalik Kang Wanta.
1: Oh ini kira-kira Kang Wanta.
0: Eh sinten nih ge?
1: Oh Mama Eleni.
0: Eh Mama Eleni lah kah?
1: Iya. Iki kan. Oh. Iya fan lawas.
0: Oh fan lawas ta. Kok nomor kayak Kang Wanta sih jen ya. Sama kono.
1: Iya. Nangane dolan Kang Wanta.
0: Eh dolan nangane Kang Wanta tak kono.
1: Iya.
0: Sering sinten nih ge?
1: Sekarang Mama Eleni.
0: Mama Leni ya, Mama Leni. Tadi masuk di live TikTok ya Mama Leni ya.
1: Kangen kalau Prima.
0: Oh ngono ta. Alhamdulillah Prima FM dikangen nih gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Mama Eleni mau nyanyi lagu apa mangga?
1: Kebun Udang Jaran.
0: Oh, Kebun Udang Jaran ya. Nggo lamun apa namanya lali syair ku tinggal tolek towel bae Kang Wanta kaya. Oke. Salam-salame wonten dereng. Monggo.
1: Salam-salame Kang Wanta sing kados tuan rumah. Tanda Kang Primas dinten mawon.
0: Nggih,
1: Wabil khususnya kanggo Mimi Iit.
0: Oh, oh Mimi Iit.
1: Kanggo Miss.
0: Ini
1: kenal.
0: Aslinya Mama Eleni ini dari mana aslinya? Engko disapa?
1: Aslinya dari Bongas.
0: Oh, Bongas. Oke. Engko lamun anu ka?
1: Mimi Iit ya kenal lah Mimi.
0: Oh, kenal ya Mimi Iit ya. Berarti batur lawas ya. Oke, okay, sudah siap ya ke pengundang jaran Mama Eleni ya. Oke, okay, mangga kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

0: Alhamdulillah. Kok jangan putus-putus kono.
1: Kang Andre, radionya mencili.
0: Lo kenang apa kok radio
1: radio ada kucilik banget kan, mana harus melakukan hal yang terbaik.
0: Oh iya, aku prima ya.
1: Saking pengen membangun, dia pun terlihat ada rumah. Memang radio ada cilik banget.
0: Aduh, nanti apa suaranya orang jelas, Yuno ya, jadi nih ya.
1: Iya,
0: ya masalah apa?
1: Sing ateng pe suarane HP.
0: Oh, malah kalau suara HP biasanya kalau WA nanti
1: suara HP mas santer lah kalau
0: iya.
1: Hari radio madu kayak aduh kali 5 meter deh.
0: Tapi biasanya
1: kalau ngantri
0: oke.
1: Bangga spesial banget kalau ngira cangkul lagi sing sedulur kula sing Bongas Redo lagi kunjungan silaturahmi.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, ke Mama Neleni sami mawon.
0: Oh, sami mawon terus sedulur. Sing
1: kadai Hidayah Taylor. Matur nuwun pangandur
0: waktune.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Eleni saking Bongas sing berkunjung ke tempatnya Kang Wanta ya di kesempatan siang hari ini mencoba untuk menyanyikan ya. Mencoba vokalnya ya untuk menyanyi di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi. Yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk mangga yang mau gabung. Tapi kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu.
2: Gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke rekan Prima, 47 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara sampai jam 12. Oke rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau masuk silakan ya, atau mau berkaraoke silakan bersama Bang Andri. Oke, ada yang masuk, diterima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Berdendang karaoke
1: di Kepayu.
0: Alhamdulillah Bunda Mary, pas masuk pada waktunya.
1: Alhamdulillah.
0: Pas pada
1: lagi
0: waktunya.
1: Lagi kosong kali.
0: Lagi kosong. Biasanya penuh gitu, enggak tahu ini hari. Oh ya, iya.
1: Biasanya kan kayak itu, masuk. Tapi yang
0: ngabisin
1: orang lain.
0: Iya, ini kan karena tanggal 1 mungkin orang pada jalan-jalan kali, ngabisin duit kecil ya, duit receh.
1: Baru itu. Baru ngeklik di HP, ngarangin uang tuh.
0: Oke.
1: Nonton pensiunan.
0: Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting ada ya, Bunda Mary ya. Daripada enggak ada, yang penting ada lah.
1: Ada
0: juga. Oke, Wong Majalengka hadir. Terima kasih Wong Majalengka. Sabang kono Kang Sabang kromotnya.
1: Kukum ning banyu ana beli.
0: Hah?
1: Kukum ning banyu.
0: Oh, ada kukum ning kukum ada pokoknya kukum ning banyu.
1: Arepan jebur.
0: Sebab kita cari kungkum neng banyu. Loh kok gak ada jerit nong jeritnya banyu kan. Eh lagu kapan itu Bunda?
1: Lagu lawat.
0: Kungkum neng kungkum neng banyu.
1: Iya.
0: Kok langka sih ya kungkum neng banyu. Coba sebentar kita cari yang di sini ya. Oke, kan banyak tempat ya.
1: Iya, biasanya kan di sebelah katanya gitu.
0: Kang Eges, terima kasih sudah hadir Kang Eges. Selamat siang. Sebentar, kum-kum neng banyu. Mudah-mudahan ada ya. Kalau enggak ada nanti diganti berarti. Sebentar Bunda.
1: Di PR kan.
0: Iya, diganti tapi PR-nya harus dicariin buat besoknya.
1: Iya, nanti buat PR.
0: Kum kum.
1: Nining Litina kalau enggak salah tuh.
0: Hah?
1: Nining Litina. Yang officialnya Nining.
0: Kum-kum neng banyu ana pokoknya. Ana. Ana. Ada Bunda ada. Oke.
1: Nanti dipandu ah. Lupa nanti kan.
0: Bang Andrenya lagu lama ini, lupa ini kum-kum neng banyu ini. Oke, udah siap ya Bunda ya.
1: Ya.
0: Oke, kum-kum neng banyu oleh Bunda Mary di kesempatan siang hari ini akan apa namanya berkaraoke di 95,8 Prima FM. Oke, kita dengarkan bersama-sama kum-kum neng banyu. Yuk, mangga.
1: Salamnya buat Mang Kaktin. Udah intinya Kak, udah diisi lagi lah.
0: Apa tuh?
1: Ya, isinya apa? Nah, sejaknya.

0: Ta, kungku mending Banyu lamun ora bisa ngojai.
1: Ah, Banyune.
0: Lamun ora bisa ngojai kumaha?
1: Yang ralat.
0: Aduh.
1: Oh, Tarun Timur mah alhamdulillah banjir terus.
0: Oh iya, tapi di daerah apa namanya Gantar Hercules-nya kering. Iya, panennya enggak maksimal jadinya.
1: Selesai itu pada nanam.
0: Tapi apa namanya banyak yang
1: itu kan jati luhur.
0: Oh, tapi enggak sebagian besar enggak nyampe Hercules.
1: Iya. Ini kan sekarang mah Bang enggak pernah diturutin tapi gitu ya. Kan Lidah Mayu katanya pakai itu buat rumah tangga.
0: Kalau mun anak Banyu kan numpang adus dari birini ka.
1: Ayo pada mene.
0: Numpang adus dari nang jatuh apa apa Pak jati luhur ka.
1: Iya jati luhur.
0: Waduk jati luhur ya boleh.
1: Tapi kemarau masih penuh aja kali.
0: Oh gitu ya. Biar musim kemarau nah, juga masih.
1: Oke. Ini buat orang lain ya. Waktunya nanti ke itu pembukus sama
0: Kuya. Tapi sudah mau tutup.
1: Oh, gitu.
0: Udah 58 menit ya Bunda. Oh, kita iya, mau iya. Sudahan untuk ya, udah, apa namanya berdendang. Oke.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Mari kan Prima sebagai penutup ya Bunda Mary. Dan info ya, di kesempatan siang hari ini di wilayah Hercules dan sekitarnya atau di seputaran studio cuaca panas ya, dan anginnya cukup kencang, apa namanya berhembus dan mengakibatkan apa badan jadi ini ya, jadi apa namanya kurang bergairah gitu ya. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya tetap semangat ya untuk beraktivitas dan untuk apa namanya menjaga kesehatan ya, karena kesehatan adalah mahkota para apa namanya pencari kesehatan ya rekan Prima. Jangan sampai nanti kita dengan kondisi yang panas kita paksakan sehingga kita nanti akan sakit ya. Dan juga terima kasih ya buat rekan Prima semua yang sudah hadir dan sudah bergabung bersama Prima FM, dan juga yang ada live TikTok ya, yang ada di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Bang Entir ucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana, Bang Entir akan hadir di Ventura Fans Ketemu di Udara Nengki-Neki Neng Prima FM. Oke sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu di Ventura Fans Ketemu di Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 1 Agustus ya 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Fanstura, Fans Ketemu di Udara, di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima Bang Andri mengucapkan selamat siang, selamat bergabung ya yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Dan tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja, mudah-mudahan betah, terhibur dan bahagia tentunya. Dan juga tak lupa yang pertama-tama Bang Andri ucapkan selamat siang buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga di kesempatan siang hari ini yang monitor selalu Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh Sivitas Mahat Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini. Dan juga yang kedua, selamat siang buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat siang dan selamat bertugas, selamat bekerja dan selamat beraktivitas, dan selamat berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di Ayal Aziz, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga buat semua rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih menjangkau siaran kami di station di 95,8 Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM-nya ya. Dan tak lupa buat yang ada di grup Fanstura di kesempatan siang hari ini, Bang Andri ucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu yang ada di grup Prima FM ya, atau grup Fanstura Prima FM, Mama Indah terutama ya, di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor. Bang Andri ucapkan selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga tak lupa buat yang ada di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini, sekali lagi Bang Andri ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan sehat selalu sampai tuntas acaranya nanti ya, sampai lepas pukul 14.00. Dan rekan Prima yang ingin gabung ya untuk interaktif, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dan juga bagi rekan Prima yang ada di live TikTok ya, bisa gunakan di nomor yang di atas. Barangkali ini ingin interaktif ya, nomornya di 0853 2189 9582. Bang Andri tunggu ya. Oke. Serupanya sudah ada yang masuk ya, sebagai awal perjumpaan kita, sebagai penelpon pertama yang sudah menunggu sebelum Bang Andri buka nomor teleponnya ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Neng Prima FM.
1: Merdeka
0: Ibu Sukina. Aduh. Orang bisa nyanyi ya, nunggu sing orang nyanyi ngono ya.
1: Ya nunggu baik,
0: nyanyinya. Kau
1: tua makin deleng nawa sih, Asal bisa mancing baik,
0: Lagunya diwakili sama Bunda Mary baik ya.
1: Iya, itulah sih bisa nyanyi. Juara ibu nama. Nyanyinya ku paling gak bisa, nekulah belum kebukan lahiran deh.
0: Kebo pan lahiran dinyanyi kayak apa kuno busukin
1: aja kan ya. Bisa nyanyi iku.
0: Lir ilir gitu ya. Iya.
1: Aduh, ya Allah ya. Uang ini radio ku seneng banyak Bang Andri. Penyakit
0: jare teteh aiku. Teteh Ai sing biasane tukang masak. Ku penyiar kang guyub bae, seneng bae awet enom jare kuno.
1: Oh ya paruan.
0: Alhamdulillah ya dongane bae ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dadi
1: daripada merenung bae mah, asine ngincep penyakit dulu. Bakal ketawa mah berdebar-debar,
0: bubar banyak kita enggak. Aduh, ora apa-apa sing penting semuanya sehat.
1: Nah, amin Bang Andri sehat selalu ya Bang Andri ya. Semoga Bang Andri sehat selalu ya Allah. Suaranya Bang Andri ku kenang gemuyunya baik, kenang lagu apa baik anak. Laka-laka. Pokoknya mah penyiar tuh.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga sehat selalu Bang Andri. Okay. Panjang umur, banyak rezeki.
0: Nah, iki mah wis tanggal 1 Agustus. Ya wis nyiapaken bendera durung ku Mimi apa Ibu Sukinahku.
1: Tenang bae. No, Bapak Sali masih ngadeg.
0: Masih ngadeg. Lamun ora ku nangane Mr. Bono bae. Mr. Bono ke apa Ibu Sukinah digawekaken bendera ku daripada kayak iya aja sing bekas anu ka aja. Lah iya.
1: Lah iya.
0: Ah, jangan aja kelamin.
1: Benderana. Lah juga ya paling diruakan. Mengkodon iki.
0: Aja kwalik-kwalik kan jahite aja kwalik-kwalik ngono ya merah dingin aja. Engko dijahi putih dingin gua lah repot gune ya masange ya.
1: Oke. Lagunya Bang Andri.
0: Ayo silakan Ibu Sukinah lagunya.
1: Jambu alas baik
0: ganteng. Jambu alas. Oke.
1: Anak ya, anak.
0: Enak jambu alas. Jambu alas. Lagu ini sama untuk jambu alas ya.
1: Cuma lima judulnya jambu alas.
0: Nah, jambu alas itu lagu campur sari gue busukin aja. Ya.
1: Bagen. Campur sari. Enak itu.
0: Sebentar jambu alas.
1: Salam-salam ya.
0: Eh iya anak jambu alas ya anak ya.
1: Eh anak.
0: Ah iya anak jambu alas si Dewi Kirana, Mbak Dewi Kirana. Oke.
1: Ah, Ibu Sukina, nah. Dilanggung kalau pernah baik ini dengan dia oke. Anak.
0: Mbak sing anu ya karo Mbak Nunung Alpi ya iki ya.
1: Karo Nunung Alpi ya.
0: Oh benar ya Mbak Nunung Alpi.
1: Ah, oh, itulah. Iya,
0: jambu alas. Itulah,
1: jambu alas pokoknya.
0: Oh iya wes ora apa-apa.
1: Oke. Ngajak bapalah kalau jambu alas.
0: Oke, nanti. Ayo silakan
1: Mangga. Salam yang Bang Andri dingin ya. Semoga waras sehat, berkah mulia, panjang umur, asing akar rezeki Bang Andri.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu, semangat Bang Andri. Gue nang rasin nang aja turu benang Gue tuan nyunguk bayi mau sing mau ning lapang Belang nawang pada nyanyi
0: okay.
1: Apa maning loh kenapa-apa angga Ya Allah kayaknya orang yang sangi orang yang ngalih Belang nawang papa angga
0: Iya Bapak Angga.
1: Bapak Angga karo Bunda Rita ya semangat yuk.
0: Tuh disalami gue Bu Sukina.
1: Bono, kira kau nyanyi ku Bono, minggir-minggir dia kan tenang baik, jadi udah duit saya
0: lagu dia canda aku pun. Oke, lanjut.
1: Anu sandal dol, ayo dol, wong tua mandol, melu ningguri bedol, ngiring-ngiring anak baik anak kutu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya, Pak Ege, Kang Ege, Kang Wanta. Kang Wanta
1: radio. Sukina Mama. Radio. Oh, kena delengna bae, Mang. Mangat bae, apa kali Bapak enggak nyanyi. Wis gede, Wis ora gelem tangi pisan. Mang Wanta okay. Semangat, Mang. Anggota Pur. Bapak Salim. Bapak Lebe, Kang Iben, okay. Ibu Pilih, Mama Aldin. Allah Mimi Rafina Mama Rafina.
0: Oke.
1: Okay. Mama Epi lagi Mama Epi. Mama Rati lagi menjer anak.
0: Mandi-mandi. Mama Rati gembu nang dika.
1: Bro, kada jo anyar gas panama. Kok kada ngerja enak ke warna rendenya anyar ya
0: radio, Mama Epi. Oh, radionya anyar sing radio sing gede kaya. Giliran nah,
1: kita senengnya cincin
0: iya
1: kira-kira ditaruh di pesuron bagai
0: iya jarene jare, iya jarene kang wantar radio ini sing biasa didengerin malah langkah suarane kayak saya gimana jare
1: sing apa kok
0: iya kang wanta sekarang radionya nggak ada suaranya ngono jare ini
1: duh ya temen mawas
0: ndelenge iya
1: ndel aku nang dibantu deh mang ambil cukup Heeh. Dengan jog. Heeh. Udah dong, cukup deh, Mang. Cukup, Mang.
0: Oke.
1: Ada yang tinggal nak lima, Mang.
0: Oke.
1: Om Mimi Epi. Om Mimi Rasmina. Okay. Mama Rasmina. Teh Isa, Teh.
0: Isa.
1: Ayo, semangat, Teh.
0: Oke.
1: Okay. Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Agak geret bantal dingin. Kalau kena dingin, Mama Indah akan turah.
0: Jambu alas ini, jambu alas, kan?
1: Iya, jambu alas. Sama, lagi sama-sama masak, Mang. Oh, jambu alas.
0: Iya.
1: Ayo, Ibu Tuti. Oli jam buat lagi bersih sih nama bayang kok dalam enak dari nyambel baik.
0: Oke, lanjut.
1: Gong Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Anggo Kang Rian, Kang Timan.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Kang Salman. Gong Uyut. Taro Kisu.
0: Oke.
1: Okay. Taro Mimi Kak Mira. Taro Anggo Ide.
0: Oke. Okay.
1: Taro Mama Titan. Nih baik Mama Titan. Gue udah rok naik besok pindah ke Melis semangat teh baik deh.
0: Oke.
1: Okay. Gue Nani. Anggo Kang Rojaya.
0: Rojaya, oke. Okay.
1: Anggo Ibu Haji Supriyatin. Ah,
0: Supriyatin, oke. Okay.
1: Dok Bintang Unyu-Unyu.
0: Waeng.
1: Waeng. Dok ngajam bualas. Pokoknya mbak waeng. Ade waeng. Ngajam bualas.
0: Jambu alas, nge. Bu, rasanya kayak apa, kono?
1: Ya, macam-macam banget nenek-nenek
0: iya. Iya, gue jarene.
1: Pokoknya mah, usia mah orang-orang bisa dianggap lah. Semangat.
0: Semangat, Mbak, ya. Oke.
1: Iya, lah. Dari Bang Andi kan semangat. Alhamdulillah, gak film-film.
0: Gak orang-orang film. Ini gue jari Kang Manta radio mah ganti arp, ganti mesin komben, Mbak, jari. Emang yang ada menang sawah apa piwe kono jane.
1: Aduh, Bang Wanda, kagak kaku baik.
0: Oke.
1: Mamanya Iip.
0: Heeh, Mama Iip, oke.
1: Bang kumis saya genting.
0: Oke.
1: Usah sama lo baik kayak
0: nyemaya. Semua baik, oke Bu Sukina. Iya.
1: Pokoknya mah, Kang Ibeng kan kesalahan dulu, Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Sakai genting. Tuk nak Kang Ibeng, nyambel ya. Jambuala Kang Ibeng.
0: Oke, Bu Sukina.
1: Salam-salam, Mek. Salam-salam, usahane
0: Bapak Andi
1: selalu.
0: Terima kasih.
1: Kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit. Lagi sibuk, pokoknya Ibu Sukina mah bakal
0: selaku
1: Bapak Andi baik.
0: Oke.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina, di kesempatan siang hari ini, ibu kita, Ibu Prima ya. Ibu Sukina yang selalu ceria, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dengan Prima yang mau gabung ya, masih dibuka di 0853 2189 9582. Ada siapa nih yang sudah gabung di belakang Ibu Sukina? Assalamualaikum. Iya, dengan siapa nih?
2: Di Gboy.
0: Kok Gboy sih? Kok di Gboy? Event Sura kok di Gboy?
2: Oh, udah ganti ya.
0: Iya, udah ganti. Neng kene iki nang Prima FM. Ini dengan siapa sih? Oh, pantesan. Nah, kok jadi echo? Jadi echo sih?
2: Oke.
0: Apa suara apa tuh? Nah, suara apa tuh?
2: Suara apa tuh? Sepur.
0: Nih ada apa sepur yang ganti ayam kuna ya?
2: Suara
0: sepur tuh, masih sepur
2: yang ini enggak, tuh ramai ya, ramai.
0: Aduh, bisa baik. Lagi turun kan? Lagi turun ah? Iya.
2: Iya karena bawa emang tinggi. Pan
0: hotel sana. Oh ya, di uprak-upraknya kongkon tangi ya.
2: Kira-kira kalau tepur suara itu kongkon
0: tangi. Oke, Nang Rasim.
2: Sehat,
0: alhamdulillah masih setia ini selalu dan sehat.
2: Ya, kan,
0: ya. Ya, wis jam rolas mah wis harus ganti. Lagu-lagu santai. Neng kene iki lagune sing santai. Oke.
2: Okay. Jangan melu mandi radio yo kayaknya.
0: Siapa kono?
2: Jago.
0: Oh, ayam jago no.
2: Ya,
0: ayam jago, ayam jago ulune putih. bukan ngono. Ayam jago warnae. Nah, ngono. Ana maning ngono ya. Jadi eling ayam jago ulune putih.
2: Bukan
0: kok kenali. Oh iya. Oke, Nang Rasim mau request lagu apa yuk? Silakan.
2: Lagunya Jendela Kang.
0: Nah, kono ayam jago ulune putih.
2: Lagunya Regional Malindah. Duet Karma Malindah lagu kayak apa?
0: Apa tuh?
2: Bareng-bareng sabar apa nah?
0: Bareng-bareng sabar. Coba kita cari bareng-bareng sabar. Bareng-bareng usaha apa bareng-bareng sabar?
2: Bareng-bareng sabar.
0: Anaknya bareng-bareng janji, bareng-bareng usaha. Lagi mau mah lagune apa namanya? Jambu alas, jambu alas.
2: Ya, yang mau alti mana
0: nih? Oh. Iya, gantilah. Apa kono? Aja.
2: Dadangan Nesa bah.
0: Apa tuh? Dadangan Nesa.
2: Hah? Jodoh Pangeran.
0: Jodoh Neng Pangeran. Coba oh, jodoh Neng Pangeran. Oke, okay, salam-salamnya ayo sambil dicari.
2: Tenang, dibutuhin apa enggak? Oke, okay. Dibutuhin apa enggak nih? Anggo
0: teh ai
2: men
0: kita. Teh layung. No teh layung. Teh ai teh layung ya. Oke.
2: Teh layung.
0: Heeh.
2: Apa entah. Kan mau mama len nih. Bong, bapak kami kan bong asri do. Mama len nih.
0: Oke.
2: Anggo jadi bono. Aman.
0: Oke.
2: Merci mama papa Yuni.
0: Oke.
2: Mama Ida. Angga,
0: Papa Angga, oke.
2: Bunda Rita.
0: Pirini turung masih.
2: Pirini. Turung ke mana Pirini?
0: Pirini itu Bunda Mary juga aktif.
2: Bunda Mary. Ya, Bunda Mary.
0: Masak
2: pun.
0: Hanya. Hanya.
2: Bunda Mary.
0: Oke.
2: Oke.
0: Oke.
2: Ini
0: Ta,

0: Ini Pak Lele, Bung Leleran.
1: Heeh, cakep.
0: Cakep apa aja gelem karaoke kan?
1: Heeh.
0: Di
1: oh iya benar, benar harusnya ya.
0: Iya. Sampai ngantuk ngelawan dewean.
1: Oke.
0: Tenang kok pemain sayuran.
1: Heeh. Oke,
0: Assalamualaikum.
1: Ana, jodoh sing pangeran Ana, tenang ya, saja. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak STEM ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, kita dengarkan lagu dulu ya. Dan di menit yang ke-27 di lepas pukul 12 masih bersama Bang Antir teman-teman Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Neng kene ki neng Prima FM. Jambu Alas kita dengarkan bersama-sama. Yuk, mangga. Asik.

0: tadi kita apa tebak-tebakannya nggak ada yang ilmiah nih, aduh.
1: Iya lagian si RT.
0: Siapa tahu yang dengerin profesor, ya kan dosen, buduh pelajar.
1: Gimana? Iya sih, dari tadi kita tebak-tebakannya plesetan mulu ya. Tadi lalapan-lalapan apa yang berbahaya di jalanan?
0: Lalapan liar.
1: Lalapan liar.
0: Aduh, anak bae, anak bae.
1: Iya.
0: Karena kita butuh literasi nih makanya. Pernah RT baca ternyata orang Indonesia tuh ada yang pernah ke bulan tuh. Belum banyak yang tahu.
1: Serius?
0: Belum banyak yang tahu, baru kali ini nih RT buka nih.
1: Bukannya orang yang pertama kali pergi ke bulan itu Neil Armstrong?
0: Ana maning wong Indonesia, RT baca sendiri.
1: Saha?
0: Ada, namanya Slamet.
1: Oh, Slamet?
0: Slamet, ya kan RT baca tuh tadi. Neil Armstrong pergi ke bulan dengan Slamet. Nah, itu orang Indonesia itu.
1: Nah, kalau narasinya diganti Slamet jadi syukur, Neil Armstrong pergi ke bulan dengan
0: dengan bersyukur.
1: Aduh. Terus kalau narasinya diganti lagi?
0: Dengan sabar.
1: Dengan ngantri. Sabar. Iya, berarti banyak orang Indonesia yang memang pergi ke bulan ya, Teh, iya, bersama Neil Armstrong.
0: Bersama Neil Armstrong.
1: Dengan Neil Armstrong. Iya enggak?
0: Dengan roket bersama Neil Armstrong.
2: Nah, 95,8 yang prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, barusan kita dengarkan bersama-sama ada Jambu Alas, Jodoh Sing Pangeran, terus Gerangi Trisna. Ya, di kesempatan siang hari ini sudah banget dihadirkan untuk rekan Prima semua. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, dan masih bersama Bang Antri menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Nengki Niki Neng Prima FM. Oke rekan Prima, 49 menit ya, lepas pukul 12 ya di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, dibuka kembali ya, ada siapa nih sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Mary, awalan dan yang terakhir. terakhir dan oh, awalan ya.
1: Nyantai mah masuk terus.
0: Aduh, nah tegang sondol udah nyondol kan. Oke, Bunda Mary, sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kene Virini ora wani telepon sih karo Bang Andre ya. Virini. Ayo, aku ngobrol karo Bang Andre lewat udara ya. Ora apa-apa kono ya. Jangan Bunda Mary bye kono ya, Bunda Mary ya. Oke, Bunda Mary. Sudah makan siang belum nih Bunda Mary ya?
1: Lagu lawas maning.
0: Apa kono lagune?
1: Sing sing telat.
0: Apa tuh?
1: Sing sing telat. Teli Rossi.
0: Sebenarnya apa tak ping ping
1: ping ping
0: cing cing
1: ya
0: aduh lagu kapan itu cing cing
1: pokoknya malaka udan lah angin
0: iya cing cing ya pokoknya ya coba ada nggak cing cing tuh
1: jereni batangi karpe dewek
0: cing cing teles.
1: Iya.
0: Nah, cincing terus ana loro, ana Sally Rossi, ana Ije Sanusi sing iki.
1: Sally Rossi.
0: Oh, Sally Rossi ya. Oke. Okay. Mangga boleh salam-salam ya kanggo sinten yo.
1: Tanggasin. Kenapa? Tadi ketinggalan. Orang iya. Kuda pensura mesti geboy.
0: Iya,
1: tadi
0: habis apa namanya? Berdendang terus tidur habis karaoke.
1: Oh,
0: eh giliran ada Ventura langsung bangun. Salah paspornya ya. Aduh. Oke, mangga lanjut.
1: Ibu Kina. Itu teh apa jambu alas?
0: Heeh.
1: Orang Sunda mah jambu leuweung.
0: Jambu leuweung ya.
1: Jambu dan kumaha ya, Bang?
0: Jambu leuweung mah anu jambu sing anu kah? Sing apa asem ya, berarti ya. Iya jambu.
1: Iya jambu leuweung kumaha?
0: Iya jambu leuweung mah asem
1: ya. Jambu banyak itu.
0: Oke.
1: Dan di luar.
0: Oke, lanjut mangga.
1: Terus ini Ratmina. Sama Ratmina.
0: Oke.
1: Sama Ratmina.
0: Oke.
1: Sama Meni Bunda Yuni Asari.
0: Bunda Yuni Asari. Oke.
1: Yang Leha, Pak Debono, Bapak Salim. Kang Wanta, Kang Tinting, Kang Amal,
0: okay.
1: Kang Pur, Ayah kamu, Kak Etika, Bapak Lebe, Bapak Herman, Bapak Haji Herman ya Pak?
0: Mimi.
1: Bapak Haji Herman.
0: Bapak Haji Herman itu sama Mimi Kaji Supriyatin biasanya.
1: Oh gitu. Kalian Mimi Haji Supriyatin di
0: Bangunyung. Tuh ketemu semua ya. Oke.
1: Kang Pasawala, Mama Pini, Bibi Rini.
0: Oke.
1: Terus sama Kang Sondo, Mama Ali, Mama Oda. Bapak Yuni, Mama Yuni.
0: Oke.
1: Bapak Angga, Bunda Rita.
0: Oke.
1: Mama Lina.
0: Mama Lina.
1: Terus Abah Dekuti.
0: Oke.
1: Itu Papa Naja udah itu suka aktif lagi.
0: Papa Najwa tuh sekarang di live TikTok. Live TikTok sekarang. Aktifnya di live TikTok.
1: Di TikTok. Ya buat Papa Najwa sama mamahnya. sama Tuti.
0: Oke. Okay.
1: Teh Janit, kemana Teh Janit?
0: Teh Janit ya.
1: Orang
0: di live TikTok di Bunda, di live TikTok biasanya.
1: Oh, gitu. Udah alhamdulillah pada nyambung semuanya.
0: Nyambung. Ini juga ada yang dari mana itu Karawang, Cikarang pada hadir.
1: Oh, iya.
0: Pada hadir katanya dulu fans Prima, fans berat katanya.
1: Iya, yang dulu sebelum pada muncul semua. Itu ada Mr. X tuh dari mana tuh biasanya tuh.
0: Iya. Oke.
1: Ya udah makasih ya Bang.
0: Oke.
1: Okay. Waktunya. Spesialnya aja buat okay. Yang lagi tugas.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu. Terima kasih
0: kembali.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Bunda Mary ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat siang aja Bang Andre, salam kenal nih sareng Mama Eleni dari Bongas, minta lagunya dong Rahasia Hati. Oke. Nanti ya Mama Eleni, terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM ya di kesempatan siang hari ini. Dan salam buat Wong Bongas KB ya di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor Prima FM. Oke, di belakang Bunda Mary ada siapa yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lagi ngantuk.
0: Ventura.
2: Ventura. Mungkin ini Radio Prima FM.
0: Iya, oke.
2: Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yes.
0: Yes. Oke, Mimi Epi lagu ini Ampura ya. Kemarin lagu Lintang Wulan Dutu Singkun ya.
2: Oke, Lintang Wulannya sing makan sing ngambil.
0: Priwe.
2: Kaya nang

0: A Asrolani berarti. Bunda ya. Bunda ya, A Asrolani. Oke, pasti ada. Soalnya anak telu bareng-bareng enggak ya?
1: Kan anak pokalanange ya.
0: Anak, makane kan aduh. Sing endi iki ya? Di seteliane. Oke, okay, nanti diputarkan ya Mimi Epi. Oke, okay, salam-salamnya Mangga.
1: Yo. Penasaran. Oke.
0: Oke.
1: Salam-salam dulu. Anggo nomor satu biasa okay. Buat mamanya Raffi dulu. Buat Mimi Ratnina, Mama Ratnina. Ibu Sukina, Mimi Epikus lagi liap-liap Kang Andre, kemudian Ibu Sukina sampai langsung
0: langsung krigah gitu ya.
1: Iya. Dan mancing ketendang, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Kang Sondol kan enggak ora bisa-bisa kok Kang Sondol. Saingan
1: dah. Kodingin dol.

0: lenggut-lenggut.
1: Oke. Okay.
0: Nanggo Mama Lina, Uyut, Mama, Lina, Mama okay. Nenen, Asep Roland,
1: Asep Roland,
0: Yai Soleha, Kang Ideng bareng Mama Sakanya.
1: Oke.
0: Okay. Mama Titan
1: Mama
0: bareng
1: Titan.
0: Sakanya. Okay. Nanggo Pak Lebe. Nanggo Mama Aldin,
1: Mama Aldin. Oke.
0: Okay. Nanggo Unyu-Unyu.
1: Oke. Okay.

0: Haji Supriyatin. Emang apa mogok ning dalan
1: kakang Andre? Padahal lagu ini bagus kuna ya.
0: Iya, lagu bagus, enakan banget.
1: Oke.
0: Anggota Isa, Maodang, Mamara, Mimirati, nyetel radio, beli mie di setel radio Anyar.
1: Radio Anyar buat di Parno Bay, di Jarno Bay ya.
0: Iya, Kang Lanta radio rusak. Undang Kang Aman Bay, Kang Lanta.
1: Kang Aman tuh. Oke.
0: Anggo Bunda Yunia Sari, anggo Patris Masing Dua Leng Koyes, anggo Kang Kisut, sing Dua Bongko.
1: Oke.
0: Anggo Sapa Maning ya Kang Andre.
1: Sapa Maning.
0: Mbo Primbo Nemu Semono.
1: Oke.
0: Pengen nama sing jendulnya dengan
1: Kang Wanta kono.
0: Kang Wanta,
1: mudah Kang
0: Aman, baik Kang Wanta, Kang Aman tuh bisa. TV apa gitu bisa kon mah.
1: Oke.

0: Amin. Selamat.
1: Oke, Mimi.
0: Super spesial.
1: Super spesial.
0: Biasa.
1: Mengiringan sih. Ngadep mana ya? Ngadep mana ya? Orang ngadep mana ya? Orang.
0: Iya. Orang.
1: Oke, Mimi.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yes, kembali. Rekan Prima, Mimi Epi ya, di kesempatan siang hari sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. 12:59 ya, di kesempatan siang hari ini sudah Bang Andre lewati di sesi yang pertama. Kita masuk ke sesi yang dua. Jangan kemana-mana, Mansi di Ventura, fans ketemu di udara. Neng kini kini neng Prima FM.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: tambak.
1: Artinya nih mas,
0: saatnya teh kita main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan.
0: Ini terinspirasi dari Ibu Sukina yang suka main apa, pantun.
1: Oh, main pantun.
0: Ya kan? Ya, terus Mimi Ratmina yang suka main pantun.
1: Pantun.
0: Sekarang udah nggak kopi pahit lagi kan teh?
1: Kopi pahit. Tetap.
0: Udah.
1: Oh, kopi manis.
0: Kopi manis.
1: Iya benar.
0: Kopi manis ditaruh di atas meja.
1: Artinya nih mas.
0: Aduh. Apa
1: Ibu
0: ya?
1: Sukina sibuk, banyak yang belanja.
0: Ya udah, sekarang kita main tebak-tebakan teh.
1: Ayo.
0: Sambil nyeruput jamu nih teh. Jamunya dari Kak Sada.
1: Oke.
0: Kak Sada tuh jualan jamu teh.
1: Jamu singset ya?
0: Bukan, jamu kunyit asam.
1: Kunyit asam.
0: Terus apa lagi? Dah. Susu kedele.
1: Ya, sule gitu ya.
0: Jadi. Jadi kalau mau misalnya order boleh nih ke Kak Sada ya.
1: Oke. Jamune. Langsung baik nih tebak-tebakan tentang negara.
0: Negara. Ya. Okay.
1: Aja mumet-mumet tapi ini orang mumet.
0: Jago kalau soal negara.
1: Hafal ya semua negara-negara ya.
0: Hafal.
1: Oke, ini ada negara yang enggak pernah hilang.
0: Negara yang enggak pernah hilang.
1: Iya, tahu enggak dulu. Negara yang enggak pernah hilang tuh.
0: Ini kenapa nih gak pernah hilangnya?
1: Iya soalnya ini gak pernah hilang. Nah ayo, kalau Indonesia kan karena abadi. Ini ada juga negara yang gak pernah hilang. Ayo nyerah aja lah.
0: Udah negara apa?
1: Negara kan ada. Kan ada.
0: Ada.
1: Iya,
0: oh maksudnya
1: itu.
0: Kan ada.
1: Kan ada dong. Masa gak tahu. Adeknya di sini jadi penyanyi.
0: Ah, serius?
1: Dek nada. Dek nada ya, kakaknya sama adeknya.
0: Kalau negara-negara apa yang hurufnya double?
1: Hurufnya double?
0: Mm-mm.
1: Negara ayo. Apa ya? Zimbabwe salah? Saya salah tuh. Udah tahu jawabannya jadi ngomong begitu.
0: Hurufnya double.
1: Iya, apa itu?
0: Uganda.
1: Uganda ya. Duduk UU ya.
0: Uganda.
1: Uganda.
2: Sembilan lima koma delapan.

0: Oke, masih di 95,8 Trima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, 15 menit ya, lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih yang sudah bergabung ya. Tadi ada lagunya Cing-cing telus Lintang Wulan ora ketemu maning gitu ya. Aduh. Lintang Wulan ini salah maning ya. Ampura Mimi Epiko. Lagunya Lintang Wulan ini ora sesuai dengan apa namanya, Kak. Ora sesuai karo penjalukane request ya. Terima kasih. Dan juga ada Mang DM dan juga Kang Pedro Kumis ya, di eretan yang sedang monitor selalu Prima FM. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Dan siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Fans Tura.
1: Mingkene iki Prima FM.
0: Bersama Teisa.
1: Iya.
0: Teisa sehat selalu ya, Teisa ya.
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Wis mandur iki Teisa.
1: Ya wis.
0: Bang Andrine durung sedelut maning.
1: Ya ayo atuh mangan.
0: Sedelut maning ya. Nanti jam 2 Bang Andre turun dari siaran. Oke, sehat selalu ya Teisa. Mendung enggak hari ini? Kayaknya sih cuacanya enggak ada mendung ya.
1: Iya, enggak pasti panas.
0: Heeh, enggak kayak kemarin, tapi angin tetap berhembusnya kencang ya. Apalagi yang di eretan ya, anginnya kencang ya Kang Pedro ya. Ini Kang Pedro yang ada di eretan nih lagi jualan cilok ya sambil
1: jualan cilok.
0: Iya, jualan cilok nang pinggir eretan ya. Anginnya gede beli kuno ya. Hati-hati kok lamun anginnya gede mah kena angin, wah murah kok dagangannya ya. Oke, Teisa mau.
1: Tapi ningkene mah anginnya leler, Kang.
0: Tapi mending ora kayak wingi-wingi kah gede ngono ya, ora ya.
1: Iya,
0: musim-musim kemarau begini anginnya kenceng, gedang apa pisang pada rubuh.
1: Iya.
0: Kekurangan air. Oke.
1: Pisang-pisang pada rubuh.
0: Tapi mudah-mudahan kita enggak rubuh ya.
1: Ya enggak.
0: Oke, Taisa mau request lagu apa, silakan yuk mangga.
1: Anu tatu ning ati bae.
0: Tatu ning ati. Oke.
1: Gampang-gampang wae.
0: Mangga salam-salame.
1: Salam-salame buat Mimi Epi ya. Sing lagune ora ketemu-ketemu.
0: Wis ping telu ora ketemu-ketemu ya. Aduh, Lintang Wulan. Oke, nanti coba. Karo
1: anane mah ana ya, Kang.
0: Lintang Wulane anu biasanya
1: nang rasi.
0: Lagu duh kasih papuja ning ati ora kuat gitu ya. Oke, nanti kita carikan. Oke, lanjut. Silakan.
1: Iya, salamai buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Sukina tanggal akhir saya sibuk. Anak-anak lowong-lowongnya sibuk baik.
0: Iya. Oke.
1: Buat Pak Salim saya. Buat Mimi Epi, Mama Rati.
0: Mama Rati.
1: Buat Bunda Mary.
0: Oke.
1: Buat Mama Meni. Kemana ya Mama Meni?
0: Mama Meni enggak tahu, sibuk nih kayaknya nih.
1: Iya. Dirini. Mama Indah,
0: Mama Indah. Oke.
1: Buat Ibu Billy, Mama
0: Ibu Billy. Oke.
1: Buat Teh Nani sama ayamnya.
0: Oke.
1: Buat Mama Pauja, Mama Oda.
0: Oke.
1: Buat Mama Ra. Buat Mama Febi yang buat Kang Rian.
0: Kang Rian, oke.
1: Buat Kang Agus Riana. buat Mang Wanta.
0: Mang Wanta, oke.
1: Kak Pur.
0: Kak Pur, ya.
1: Buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono, oke.
1: Buat Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Mama Ratmina. Mimi Samina. Ya, buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, oke. Okay.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Buat Andri aja yang lagi
0: sibuk. Oke, okay, terima kasih.
1: Ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Ada Teh Isah ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Mana tuh Kang Sondol? Silakan yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Teh Isah ada siapa nih sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning kene iki ning Radio Prima.
0: Oke, Kang Sondol. Mama Rati sabar ya. Kiliran mancing-mancing kabeh ngono ya.
2: Kedupak konon.
0: Gantian tadi Kang Sondol ya.
2: Hampura Mama Rati, hampura, hampura.
0: Oke, Kang Sondol. Oke, lagi apa nih Kang Sondol nih? Lagi senggang ta?
2: Blenger kenang panas.
0: Kita iya, ada.
2: Jadi lagunya Kakang yang blenger.
0: Apa Kakang yang blenger?
2: Iya.
0: Ana tuh Kakang yang blenger.
2: Iya di kulit gue anak bokat.
0: Kakang yang blenger. Oke. Okay.
2: Kakang yang blenger.
0: Iya.
2: Kakang yang blenger nganggo Teh Isah sing kenepluk. Nganggo Mama Rati sing kesenggol. Nganggo Mimi Sukina sing duwe semangat. Nganggo Yuyu Ratmina sing lagi jaga toko.
0: Oke. Nganggo
2: Cak Pur.
0: Oke.
2: Okay. Anggo Bunda Mary. Anggo Kang Wanta, Sinuane okay. Rata. Terus anggo Kang Pancawala, Kang Ibeng. Kang Salim.
0: Oke.
2: Okay. Anggo sing duwe mie ayam, Mama Ibu Tuti.
0: Oke.
2: Okay. Anggo siapa maning ya?
0: Siapa maning ya? Akeh ku.
2: Anggota Desa Soleha.
0: Desa Soleha. Sing monitor selalu dari pagi itu Birini ka.
2: Nah, Birini.
0: Oke.
2: Okay. Salam penul. Tanggo Kang Aldin. Kang Aldin kuda desa.
0: Iya, kono. Awas ku.
2: Mama Aldin Kang Aldin.
0: Oke.
2: Okay. Sampai keseser. Aduh. Terus kanggo sekabe-kabe bae lah sing
0: mung okay. Disebut. Nah, salam kulo. Ana
2: beli je, Kakang yang blenger.
0: Iya, Kakang yang blenger. Lagi dicari kan sebentar Kakange. Sebentar.
2: Oh iya nang ATM karo Bono je, ngene protes iku Bono ya. Sondol beri men sondol ya, ngene dikarungi.
0: aja sampai dikarungi kono ya.
2: Iya, aja sampai dikarungi ning Bono.
0: Sebentar ya. Oke,
2: sambil salam. Epi.
0: Oke.
2: Ana beli juga.
0: Kakange sayang,
2: Kakange.
0: Heeh. Oh, langka iki Kakange blenger, Kak. Anjir lagu anyar bang, lagu lawas kuno.
2: Lagu lawas ada lawas.
0: Oh, lawas ya. Oh, langka iki yeah. Kakange blenger, Kak. Diganti bae, lamun ko anu ya.
2: Iya, wis.
0: Namun ketemu kok di kolek.
2: Nanggang kok di WA bae lah.
0: Oh iya, heeh. Oke. Okay.
2: Kesibukan waktune spesial kanggo sing siaran.
0: Oke.
2: Okay. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Anak kok lagune Kakang yang blenger ke anak. Malah anak loro kayak Kakang yang blenger ke ada Idawati, ada Willy. Oke, okay, nanti diputarkan ya. Oke. Okay. Rekan 24 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, barangkali rekan Prima ya di kesempatan siang hari ini yang merasakan apa namanya kena flu ya. flu bingung, terus sakit kepala apalagi tambah bingung ya. Kalau flu pilek demam sakit kepala ya minum Ultraflu biar nggak bingung ya rekan Prima. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu jadinya bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu loh rekan Prima ya. Hilangkan saja dengan minum Ultraflu tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu cepat hilang. Minum Ultraflu, flurnya reda, lega rasanya. Dan dengan Prima Ultraflu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan apotek, juga toko obat berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Makanya rekan Prima kemana-mana kalau kena flu jangan lupa segera minum Ultraflu ya. Dan sekali lagi Ultraflu ini adalah produksi dari PT Hanson Pharma. Oke rekan Prima, seperti janji Bang Andre ya, kita carikan lagu semaksimal mungkin ya, seperti Mama Evi yang lagunya Lintang Wulan Nora Ketemu. Kita putarkan ya, ini dia.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan

gratis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang primer.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan kita dengarkan bersama-sama tadi Lintang Wulan ya, Mimi Epi, sudah diputarkan oleh Bang Andri. Berarti Bang Andri gak punya utang ya. Dilanjut dengan Tatu Nengati, spesial buat Teisa yang monitor di kesempatan pagi hari, siang hari ini. Dengarkan Prima 40 menit ya, lepas pukul 13. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ventura Fans Ketemu di Udara, Nengki-nengki Neng Prima FM. Oke, dibuka kembali rekan Prima yang ingin gabung ya, untuk interaktif bisa gunakan di telepon di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya. Tadi ada Kang Wanta. Karena waktunya apa namanya lagu ya. Jangan sampai nanti diterima telepon terus lagunya, aduh lagunya gak diputar-putar ya. Oke, yang mau gabung masih ada waktu, silakan di 0853-2189-9582. Ada Kang Pedro jaluk apa namanya, request lagune, jaluk lagu Jemblem jare. Sampak kono sing Jemblem kono Kang apa namanya Pedro. Jarene Jemblem. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Nah, nanti Bang Kumis ya, nanti di apa namanya diputarkan lagunya. Mudah-mudahan nanti waktunya nyampe ya. Oke, yang sudah gabung ada siapa nih? Kita buka kembali di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura. Sarang sinten niki?
1: Narasi.
0: Bukatan lali Bang Andrenya ya, disebutin bae ya. Supaya guyu ngono aja meneng bae. Oh iya, Mama Rati. Nah iya, kudu gemuyu bagian awet muda jare biri niku guyu bae bagian awet muda kayak apa namanya? Kayak biri niku awet muda ngono ya. Betul. Bagian duitnya langka bae, angguyu bae lah supaya duitnya teka.
1: Bahagia terus.
0: Oke, Mama Rati. Pripun kabare Mama Rati? Alhamdulillah Kang Andrine sehat. Mama Rati lagi apa ke? Madep ngetan.
1: Ngalor.
0: Oh, madep ngalor ya. salah maning ngono ya. Mama Rati wis mangan durung Mama Rati kono?
1: Sampun.
0: Mangane karo apa? Karo sendok apa karo?
1: Karo jebal.
0: Oke, Mama Rati mau request lagu apa, silakan ya.
1: Mama Rati lagunya pengen punya anak ya.
0: Apa tuh?
1: Pengen punya anak lagunya.
0: Ya, apa kono sing enak? Sing enak mah campur kali sing enak mah. Sing paling lagu itu yang paling bagus itu. Kalau yang paling enak ya makanan tuh. Oh iya ta.
1: Mangan duren,
0: mangan duren. Wes panen durung kemarin. Ana wong dagang duren beli, ku no pengen mangan durennya. Atau temen gue liat aneh karena.
1: Kanggo motor.
0: Oke, mangan duren, mangga, salam-salame. Ada lagunya nanti diputarkan ya.
1: Itu Mimi Epi. Buka sore bisa beli nenek.
0: Oh. Kalau
1: kakek sih Mama Rati harus ngomong.
0: Oh. Iya.
1: Dari kacang, makaroni. Terus karo gaspeng.
0: Oh, ngono.
1: Warna telu ya.
0: Oh. Pesenan dah kono ya.
1: Oleh-oleh.
0: Oke.
1: salamnya buat Ibu Eti.
0: Oke.
1: Ibu Rasmina, Mama Rasmina, Kantoro. Ya, Cakur,
0: oke.
1: Kang Hendro. Ya, Kang Wata.
0: Oke.
1: Wagandeng.
0: Semangat terus. Semangat terus pokoknya. Oke, lanjut.
1: Buat Alin, Mama Alin.
0: Oke.
1: Buat Teh Isa, Kang Dasmo.
0: Oke.
1: Buat Mama Indah, Mama Bebe, Bajakan Kesambut, di pojok alun-alun Haur Geli.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kang Aman, Kang Ria.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mister Bono. Buat
0: apa tuh?
1: Mister Bono, buat Mbak Mary.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa dikutil? Oke.
1: Kang Ibeng, durung ya kita.
0: Wes mau jane.
1: Wes. Ya tak timbuli ya Kang Ibeng.
0: Oke.
1: Soalan. Buat Mama Paujang.
0: Oke.
1: Mama Odang, Mom Arab. Buat itu siapa ya? Bisa unyu-unyu yang ada di sekeluar tuh. Salam kenal.
0: Oke.
1: Buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Jalan buat semuanya aja.
0: Oke. Spesialnya
1: buat Kang Andre yang lagi
0: di sidat. Oke, matur suwun.
1: Ucapannya. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Rati ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, masih ada waktu dengan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Buat Kang siapa tuh Kang Pedro nyidam jemblem jarene. Lagune campur sari kalau nyidam jemblem mah bukan taringan ya. Oke, coba nanti diganti lagu yang bagus ya. Oke. Di belakang Mama Rati di 0853-2189-9582 ada siapa yang sudah gabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Ini lagi di Radio Prima Ki.
0: Iya.
2: Iya. Iya betul.
0: Mister Bono.
2: Iya, udah masuk dari tadi gak terangkat.
0: Iya, ini sudah masuk
2: Rita
0: ini.
2: Rita dimasuk. Iya, Rita dimasuk udah terangkat.
0: Ya. Saingan kalah sama Mama Rati ya. Oke. Okay.
2: Sama Mama Rati, sama awas apa aja tadi banyak.
0: Oke, langsung Mister Bono mau request lagu apa silakan yo.
2: Ini berhubung panas gini jadi lagunya dodol keseng nih.
0: Dodol keseng ya. Oh iya. Oke, salam-salamnya ya Mangga.
2: Salamnya buat Bu Sutina yang selalu semangat. Bu Sutina, Bu Tuti. Sondol, apa dikarungin kita sondol bilang ya, karungin gitu ya, sondol. Iya, mau dikarungin sondol ya.
0: Iya.
2: Dikarungin, okay. Senang rasanya mau dikarungin sondol ya. Buat Jodoh Mary,
0: okay.
2: Bajunya Sari. Tadi siapa? Mama Rati tadi.
0: Mama Rati, oke.
2: Mama Rati, iya Mama Rati tadi ya. Ntar ke Mimi Epi mau rati gitu sana tuh nanti. Ke Mimi Epi main sana iya.
0: Mau pesen katanya tuh.
2: Mimi Epi, ke Mimi Epi ya. Sama sebelum juga mau pesen buat besok.
0: Oh nih. Gitu. Pesen.
2: Iya.
0: Oh iya besok pesen, ada cara iya. Ya. Oke. Okay.
2: Iya, pesen kacang juga banyak
0: iya. Oh iya.
2: Laku kacangnya.
0: Pokoknya lancar.
2: Kacangnya laku, Mimi
0: Epi. Pokoknya iya. Ada Prima lancar pokoknya ya Mimi Epi ya.
2: Lancar iya. Mimi Epi lancar kacangnya.
0: Oke. Okay.
2: Pak RT sekali makan tiga, Pak RT sekali tiga. Bu, Pak RT kemarin. Iya kacang Pak RT.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Ini Pak RT aja tuh.
0: Oke.
2: Nama Adi, nama Indah. Nama Billy.
0: Oke.
2: Nama Rini, nama Odang.
0: Oke.
2: nomor net. Bapak Salim, rumah Bapak Salim rupanya dia.
0: Bapak Salim tahu tuh.
2: Bapak Salim iya.
0: Lagi iya, apa Bapak namanya Salim. Menyendiri Bapak Salim.
2: Iya rupanya sih ya.
0: Oke.
2: Okay. Wanta yang punya rata.
0: Oke.
2: Okay. Mama Meni, Mama Iin.
0: Oke.
2: Okay. Bapak Angga yang dari Karoken, Bapak Angga tuh Karoken tadi ya.
0: Oke.
2: Minta unyu-unyu. Tete Isha.
0: Tete Isha.
2: Tete Isha. Karokennya semangat Tete Isha.
0: Oke.
2: Tete Upet.
0: Tete Upet. Iya.
2: Tete Upet. Iya. Oke, buat semua mas aja.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya, sebesarnya buat siaran, biar saya selalu.
0: Amin.
2: Oke, tunggu lagunya.
0: Oke, baik.
2: Oke, sungguh ratu merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 50 menit ya lepas pukul 13 kita hadirkan lagu Kakang Emblenger Anakku Kang Sondol ya. Oke buat Kang Sondol ya yang request Kakang Emblenger kita hadirkan untuk rekan Prima semua ya. Dan selamat siang, terima kasih yang sudah bergabung. Kita dengarkan bersama-sama yuk di 95,8 Prima FM, Fans Tura Neng Kene Kining, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yuk, mangga.

Oke, rekan Prima, 57 menit ya, lewat pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya dari pagi sampai dengan siang hari ini. Bang Andri ucapkan terima kasih yang di 95,8 Prima FM dan juga yang di live TikTok ya. Bang Andri ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan ya, jangan lupa rekan Prima, setelah Bang Andri nanti ada Kang Arya yang akan membawakan acara sepanjang jalanan, sepanjang jalan kenangan maksudnya. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan waktunya Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu di hari esok, di hari Minggu, di jam 7 ya, di Ngopi Say, sampai dengan jam 12 di acara Berdendang Karaoke Udara. Oke, terima kasih atas kebersamaannya sekali lagi. Dan mohon maaf banget ya, dodol kesengnya Mr. Bono belum bisa diputarkan. Dan semuanya mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat, dan tetap semangat ya. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, 3 jam. Di acara sepanjang jalan kenangan ini Arya hadir ya sampai pukul 17 rekan tiba. Dan satu buah lagu pembuka ya, persembahan sebagai awal ya, pembuka di acara sepanjang jalan kenangan ini supaya adem ya, Fujiyama ya, Gunung Fujiyama. Baik, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun serta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Ramoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, serta Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu mendapatkan keberkahan. Dan hari ini Arya mengudara karena di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, di hari ini cuaca masih panas ya rekan Prima. Dan memang fenomena yang terjadi saat ini adalah kekeringan ya, airnya sudah banyak yang surut, apalagi ini yang dekat dengan sumber air ya, apakah juga masih ada airnya, ataupun yang dekat danau ataupun waduk itu bagaimana ya sekarang ini ya, usaha lainnya apa ya kira-kira untuk supaya mendapatkan air lagi nih, apakah masih ngebor ya, ataupun masih ada sisaan air dari waduk ya, biasanya untuk waduk Salam Dharma ini gimana ya rekan Prima? Nanti kita tanyakan ke Nang Rastim ya, Nang Rastim yang dekat dengan waduk Salam Dharma itu. Ya, silakan ya yang ingin bergabung, boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Semoga dengan terdengarnya suara dari Ibu Titik Sandora ya, bukan Titik Puspanya, Titik Sandora ya, semoga bisa mengingatkan kita kembali masa-masa tahun 80-an ya, juga mengingat kembali masa-masa ya, di mana kita juga ya pasti senang-senangnya ya rekan Bima. Ya, sudah ada yang masuk ini, kita buka saja line teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjang jalan kenangan.
1: Panjang kisah.
0: Ya.
1: Mengulang memori.
0: Oke, menjalin kisah mengulang memori. Ya.
1: Sehat Bang Arya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah ya Bang Arya pada sehat.
0: Oh, sehat-sehat semua.
1: Punak panasnya sampai pol.
0: Yang panasnya ini sudah sampai 34 derajat Celcius ini di Muskina. Oh, bagaimana Muskina kira-kira? Apakah juga di sana panasnya cetar ya? Ya karena
1: yang penting Bang Arya, ini Muskina mah di depan ada pohon jambu,
0: nah,
1: pohon pete, di samping-samping tuh mangga, terus nah, jambu yang itu tuh ya, yang tebal daunnya tuh, jadi enak adem. Nangka itu, nangka yang beton tuh, nangka biasa untuk sayur.
0: Yeah.
1: Ada, jadi adem. Adem banget hari ini udah kesana ya. Yeah. Adem. Mm-hmm. Enak anginnya melintir. Gua tanya ke Bono tuh di sini pada Isang Ibeng, di pada kademen di Arparung di sini.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah lah, begitu panas ya emang iya sih. Mm-hmm. Harus cepat seti Bono singing stasiun maya panas ya. Mm-hmm. Apalan.
0: Iya begitu sih ya. Ternyata berarti masih ini juga ya. Masih ada dapat air ya di rumah?
1: Masih, alhamdulillah Bang Arya. Kran 3 tuh dibuka tuh masih banyak, masih santer.
0: Alhamdulillah.
1: Masih banyak banget, alhamdulillah banget.
0: Jadi kalau di sekitar rumah kita masih ada pohon, ya alhamdulillah menyimpan air itu.
1: Iya,
0: iya. Itu menyimpan air.
1: Ada ya. Pengaruh kali ya Bang Arya ya.
0: Pengaruhnya itu di pohon ya. Ya. Akan menyerap air-air yang hujan, ya kan? Jadi disimpan, kemudian juga akhirnya ya dipakai juga seperti yang apa yang dilakukan di Mahata Zaitun ya. Mahata Zaitun itu juga banyak pohon-pohon lindung ya, yang pohon tersebut. Oh,
1: Zaitun mah iyalah tandingnya Pak. Ada adem bang, ada siang ya, kayak sore ya, karena dingin. Iya. Nah, kena nggak ada matahari masuk. Nah, kena apa ya, pohon-pohonan kita.
0: Iya, jadi adem, jadi aman.
1: Adem
0: jadi
1: banget.
0: Yang aman. Harusnya kena sinar matahari akhirnya karena ada pohon-pohon ya aman, ya kan? Anak-anak pulang
1: aman
0: sekolah.
1: Aman itu butuhnya tuh ekran tiga tuh, misalnya dinyalain. Emang gitu, kenapa nggak pakai itu sih ya? Nggak pakai apa namanya tuh tak apa yang untuk nampung air tuh? Enggak punya itu.
0: Oh, nggak toren ya? Nggak pakai toren?
1: Enggak, langsung sana, langsung akhirnya aja di sanyonya juga keran baik ya, langsung tetel ya udah. Dibuka semua tiga santer masih Bang Arya.
0: Oh iya.
1: Berarti itu ya, banyak ya. Pohonnya alhamdulillah. Karena pohon pisang ada, pisang-pisang tuh ada tuh Bu Sukina. Yeah. Pisang ngandung air tuh.
0: Ah, pohon pisang juga jangan ditebang Bu Sukina, biarin aja ya.
1: Buat iya emang biarin tuh. Buahnya mah umbuh, kadang-kadang enggak ketahuan bangannya habis sendiri Bang ya di tundunannya tuh. Sendiri tahu-tahu nggak ada ya Allah itu tuh ya wae kapan kuno kadang ibunya ibu Sukinanya kayak gini sih ya di dalam warung ya udah kati-kati kerjaan jadi nggak tahu apalagi pisang muli tuh
0: ya pisang mulinya
1: gampang ya. Iya pisang muli yang kecil-kecil yang kuning tuh.
0: Oh cepet ini ya cepet.
1: Iya sih cepet berdua tuh cepet ya. Matang lagi ya. Ada matang biarin aja lah ya. Bodo amat
0: siap.
1: Tapi lamun itu tuh ya apa sabak yang kuning yang enak yang sial itu yang baru kadang tahu mah kadang habis satu pisi sir baru ditebang habisnya tuh kena kalong codot. Enak adem Bang Arya.
0: Iya betul sekali ya Bu Sukina.
1: Iyalah pohon-pohonnya nggak ditebang. Jadi nebangnya nanti ya misalnya mangkas dipangkas aja dipangkas. Musim hujan, nah mau musim hujan sih Bu Sukina mulai dipangkas kayak gitu.
0: Dirapikan ya yang.
1: Ini mamu apa lagi butuh pelindungan. Alhamdulillah Bang Arya air masih banyak. Adem tuh tanya Bono duduk di situ pernah ngantuk Bono pokoknya masih depan warung tuh.
0: Oke.
1: So itulah minta diputerin lagu ya.
0: Ya lagunya apa ini Bu Sukina?
1: Tangan tak sampai aja dah.
0: Tangan
1: tak sampai.
0: Oh tangan tak sampai apa ya? Ada nggak ya ini?
1: Ada coba dicari dulu. Sampai.
0: Dari siapa nyanyi? Yang nyanyi siapa Bu Sukina?
1: Apa ya yang nyanyi itu udah lupa lah makanya udah lama ya.
0: Nah ini saya sebutkan ada Christine Panjaitan.
1: Laki-laki ya?
0: Ada Trio Ambisi laki-laki. Yang laki-laki
1: itu
0: ya?
1: Yang ada laki-laki ada perempuan.
0: Oh yang nah ini yang laki-laki.
1: Jadi ada siapa?
0: Ada ya yang laki-laki ada nih. Yaudah yang laki-laki aja.
1: Tangan
0: nih.
1: Tak sampai.
0: Iya tangan tak sampai. Boleh.
1: Siap. Yang perempuannya siapa tuh?
0: Christine Panjaitan ada Ratih Purwase.
1: Udahlah yang penting perempuan aja lah tangan tak sampai.
0: Iya.
1: Yang enak siapa aja.
0: Siap Bu Sukina.
1: Siap ya. Iyalah tangan tak sampai.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Jalannya untuk Bang Arya dulu. Masih. Semoga sehat selalu. Di pagi berkah mulia dilindungi sama yang kuasa.
0: Amin.
1: Yang banyak rezeki umur panjang Bang Arya dikasih umur panjang.
0: Siap.
1: Enggak nang rasi mau kakak get apa kan nang rasi mah. Pantura anggota gede boy. Ngantuk baik kan? Ini ya, ngantuk kayaknya mah. Ayo.
0: Ya.
1: Nang rasim, enggokan maning. Aduh. Siapa kah?
0: Petro Kumis ya, Titik Puspa.
1: Siapa kah? Nang rasim kah? Arane ka siapa kah ya? Ari mancing kah?
0: Endro.
1: Oh iya. Lo kakange rasim, Endro, ayo Endro.
0: Endro ya.
1: Tangi Endro, tangi. Bukan galing kisah dingin.
0: Ya.
1: Tunggu bonok eho. Bonok eho. Jangan suk be bonok. Ayo. Naik, naik. Pokoknya mah untuk semua-muanya aja lah bangarnya.
0: Ya.
1: Harus menggawe. Ucapannya bangarnya.
0: Ya.
1: Biasa. Kopi pahit. Kopinya bubuk. Ibu ya. Susina pamit. Lagi sibuk. Kenang menggawe. Bejari okay. Seisa mah. Seisa. Ibu tu kena malaka, anu agak jadi sibuk bayar. Emang iya sibuk bayarannya uang dewek kan. Iya misalnya semua juga pada waras sehat, berkah mulia banyak, rezeki panjang umur, sehat selalu. Pakai Angga, Bunda Rita. Ini ucapan nih, Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suginah ya. Baik, terima kasih ya. Lanjutkan, siapakah berikutnya ini yang sudah siap ini? Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini?
2: Sama Bu Rini.
0: Oh, Bu Rini, gimana kabarnya Ibu Rini?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, sehat.
2: Bang Arya
0: gimana? Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Yang barusan turun Bu Sukina ya?
0: Oh iya, betul sekali Bu Sukina.
2: Bikin semangat ya.
0: Iya, Bu Sukina ini jadi bisa ini ya, bisa membawa kita tetap semangat itu karena
2: Bu Sukina. Semoga sehat selalu.
0: Iya. Ya, amin. Sehat selalu ya Bu Sukina.
2: Ini apa sih tembangnya apa Bang Arya?
0: Nah, ini lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 80 hingga 90, lagu kenangan.
2: Oh, gitu ya. Aku mau request lagu dari Mbak Titi Sandora.
0: Yo, yang apa itu?
2: Yang judulnya Merantau.
0: Merantau, wah, merantau kemana ini?
2: Iya beneran, ada ya?
0: Merantau, coba ya kita cari dulu. Merantau ya, waduh. Ya. Adanya merantau ya. Coba kita cari, ya, coba play yang ini ya. Masalah ada juga ini yang belum ini nih nanti ya. Coba dengarkan nanti aja ya, nggak apa-apa.
2: Tapi judulnya itu kan
0: merantau, betul merantau.
2: Iya.
0: Ya, siap. Iya. Nanti diputarkan.
2: Salam-salamnya.
0: Iya boleh, silahkan.
2: Buat Bang Arya duluan ya.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu keluarga ya.
0: Amin ya.
2: Juga buat kru Radio Prima semuanya. Juga semoga sehat selalu.
0: Ya.
2: Aduh panas banget ini di gunung.
0: Oh iya, saya kira sejuk. Padahal kan di lereng itu sejuk ya di.
2: Beneran ini harudang Bang Arya.
0: Katanya Bogor sudah hujan. Bogor saya dengar-dengar itu, lihat di itu katanya udah.
2: Iya. Bogor. Itu hari apa teh? Tapi gitu hujannya teh.
0: Oh.
2: Seperti hujan buatan gitu.
0: Oh, berarti hujan buatan. Ya ya ya ya.
2: Iya, cuman
0: ya enggak apa-apa, yang penting hujan
2: sebentar.
0: Aja. Iya.
2: Bener, enggak kerasa gimana ya, kayak enggak hujan beneran gitu. Jadi cuman sekilas iya. Gitu hujannya teh.
0: Oh, gitu. Oh, di Bogor.
2: Oh, cuman
0: lewat-lewat
2: kan mengusir debu aja. Jadi enggak kayak hujan beneran gitu ya.
0: Oke. Aduh, berarti ini hujannya ini ya, hujannya
2: apa ada hujan buatan ada enggak?
0: Iya, kan waktu itu pernah disampaikan kemarin itu, jadi nanti jika terjadi kemarau panjang BMKG akan memperkirakan ada hujan buatan.
2: Iya, oh, berarti ya, beneran kan? Hujan buatan ya. Beneran gak enak. Hawanya juga gak seperti hujan beneran gitu. Dua hari itu teh Bang Arya.
0: Ya, OMC ya, operasi musim cuaca ya. Kemarin pernah disampaikan.
2: Semoga aja kasihan petani.
0: Iya.
2: Ini kan kekeringan sawah juga.
0: Di sana gitu. Gimana? Air bagaimana, lancar kan masih di Tanjung Siang?
2: Sedikit-sedikit ada lah.
0: Oh, ada ya.
2: Soalnya di tempat aku ini enggak ada jet pump. Enggak ada pompa air. Jadi pakainya selang.
0: Selang.
2: Tapi selang, iya, berapa meter gitu. Kayak di bak itu tuh. Berapa puluh meter kalau enggak apal mah.
0: Oh, iya, berarti dari gunung ya.
2: Dari kalau sumber ya.
0: Iya, dari sumber ya, pakai selang begitu kan, dari atas terus dialirkan kan.
2: Iya benar. Kalau yang nggak apal maaf, pokoknya tabulit aja selangnya banyak deh.
0: Iya benar, saya pernah lihat itu ada di daerah mana itu, Ciputat situ, Ciputat. Ini ada memang benar, memang dari gunung sih memang dialirkan.
2: Iya.
0: Menggunakan selang. Iya. Ya kalau.
2: Iya. Tapi alhamdulillah. Sedikit-sedikit ada.
0: Ya aman, ya aman. Oke.
2: Ada buat kebutuhan sehari-hari aja.
0: Oh iya, betul. Siap.
2: Iya, soalnya mungkin kemarau panjang juga ya.
0: Kemarau panjang.
2: Semoga aja ada hujan.
0: Ya.
2: Jangan lama-lama.
0: Jangan lama-lama. Iyalah, jangan lama-lama.
2: Kasihan petani.
0: Iya betul.
2: Sawah juga sampai kekeringan. Jadi kepadinya juga apa sih? Apa sih, nunduk aja kepadinya juga.
0: Ya, siap. Oke. Ya udah, jangan hujan, jangan lama-lama ya. Hujan.
2: Iya beneran Bang Arya. Oke, udah siap. Kehidupan.
0: Siap. Berarti.
2: Aku mau requestnya itu Bang Arya ya, kalau ada merantau.
0: Siap.
2: Yang penyanyinya siapa? Kalau nggak salah tuh ada penyanyi yang dulu tuh siapa? Dina Mariana kalau nggak salah.
0: Oh, bukannya Endang Estorina, bukan?
2: Iya, yang penting merantau aja.
0: Oke, siap.
2: Pengen request-nya itu ya.
0: Boleh.
2: Ya, salamnya buat Ibu Sukina yang jadi supir. Ibu Sukina aku yang kenaiknya.
0: Iya, Ibu Sukina ini Ibu Sukina orang Subang, ya, orang Subang. Iya, siap.
2: Buat siapa sih? Mimi Rasmina. Ada ya?
0: Ada.
2: Oh, maaf kalau salah, betulin ya.
0: Iya.
2: Terus buat Mimi Epi ada?
0: Ada Mimi Epi.
2: Ya. Terus buat Mimi Haja Supri Hakim.
0: Iya, betul ada.
2: Teh Aisyah. Mama Indah.
0: Iya.
2: Mama Mary, Mama Fauzan, Mama Billy. Iya. Mama ya, siapa sih? Pokoknya mama siapa? Lupa lagi sih yang suka nyenggol-nyenggol.
0: Mama
2: ada aku di senggol-senggol.
0: Iya, pokoknya mama pokoknya. mama macan.
2: Papa aja. Lagi.
0: Macan-macan pokoknya. Macan aja udah ya.
2: Nang Ratim, Pak Salim, Kang Wanta,
0: iya
2: benar gitu. Uap Kisut, terus buat siapa lagi itu sih? Buat papa-papanya juga lah.
0: Iya, papa-papa, mama-mama pokoknya.
2: Maaf. Enggak, satu persatu suka lupa mau ditulisin ya.
0: Boleh.
2: Pokoknya mah spesialnya buat semuanya aja.
0: Semoga
2: sehat selalu.
0: Iya.
2: Yang ya gitu, salamnya salam tangan aja buat semuanya ya.
0: Siap.
2: Ya udah gitu aja.

0: Aliran sungai bagaimana ini warganya nih diirigasi situ? Aman?
1: Aliran sungai diirigasi sekarang lagi meletak.
0: Aduh, meletak. Berarti kalian panen ini waktu apa ya, Pak? Gabus apa ya, Pak?
1: Nih, kalau sampai asat yeah. di bendungan mm-hmm. Sidamulya, yeah. tahu nggak, Kang?
0: Sidamulya
1: di embung
0: itu.
1: Sidamulya itu yang dekat Siput Balapat.
0: Oh, kan di situ kan ada namanya Kapitu Kawolu itu bukan?
1: Nah, dari Kapitu belok kiri.
0: Oh, ada ya. Oh, iya iya.
1: Iya, dari Kapitu belok kiri. Iya. Nah, menuju ke Siput Balapan. Mm-hmm. Nah, itu sebelah kidulnya aja tuh balong tuh gede.
0: Oh.
1: Kalau sampai asat itu ikannya wow banyak sekali.
0: Iya kan biasanya kok ikan coba sampai di situ aja gak kemana-mana biasanya ikan nyari yang dalam airnya biasanya ya.
1: Jadi iya airnya sekarang masih penuh.
0: Oh waduh.
1: Iya mm-hmm. kalau sampai banyak yang nyedot untuk sawah mm-hmm. bisa asat itu ya. Lundunya waduh. Wah bener-bener banyak sekali.
0: Oh iya, kenapa lele?
1: Nah tadi gabus, pagi itu ya, banyak yang pada masang jaring itu ikan mujairnya itu nila empat ya jari.
0: Ya Allah, mas,
1: ya, nila oh, ada. Gede bener.
0: Nila ada, nila.
1: Iya nila itu.
0: Aduh, mujair aduh.
1: Kan kalau dulu kan waktu kepala desa dulu itu kan dikasih bibit ikan itu 3 kintal.
0: Mm-hmm. Oh, ditebar.
1: 4 kintal apa? Itu untuk orang refreshing istilahnya. Mm-hmm. Stres itu mancing di situ. Iya. Tapi sekitar 1-2 bulan tidak boleh dipancing kalau baru dikasih bibit itu karena masih kecil.
0: Iya, iya,
1: nanti
0: iya.
1: kalau 1-2 bulan kan udah gede, silakan siapa aja itu. Dari mana-mana orang dari Hargolis dari mana juga banyak yang suka mancing.
0: Di situ di balong
1: iya.
0: itu.
1: Iya. Mm-hmm. Belum tahu ya.
0: Lewat saja sih.
1: Lewat. Oh iya, lewat. Berarti lewat saja mah yang enggak tahu.
0: Iya.
1: Orang di belakang rumah saya itu, Kang.
0: Oh, ya Allah, ya.
1: Iya, belakangnya aja itu.
0: Waduh, ya nanti kapan-kapan lah nanti.
1: Wow. Bener-bener luar biasa tuh. Yeah. Nih, ntar malam di malam Minggu nih banyak nih anak-anak pada
0: pancing.
1: Main ke situ anak yeah. muda.
0: Iya deh, iya, menarik kayaknya kelihatannya ini informasinya ini Wak Gandet ini.
1: Iya.
0: Oke, lagunya
1: ya,
0: apa ini?
1: Ya informasi lagi, katanya ini katanya ya iya. ini kan lagi ada apa namanya tuh ya?
0: Apa ayo?
1: Apa karena buarannya kamu? Karnaval.
0: Oh, karnaval. Ya umbul-umbul aja.
1: Karnaval disponsori Jarum Super. Mm-hmm. Ah, Jarum Super, Jarum 76.
0: Oh, wah, iya iya iya iya.
1: Di
0: mana itu?
1: Di lapangan Gabus Wetan.
0: Wah, caranya apa
1: Pom
0: ini?
1: Pom bensin dekat di depan Kapolsek Sektor Gabus Wetan. Mm-hmm. Dan juga di samping dan Ramil kantor. Itu ada lapangan situ namanya lapangan apa tuh? Si bagus-bagus begitu tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di situ nanti malam katanya sih katanya. Orang saya kan enggak begitu ini kan ya.
0: Mm-hmm.
1: Katanya sih nanti dihadirin oleh orang yang nomor 1 di Indramayu.
0: Waduh ya. Yeah. Jam
1: katanya
0: jam berapa ini?
1: Iya, insya Allah saya akan hadir ke sana ngeliator ya. Tapi yang kok ngeliatnya kita mentas tahlil daga tangga kemarin meninggal dunia, jadi nanti sore kan 3 hari.
0: Ya.
1: Jadi nanti setelah selesai tahlil kita ngadiri karnaval di situ. Mudah-mudahan aman dan terkendali, tidak ada sesuatu apapun.
0: Oke, siap.
1: Iya, karena kenapa kan banyak orang kan di situ, Kang.
0: Iya, iya, betul, betul.
1: Iya, jadi pengamanan. Biar tidak ada sesuatu apapun.
0: Iya, aman dan nyaman.
1: Oke, ya. Gitu aja untuk sementara informasi dari Waganden.
0: Iya. Lagunya
1: dan
0: apa ini?
1: Lanjut, lagunya apa? Lagunya.

0: Ini lagu-lagu lama ini Pak Ganden, lagu-lagu kenangan.
1: Oh iya. Lagu... Apa tuh ada pilihan tuh? Saya tuh enggak begitu mengenal lagu kenangan sudah.
0: Nanti
1: lagu
0: kita lama tuh. Kasih Dian Besesa ya, satukanlah hati kami.
1: Petaria. Nah, itu aja tuh.
0: Iya, boleh, boleh, siap.
1: Iya, itu aja. Lagu ini terbingkis buat Pen Radio Prima FM, Radio Newong Indramayu Barat nomor 1.
0: Oke, terima kasih.
1: Dan juga salamnya buat Pen Radio Prima FM di mana saja Anda berada dan siang hari ini bermonitor di pesawat radio masing-masing.
0: Iya.
1: Semoga Radio Prima tetap jaya di udara sepanjang masa.
0: Okay.
1: Dan juga pen-pennya diberi kesehatan semuanya.
0: Amin.
1: Dan ini tidak bisa nyebutin satu persatu, terkecuali dari A sampai Z semoga mendengarkan lagu apa tadi tuh.
0: Satukanlah hati kami dari Dian Pisesa.
1: Nah, itu okay. Dia. Oke, begitu aja untuk sementara.
0: Ya.
1: Dengan ucapan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tiga penelpon, ada Bu Sukina, ada Bu Rini, dan ada Wak Ganden. Baik, rekan terima, kita dengarkan tiga buah lagu yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan mana-mana, karena masih bersama sepanjang jalan kenangan.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Dimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah, ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju
2: apa? Itu biasanya tiap manggung tuh pasti dia keju.
0: Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju kejujuran. Kejujuran.
1: Masuk.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: satukanlah hati kami, ya, menyatukan hati, ya, yang terpisah menjadi satu. Satu buah lagu kenangan, ya, yang Arya putarkan untuk rekan Rima. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua ataupun jam 15 lewat 6 menit rekan Rima. Ya, gimana ya ini untuk rekan Prima ini, pasti ini fenomena yang terjadi sekarang ini panas sepol ya. Panas sepol. Ya, silakan ada yang masuk ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan
1: menjalin kisah, mengulang memori, bener kan? Nah,
0: betul ya. Jangan sampai itu ya.
1: Menjalin kasih ya.
0: Ya,
1: mentang-mentang mau malam mingguan.
0: Iya, nggak boleh itu. Aduh, iya ini. Gimana Bu Tuti di situ, airnya lancar?
1: Alhamdulillah lancar Kang Arya. Cuman iya, panas ya.
0: Iya kelihatannya panas masih terus, ya. Masih banyak pohon ya di belakang-belakang itu ya Bu Tuti ya.
1: Iya, nah, alhamdulillah ada
0: itu
1: pohon
0: salah satu.
1: Kelengkeng. Jadi adem-adem kalau mau adem ke belakang,
0: iya,
1: aja.
0: Iya, itu penolong itu Bu Tuti ternyata pohon itu.
1: Iya, kemarin juga habis nanam pohon lagi Kang Arya, nanam pohon apa itu. Kamu, pohon mangga Kiojai yang buat rujak tuh.
0: Iya. Aduh, iya. Ya, berarti untuk air jet pump atau apa ini?
1: Jet pump. Oh, alhamdulillah jet pump. Airnya masih gede jet pump. Sekarang di sini semuanya pakai jet pump Kang Arya. Kalau enggak pakai jet pump, enggak keluar air. Soalnya kan udah rata-rata semua pakai jet pump.
0: Iya ya, berarti jangan sampai nanti. Nah ternyata pengaruhnya besar, iya ternyata pohon itu pengaruhnya besar untuk menyimpan,
1: iya,
0: menyimpan air juga
1: untuk
0: itu.
1: Untuk menampung, iya menampung air
0: salah.
1: Ya Kang Arya ya, iya. Wah, kalau ada ya pohon tuh airnya bagus jadinya.
0: Iya
1: nggak
0: coba
1: habis ya Kang Arya.
0: Kalau nggak ada pohon, wah udah.
1: Besar. Ya alhamdulillah di belakang tuh ada pohon salam, pohon kelengkeng, pohon jambu, sekarang lagi nanam jambu kristal. Ini ditanam lagi kan ada agak luas ya di belakang tuh ditanamin pepaya California, alhamdulillah.
0: Nah, itu salah satunya. Ya kan manfaatnya banyak kalau kita menanam pohon ya. Bisa juga kita buat kita sendiri, juga bisa buat apa hiburan ya kan, kalau semuanya pengen.
1: Iya, kalau pohon itu berbuah terus itu kan ada pohon cabai banyak ya di pot gitu. Kalau kita butuh kalau buat nyambel tinggal ngambil dari belakang.
0: Nah begitu juga ya kan.
1: Terus pokoknya hawanya seneng Kang Arya kalau kita lagi nyiram pohon-pohonnya itu pada seger, pada jadi, apalagi berbuah. Seneng banget.
0: Iya, ada memang ada kebanggaan sendiri jadi apa ya namanya kita ini, oh ini hasil ya, hasil saya sendiri gitu walaupun ya kecil.
1: Iya kayaknya bangga. Iya, daripada beli tuh kalau dapat nanam sendiri berbuah tuh lebih senang.
0: Iya betul sekali. Oke, lagunya apa ini Bu Tuti?
1: Mau minta diputarin lagu Kang Arya.
0: Ya.
1: Putarin lagu itu aja lah, hati yang luka.
0: Hati
1: ser
0: yang luka. Aduh, kenapa?
1: Dari Betaria Sonata. Yang kayak ini mah cuma lagu Pak, itu bukan hati yang luka. Buat hati sendiri bukan. Ini lagu aja Betaria Sonata. Kalau inget-inget lagu-lagu zaman dulu tuh Kang Arya. Jadi inget zaman dulu, pokoknya inget masa-masa remaja-remaja itu, ya masalah inget masa cinta monyet gitu ya Kang Arya.
0: Iya, aduh ya cinta monyet.
1: Iya, zaman siap dulu mah kan masih enakan lah, nggak pernah pegang HP, jadi tuh masih alami gitu ya Kang Arya ya.
0: Iya betul sekali. Jadi janjiannya itu kalau orang dulu Jadi tidak perlu pakai janjian. Udah pokoknya habis maghrib, ya habis maghrib bener, habis isa, habis isa. Udah janjiannya cuma gitu aja.
1: Iya, nggak kayak zaman sekarang Kang Arya, janjian pakai HP. Udah OTW, nanti nggak datang-datang, nggak tahu OTW-nya di patrol apa di wanguk ya Kang Arya ya. Alasannya OTW gitu. Padahal mah masih di rumah, utak-utuk gitu.
0: Iya itu. Kedekatannya dulu itu emang kurang, sekarang ini kurang mungkin.
1: Iya, jadi sekarang orang udah pada megang HP, jadi udah sibuk karena HP ya Kang Arya ya.
0: Iya, karena asik kan scroll ya kan. Akhirnya sampai
1: iya, lihat segala-gala. Apalagi kalau udah online. Yang perempuan jangan tanya.
0: Aduh, iya.
1: Mau salam-salam Kang Arya.
0: Iya, Mangga silahkan.
1: Buat Ibu Sukina, buat Bunda Mary, buat Papa Angga, Bunda Ritanya sehat-sehat selalu Bunda Rita. Pak Salim, sehat ya Pak Salim. Nanti hari Minggu kita hadir kumpul-kumpul.
0: Iya Pak Salim.
1: Buat Nang Rasti, Miknung, Mama Indah, Bapak Amir, Pak Gopar. Terus buat Ibu Royani, buat Mama Epi, buat Mama Aldin, Mama Billy, Mama Pojan, Mama Ara, Mama Titan, buat Angrian, buat Mimi Samina, buat Mama Soleha, buat Mr. Bono, buat Cak Pur, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ayah Pamungkas, Mimi Haji Supriyatin, buat Tok Bintang Unyu-Unyu, buat Kang Eges, Mama Isa, sekarang dia tuh jarang masuk ya Kang Eges ya,
0: iya,
1: Kang padahal mah dia dengerin terus kemarin ketemu ya, ketemu sama Teh Isanya, istri dari Kang Ege, sering dengerin terus ya, cuman gak pernah iya sibuk, terus buat Mama Aam, buat Mama Nani, buat Teh Isa yang punya sayang, terus buat Mama Lina, Kang Wanta, Mama Nenen, Kang Ibing, buat Ayah Pamungkas, spesialnya aja kalau di semuanya tuh nanti gak sudah sampai maghrib Kang Arya.
0: Iya,
1: spesialnya aja untuk Kang Arya. Iya,
0: terima kasih.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Ibu Tuti yang ada di Harko, ya. Mie Ayam Tanjakan yang sudah hadir sebagai penelpon pertama di jam yang kedua ini. Ya, silahkan yang tadi belum sempat masuk, boleh ya. Kita buka lagi di 0853-21-89-95-82. Ya, rekan prima, kita merasakan gak kalau setiap pagi ya, biasanya itu pagi hari ya, itu kok terasanya lebih lama ya malamnya dibanding kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan kelihatan jam 5 saja sudah terang ya. Nah, kalau ini jam 5 aja kok masih gelap. Kenapa ya? Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo, halo.
2: Halo.
0: Oke. Oke, ya.
2: Iya.
0: Wing-wing ini.
2: Ini pesawat ini. Aduh, kecil ini.
0: Waduh.
2: Tuh, saya kecilin lagi ya, Bu.
0: Ya, silakan. Ya, sudah? Cukup.
2: Cukup pengen sudah kecil loh.
0: Nah, iya sudah kecil itu. Sudah.
2: Ini kecil itu ya udah. Iya, dan ini sudah hilang suara wing-wing seperti pesawat itu.
0: Mana panas enggak di situ?
2: Panasnya pol.
0: Panasnya
2: pol. Mantul panasnya.
0: Kalau sore tutup jam berapa, Mr. Bono?
2: Ya, jam 5.
0: Jam 5 ya.
2: Lewat jam 5, iya.
0: Nah, merasakan enggak jam Mr. Bono? Jam 5 itu sekarang sudah gelap. Apa enggak?
2: Udah mendingan, panasnya udah hilang.
0: Nah, kalau jam 5 pagi itu masih gelap enggak kalau menurut Mr. Bono?
2: Masih.
0: Nah, kenapa itu kira-kira ya?
2: Masih gelap
0: juga. Iya, masih gelap. Tapi kalau setiap bulan kemarin ya, April ataupun Maret itu bulan apa sudah terang, jam 5 itu sudah terang, iya, itu gimana iya. Itu
2: iya.
0: Kenapa itu bisa
2: kalau
0: begitu
2: ini, kalau ini masih gelap ini ya
0: iya
2: Iya, apa tuh? Cuaca, bukan cuaca.
0: Iya. Nah, ternyata fenomena ini terjadi dalam dua kondisi utama. Ya, salah satunya yaitu belahan bumi utara mengalami malam yang jauh lebih panjang ataupun siang lebih pendek, sementara belahan bumi selatan mengalami siangnya yang lebih panjang. Jadi utara dan selatan gitu, dibalik istilahnya gitu ya. Iya. Dan karena akibat dari kemiringan sumbu rotasi bumi ya saat mengelilingi matahari dengan kemiringan sebesar 23,4 derajat. Kondisi ini menyebabkan belahan bumi utara atau selatan mengalami malam ekstrim yang dikenal dengan polar night ya, bahkan di wilayah kutub kegelapan dapat berlangsung hingga berbulan-bulan. Oke, siap. Mr. Bono, lagunya apa?
2: Syair kehidupan.
0: Waduh, ini luar biasa ini, syair kehidupannya. Ahmad Albar ini.
2: Ahmad Albar Mantul.
0: Mantul ini, Omes mana ini? Gak tau nih Omes nih.
2: Abang, ada kuasa Albar belum, Mester?
0: Belum, tanggil dulu nih. Suruh ini.
2: Sibuk lagi ngukir, lagi ngukir deh.
0: Oh, gitu ya.
2: Miskol Raskin nih, ini Miskol Raskin nih. Pelanggaran
0: Hendro. Ya Hendro ini.
2: Makanya apa sih Hendro?
0: Iya.
2: Hendro Lesmono apa Hendro Loksono apa Hendro apa? Karung
0: harus
2: itu ya.
0: Aduh.
2: Karung gitu ya.
0: Iya nanti kalau iya. Ada ini. Oke. Okay.
2: Biar kami jadi ngambil sekolah aja itu.
0: Iya nanti ya. Ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Tadi ya. Tuti tadi tuti ya. Tuti ayam tadi. Tuti ayam tadi ya. Semangat tadi nyekong.
0: Betty Rusdiandi ya.
2: Abah Omes ya.
0: Ya, Abah Omes nih belum nongol nih, bro.
2: Iya, Bunda Mary. Betty. Ya. Miratina. Dia prihatin.
0: Iya.
2: Mama Indah. Mama Aldin.
0: Mama Aldin. Ya.
2: Mama Ratih, Mama Ratih.
0: Yo.
2: Iya. Pak Salim berapa berkabar Pak Salim?
0: Pak Salim ini belum nih ya. Kita doakan semoga Pak Salim cepat sembuh ya, supaya besok hari Minggu bisa kumpul kembali nih ya. Ya Pak Salim ya, sehat-sehat selalu Pak Salim.
2: Iya. Bisa dengar dia ya.
0: Iya, prima ya, prima ada L.
2: Wanta, Wanta.
0: Betty Rusdiandi ya.
2: Ada Desa.
0: Ya.
2: Upat. Yang unyu-unyu. Bapak Angga Tonggol itu di sekolah lagi lah gitu. Pelanggaran.
0: Iya.
2: Iya. Pelanggaran sekolah aja gitu ya. Pasti diapain harusnya itu.
0: Pak Mana Hendro,
2: Hendro,
0: Hendro itu,
2: di Mono. Iya. Pelanggaran sekolah mulu ya. Harus tarungin ya dia.
0: Waduh.
2: Harus ya jadi ya.
0: Oke. Iya. Ya. Ya. Siapa lagi?
2: Siapa lagi ya? Siapa semua yang gerak? Oke.
0: Okay. Ah,
2: iya. Oke, baca mulai saja. Percayanya, baca ajaran, percayanya.
0: Ya.
2: Ini saya selalu.
0: Ya.
2: Oke, tunggu lagi nih.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Tuti dan Mr. Bono. Ya, lanjutkan silakan untuk satu penelpon lagi. Kita buka lagi di 0853-2189-9582. Halo, Assalamualaikum. Halo, panjang jalan kenangan.
3: Yang itu saya mengulang memori.
0: Iya. Iya. Gimana kabar hari ini, Tessa?
3: Alhamdulillah baik.
0: Ya. Masih ini ya, air masih aman ya daerah situ.
3: Aman di daerah Senampar.
0: Aman ya. Ya alhamdulillah ini pendengar Prima nih tidak kekurangan air ya. Jadi kita harus bersyukur ya. Oke. Banyu cairne.
3: Ya. Banyu.
0: Oke, rahmat Fauzin ya. Oke, okay. Ya lagunya
3: rumput bergoyang.
0: Rumput. Oh, ya ini erbit nih biasanya nih kalau ini. Kita coba cari dulu.
3: Tanamnya. Buat Mr. Bono ya, yang tadi.
0: Iya.
3: Ya, buat Ibu Sukina sayang.
0: Iya.
3: Buat Pak Salim sayang. Buat Mimi Epi, Mama Ratmina, Mama Rati, Mimi Ratminanya juga, Nisa Mina. Buat Ibu Tuti sayang. Buat Mama Indah sayang.
0: Yeah.
3: Pokoknya buat Kang Rian, Mang Wanta. Buat semuanya aja, Kang.
0: Iya, yeah. Siap.
3: Iya. Yeah. Lagunya itu aja ya, Rumput Bergoyang.
0: Iya, yeah, iya, yeah. Siap.
3: Yeah, ucapannya.
0: Ya. Yeah.
3: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan prima, sudah 3 penelepon dan saatnya Ria putarkan lagu-lagu ini ya, yang sudah Ria susun ya di menit ke-21. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Ria di program acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: RT, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apaan Teh? Kenyang.
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
1: Nyicipin.
0: Nah, oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
1: Ya dua-duanya

0: Ini pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak teh soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam telurnya bisa warnanya putih.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu.

0: Dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Tiada lagi ya, Mayang Sari sudah membawa kita ke menit 51. Ya, request lagunya dari Mayang Sari dipersembahkan nih untuk rekan Prima ini, Istana Properti yang ada di Cikarang. Ya, selamat sore menjelang sore ya, Bu. Selamat siang menjelang sore ya. Selamat sore aja lah gitu ya, rekan Prima. Oke, okay, ya. Aduh, ini waktunya sudah mendekati pukul 4 sore ya, rekan Prima. Nah, untuk rekan Prima yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang flu ya, juga pilek ya, juga pusing ya, sakit kepala ya. Nah, ketika Anda flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flunya jadi hilang langsung ya. Flu memang mengganggu dan hilangkan, segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, ya minum Ultra Flu langsung hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berisi di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Yuk. Baik, rekan Prima, ya lanjut kembali nih untuk yang sudah request lagu ataupun yang belum telepon, boleh ya. Nanti kita buka line teleponnya di 0853-2189-9582 ya. Ya, rekan Prima, ya kemarin tadi saya Arya udah pernah sampaikan ya. Jadi ketika malam ataupun pagi ya, jadi ketika pagi itu jam 5 subuh aja itu masih kelihatan gelap ya, tapi di beberapa bulan yang lalu pagi jam 5 pun sudah mulai terang ya. Nah, ternyata ini alasannya, rekan Prima. Jadi fenomena malam yang lebih panjang terjadi akibat kemiringan sumbu rotasi bumi sebesar 23,4 derajat saat mengelilingi matahari. Jadi kondisi ini menyebabkan belahan bumi utara atau selatan mengalami malam ekstrim yang dikenal dengan polar night. Bahkan di wilayah kutub kegelapan dapat berlangsung hingga berbulan-bulan. Ya, jadi putaran rotasi kemiringan dari bumi ya 23 derajat. Jadi enggak tegak biarkan Prima, jadi agak miring sedikit, jadi ketutup ya otomatis kan. Dan belahan bumi utara mengalami malam yang jauh lebih panjang dan siang lebih pendek, sementara belahan bumi selatan mengalami siang yang lebih panjang juga. Dan kebalikannya dari bulan Desember, wilayah belahan bumi selatan yang mengalami malam lebih panjang. Dan di wilayah khatulistiwa seperti di Indonesia, durasi siang dan malam cenderung seimbang, yakni sekitar 12 jam, namun sedikit bergeser ya sesuai pergerakan tahunan matahari. Oke, ya lanjut, silahkan yang tadi belum sempat bergabung, boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan,
1: menjalin kisah.
0: Iya.
1: Mengulang memori.
0: Iya.
1: Iya, betul.
0: Betul 100 ya.
1: Bang Arya panasnya pol banget ya.
0: Yo, iya. Gimana air di situ, aman ya?
1: Bersang, Bang Arya.
0: Aman enggak?
1: Air mah aman. Pakai jet pump sih.
0: Oh, pakai jet pump ya.
1: Iya.
0: Ya, depan
1: iya,
0: itu disiram-siram, coba itu pohon-pohon jangan ditebangi, biarkan saja.
1: Pohon mangganya tuh ditebang.
0: Nah, itu.
1: Soal ini soalnya ada pisang ke itu tuh. Rumah Mama Indah.
0: Iya, yang di
1: kan
0: ini aja
1: di pencelasin.
0: Ya di ini aja di pruning, tahu kan, pruning saja. Jadi jangan semuanya dihabisin.
1: Jadi nempel, Kang Arya.
0: Lah iya, yang nempel aja, yang di pruning, yang lainnya udah biarin. Dia ya, buat ada mangga.
1: Iya, ditebangi.
0: Oh, udah ditebangin semuanya.
1: Jadi gersang banget, udah pinggir jalan.
0: Wah, iya, debunya kemana-mana itu, pasti.
1: Debunya, ya iya. Habis ngepel kan hari ya.
0: Wah, iyalah.
1: Cuman kalau di belakang, mah, ya adem sih, ada pohon matoa. Banyak pohon-pohonan.
0: Iya.
1: Matoa tahu enggak?
0: Oh, buahnya udah
1: yang
0: berbuah
1: belum? Yang rasanya kayak durian.
0: Oh, udah berbuah.
1: Durian kecil.
0: Udah berbuah, belum?
1: Iya, udah. Cuman ini Kang Arya jarang kebagian. Binatang malam aja tuh.
0: Iya.
1: Along.
0: Iya.
1: Iya. Enak padahal mah. Saya duren.
0: Iya benar matua ini.
1: Kang Arya mau itu ih.
0: Yuk.
1: Lagu sebuah nama. Judul. Itu yang Meriam Belina tuh.
0: Oh, Maryam,
1: untuk ya. Sebuah nama ya.
0: Iya, iya.
1: Iya, iya. Salamnya ya.
0: Iya, boleh.
1: Buat Ibu Sukina, buat Mama Tuti, buat Hendro, Pak Debono, buat Mimi Epi, Mama Rati, buat Pak Salim. Oh, tadi ada Teh Rini ya.
0: Iya.
1: Teh Rini. Ya udahlah buat ya. Semuanya aja ya.
0: Oke,
1: siap. Gak ketinggalan buat yang punya tikungan. Bunda Rita bareng Papa Angganya.
0: Ya
1: udah, spesialnya buat Kang Arya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Ucapannya Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Indah Sinta yang ada di Harko. Ya. Oke, ya memang begitulah ya rekan Ripa. Pohon itu memang kadangkala kenapa ya? Kenapa di mahat itu tidak boleh sembarangan memotong pohon ya? Karena pohon juga ya makhluk yang harus kita jaga juga ya rekan Prima. Makhluk hidup ya, makhluk hidup ya. Tumbuh-tumbuhan ya maksudnya ya. Karena dia juga bisa menyimpan air, bisa melindungi kita dari panas ya kan? Daunnya juga bisa menjadi pupuk ya, apalagi ya rekan Prima, manfaat dari pohon ya. Jadi ya sungguh berbahagialah kalau yang masih di rumahnya itu masih ada pohon-pohon yang mengayomi ya, yang melindungi ya dari panas dan teriknya matahari terutama rekan Prima. Jadi ketika pohon itu kita tak menanam ya sebuah tanaman, nah pasti kita akan mendapatkan hasil ya kan. Sebab punya pohon mangga, pohon rambutan dan lain sebagainya. Satu buah lagu Arya persembahkan untuk rekan-rekan, jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya nggak ada kulit.
0: Ah, nggak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

kabar, kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Karena Engkau, Bruno Musikas dan Dewi Yul. Untuk acara sepanjang jalan kenangan ini yang hadir setiap Sabtu dan Minggu ya, 3 jam. Mulai pukul 14 sampai dengan 17. Dan tak terasa juga ya rekan rumah, kita sudah masuk di jam yang ketiga ataupun di jam terakhir. 24 menit dari pukul 16. Ya, masih ada waktu kurang lebih 45 menit lagi ya. 35 menit lagi ya maksudnya rekan prima. Wah ya, silakan yang tadi yang belum sempat ketak-ketik ataupun telepon ke prima, boleh ya masuk lagi, silakan di 0853-2189-9582. Nah, ya Arya akan membacakan yang mengutip dari lognews.co.id. Milad ke-80 CA Zaitun 2026. Mensyukuri pencapaian dan terus melangkah menuju kemajuan. Keluarga besar Al Zaitun memperingati Milad ke-80 CA Zaitun dengan menggelar serangkaian kegiatan yang berlangsung khidmat di pelataran Masjid Rahmatanil Alamin pada hari Kamis 30 Juli. Mengusung tema 80 tahun mensyukuri pencapaian dan terus melangkah menuju kemajuan. Peringkat ini menjadi momentum untuk mensyukuri perjalanan panjang Syekh Zaitun sekaligus memperkuat komitmen seluruh sivitas Az-Zaitun dalam melanjutkan pengabdian di bidang pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Dan acara ini dihadiri oleh pelajar, guru, alumni, keluarga besar Az-Zaitun serta sejumlah tamu undangan dari berbagai daerah. Sejak pagi, suasana kebersamaan telah terasa ketika para peserta mulai memenuhi lokasi kegiatan untuk mengikuti seluruh kegiatan acara yang telah dipersiapkan. Ya, rekan Bima, silakan jika ingin mengetahui berita selengkapnya, boleh langsung diakses di lognews.co.id. Ya, juga banyak ya tamu-tamu yang hadir, termasuk Ibu Koni Rahakundini Bakri, ya, Profesor Koni Rahakundini Bakri, juga ada Bapak Gita Priawan, juga ada Pak tamu undangan yang lainnya. Ya, rekan Prima. Nah, bisa nanti langsung diakses di YouTube Prima ya. Lognews TV ya. Di YouTube juga ada ya. Juga ada di TikTok Prima ya. Cuplikan-cuplikannya ada ya. Oke, dan yang masih mengikuti acara kami sampai pukul 17, selamat siang dan selamat mendengarkan juga yang sedang dalam perjalanan nih ya, khususnya ini yang melalui Tol Cipali ini ya, dari Tol Cipali yang bisa langsung mendapatkan gelombang kami di 95,8 FM dan juga yang melalui live streaming ya di primafmindramayu.com, juga ada di TikTok Prima FM Indramayu ya, juga di Facebook Radio Prima FM Indramayu. Oke ya, yang tadi sudah ada sampaikan, ada oke ya. Ya, ada Antara Hitam dan Putih, Helen Sparingga ya, untuk rekan Prima.

0: kita ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya. Tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah. Gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

Baik, rekan prima, ya waktulah ya yang sudah menunjukkan pukul 16:51 menit, dan kiranya Arya sampai di sini dulu untuk rekan prima ya, karena kita sudah bersamai dari pukul 14:15 ya, 16 hingga 17. Wah, ya sudah 3 jam ya rekan prima, tak terasa juga ini. Dan terima kasih juga yang sudah hadir. Ada Ibu Sukina ya, juga ada Ibu Rini di Tanjung Siang Subang. Ada Waganden yang di Bengas, serta ada Ibu Titi yang di Harko Tanjakan ya, mie ayam ceker. Nah, juga ada siapa lagi? Ada Mr. Bono ya, Mr. Bono di Horgelis ya. Serta ada Teh Isa ya, Teh Isa yang ada di Cadas Ngampar ya, sudah bergabung. Juga yang ada di TikTok Prima ini ya, yang sudah Arya putarkan request lagunya, ada Istana Properti yang sedang di Cikarang ya, ini Istana Properti ya lagunya tadi. Ada lagi dari Mayang Sari, serta ada Bu siapa, Bu Dasirah ya, Bu Dasirah nih, Bu Tuti tahu pasti di belakang Bu Tuti katanya rumahnya Bu Tuti ya, Bu Dasirah ini juga request lagu tadi, Jangan Kau Sakiti Hatinya ya, Jangan Sakiti Hatinya. Nah, serta ada Yuni Yunel. Wah, ini Yuni Yunel nih yang selalu aktif di Prima FM ya. Yun, halo Yun, aktif terus ya Yun di Prima FM. Ya, kiranya kita hanya sampai di sini dulu ya rekan prima. Semoga untuk rekan prima ini diberikan kesehatan nih yang paripurna ya, diberikan kelancaran rezeki ya, terutama ini kesehatan juga penting sekali ya, terutama juga diberikan kemudahan dalam segala hal ya tentunya ya, ya. Oke ya, Yun, Yuni, Yunel nih. Yuni, Yunel ya. Serta ya dimudahkan aja lah segala urusannya ya. Diberi keberkahan setiap langkahnya ya. Karena sudah mendengarkan Radio Prima, karena di Radio Prima suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Dan besok kita berjumpa lagi tentunya bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Tapi Arya hadir pukul 12 ya, sebelumnya itu hadir pukul 12 juga ini rekan prima. Sebelumnya ya, sebelum pukul 14 on air ya, dimulai pukul 12. Juga yang ingin karaoke besok jam 10, jangan lupa rekan prima, jam 10 pagi sudah disiapkan ini, yang ingin karaoke lagu-lagu pop, lagu-lagu dangdut maksudnya ya, boleh lagu-lagu panturaan, tarling boleh ya. Serta yang ingin mengapresiasikan gayanya ataupun lagunya ya, suaranya tentunya nih, yang penting suaranya, boleh besok ya, siapkan jam 10 pagi ya. Belum siang ya, kalau siang kan jam berapa, jam 12 itu siang ya. Belum siang apa pagi itu, kalau jam 10 itu masuk ya kalau di daerah ini. Karena kan sekarang jam 5 saja sudah jam 5 saja sudah ini ya, sudah masih gelap maksudnya tuh ya. Oke. Baik rekan prima, sampai di sini dulu Arya membersamai rekan prima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu buah lagu penutup untuk rekan prima.

0: Assalamualaikum Merdeka, Wong Reang semua, selamat sore menjelang malam di hari Sabtu ini. Gimana Wong Reang semua kabarnya? Yang malam mingguannya sama siapa nih malam mingguannya gitu ya. Kalau malam mingguan ini pastinya ada Bayam dan Sahil yang menemani kalian sampai jam 9 malam, yang pastinya kita bakal ngobrolin hal-hal viral. Yang pasti viralnya itu akhir-akhir ini gitu ya.
1: Yes, akhir-akhir ini tuh yang bikin yuk ngeliatnya berita pekan ini gimana. Ayah sih gak terlalu merhatiin ya, karena sibuk pekan ini kan Piala 307. Jadi ini jarang buka sosmed.
0: Oh gitu. Yeah. Nah, kalau Bayam juga akhir-akhir ini jarang buka sosmed sih, lebih sering buka WA emang ya. Yeah. So buat Wong Reang semua, silakan yang punya cerita nanti kalian ceritain di 0853 2189 9582.

0: Oke, kalau kita ngomongin soal Mahat al-Zaitun ya, kemarin tanggal 29 Juli itu ada final turnamen 307 melawan SSU Red melawan atau Student United melawan Alumni ya.
1: Yes, betul banget. Itu aing enggak nonton sih karena di jalan ya.
0: Iya, di jalan.
1: Aing di jalan ya. Ya kan dinas di luar. Itu yuk di dalam gimana tuh? Heboh enggak? Pertandingannya seru enggak?
0: Wah, seru banget ya. Maksudnya perlawanan dari dua tim ini emang kompetitif banget gitu. Emang dua tim ini tuh ya memang layak bermain di final gitu ya. Tapi lebih layak lagi kalau yang menang memang Alumni, karena memang dari segi, kalau ada yang komen, ya iya, tapi gak adil bang, Student United lawan Alumni. Nih, makanya kalian tonton rekaman ulangnya di YouTube Lock News TV. Coba tuh lihat mainnya Student United, gimana gak bagusnya. Student United tuh mainnya bagus banget, mainannya terorgan.
1: Bisa ngalahin karyawan, terus guru ya?
0: Guru
1: terus mahasiswa juga
0: dikalahin. Mahasiswa juga 8-0 gitu kan. Tapi emang pas lawan Alumni yang pertama kali itu tuh Student United itu udah kalah, terus ketemu yang kedua kali ternyata kalah juga. Ini memang menunjukkan kalau bukan tentang adik kelas mau nabang kelas gitu ya, tapi memang kematangan secara pengalaman dan kematangan secara teknik memang kalau bisa dilihat Alumni lebih unggul.
1: Iya betul. Yuk, di Alumni itu ada temennya nggak?
0: Ada dua. Ada semuanya dua? Sih teman lain Alumni semuanya.
1: Oh, teman semua. Oh ya udah sih. Ayo cuma mastiin aja.
0: Tapi sebenarnya yang teman dekat ada dua. Tapi ya alhamdulillah lah ya, Baim senang gitu kalau misalkan tim Alumni yang menang, karena Baim Alumni Al-Zaitun, jadi pialanya balik lagi ke Alumni Al-Zaitun.
1: Azik. Kembali

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: FM Indramayu. Aku Ismi dari Bekasi Utara. Malam ini aku pengen banget deh denger lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Soalnya lagu ini ngajarin aku untuk melepas seseorang dengan ikhlas, terus gak ada benci, gak ada dendam. Terus lagu ini juga mengajarkan aku kalau setiap orang itu ada masanya sendiri untuk hadir di kehidupan kita.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: Oke, Wong Reang semua ya, masih bersama kita berdua di malam minggu ini. Malam minggu ini kalian pada kemana nih? Ada yang punya doi gitu ya, mungkin keluar nongkrong bareng, yep. Atau yang udah punya doi tapi males keluar, cuman chatan doang gitu ya, teleponan. Atau yang gak punya doi
1: gitu. Yoyo gak ini, gak jalan-jalan sama doi yuk.
0: Jalan-jalan?
1: Malam minggu, Im.
0: Udah siap belum? Enggak, orang
1: biasa tuh
0: kerjanya lebih banyak daripada...
2: Biasanya tuh ini apa nih? Yuk, kan besok minggu nih. Yuk, harus jalan-jalan nih ke Waduk Cipancu.
0: Oh gitu.
2: Yuk minta jemput harus berarti. Yuk kan bisa naik motor. Yuk minta jemput sama doi.
0: Ini terlalu meremehkan gitu ya. Bisa dong, bisa bawa motor gitu. Mak questnya banyak nyobain gitu.
2: Bawa motor bisa, ngendarain.
0: Betul banget ya. So buat Wong Reang semua yang malam minggu ini, kalian kemana nih, absen dulu dong di 0853289952 bareng Baim dan juga Sahil. Kalau malam minggu Baim di ruang siaran aja lah ya, mainin kucing nih.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

menawarkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: untuk menjadi PNS atau bahasa sekarang ASN di Indonesia itu memang aneh ya, maksudnya
1: sangat menguji adrenalin.
0: Sangat menguji adrenalin ya. Kalau kita mau jadi manajer Kopdes, kita harus belajar jadi tentara dulu. Ini ada lagi jadi karyawan apa sih?
1: BPJS.
0: Jadi karyawan BPJS.
1: PNS BPJS
0: harus kebal jalan di api.
1: Api. Itu saya waktu pas lihatnya sedikit ngeri-ngeri sedap sih. Kayak ini dia mau ngelayanin orang ya, kan ini kan pelayanan ya, pelayan BPJS. Cuman latihannya tuh nginjek api, ini gimana nih?
0: Sebenarnya masuk akal gitu ya, karena terkadang tuh pasien-pasien yang menggunakan BPJS tuh suka kesel. Keselnya kenapa? Karena mungkin pelayanannya lama dari BPJS. Padahal harusnya kesehatan masyarakat nomor satu tuh, gak kayak kemarin puskesmas patrol malah senam-senam coba.
1: Tuh kan, mungkin ya itu pelatihan kakinya tuh mungkin biar cepet geraknya ini, jadi pelayanannya meningkat.
0: Make sense ya, tapi gak masuk akal juga gitu. Apa hubungannya BPJS sama latihan di bara api gitu ya? Maksudnya lucu banget deh, negara ini makin lama gitu ya.
1: Makin lama ini ya, TNI aja, semua militer, sekolah militer, dan radio juga militer ini.
0: Nah, aku juga kayak aneh sama berita yang kemarin di puskesmas patrol itu yang
1: senam kan?
0: Senam
1: jam rehat ya?
0: Apa? Bukan, pagi-pagi baru buka. Terus kan di videoin viral kan videonya. Nah sekarang kalau misalkan ke puskesmas patrol, kita gak boleh ngevideoin dan ngefotoin.
1: Iya ampun, itu sih pasti ada yang salah sih. Kalau udah peraturan kayak gitu yang keluar udah pasti salah itu Im.
0: Kayaknya ya, mungkin ya. Ini agak mencurigakan ya. Maksudnya, apa salahnya kita datang ke puskesmas foto videoin gitu kan? Jangan-jangan ada sesuatu nih. Apa jakah, jangan-jangan dokternya bukan manusia?

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, Bruma FM. Aku Nadim. Aku dari Sidoarjo, Jawa Timur. Aku mau request lagu dong. Lagunya Fionita yang berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Lagu itu sangat mengingatkanku kepada zaman ketika saya di pondok, karena sering mendengarkan lagu itu dengan teman-teman yang dimana sangat bahagia lah, pokoknya gitulah.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: yang ke-80 nih. Ini ada hal menarik nih yang menurut A itu ini unik. Yo tahu kan? Kan ini videoin tuh wawancara dengan Pak Rudy Winarso.
1: Ya, Rudy Winarso.
0: Rudy Winarso. Itu dia ngelukis pakai kopi.
1: Iya, jadi waktu emang Bayi wawancara dia tuh dia ngelukis Seng, ngelukis Soekarno, ngelukis Pangeran Diponegoro. Itu tuh pakai kopi yang kopinya itu masih bisa diminum sama yes, dia.
0: Betul, kopinya kopi KMD, kopi Masikoh Deles.
1: Iya enggak? Benar. Iya benar. Nah, jadi pas Baim tanya kenapa kok ngelukisnya pakai kopi? Katanya kan alam semesta itu menyediakan semuanya, tinggal kitanya aja mau apa enggak. Asik. Udah minum kopi, pelukis, wah filosofis banget itu, pasti istrinya demen banget sih sama dia.
0: Iya, itu pasti paginya kopi, senjanya kopi. Semua serba kopi. Ini waktu pas I lihat ini ya, apa lukisannya tuh beran bagus sih. I sempet muji beliau juga, lukisannya muji siapa ya? Maksud gua kayak I kan rakyat biasa gitu kan, yang ingin memuji seniman ini kayak karena bagus banget gitu. Dia bisa melukis menggunakan kopi yang pertama kali itu I baru lihat di Mahat. Ini baru pertama kali. Yuk udah pernah lihat sebelumnya.
1: Lihat apa?
0: Ini.
1: Lihat orang ngelukis pakai kopi.
0: Iya, betul. Kan biasanya kan pakai cat gitu, terus pakai krayon, terus pakai apa lagi tuh? Ini tuh masih kayak kacang hijau gitu kan?
1: Iya, kan? Biasanya kayak gitu ya.
0: SD kaligrafi ya?
1: Kaligrafi segala macam itu.
0: Nah, ini pernah nggak lihat nih orang lukis pakai kopi sebelumnya ya?
1: Sebelumnya sih ini first time ya kalau Bayi melihat orang lukis pakai kopi, karena memang kelihatannya unik ya. Kalau kopi itu masih bisa diminum terus masih bisa dibuat lukis. Yang Bayi pikirin itu bukan kopinya tapi lebih ke gradasi warnanya itu loh, iya. Keren banget dia.
0: Dia bisa ini ya, lebih ke kan coklat nih ya kan. Ini coklatnya tuh kayak coklat muda banget, terus dia ada coklat tua gitu. Kan biasanya kalau coklat tua udah pasti dia ini ya, apa namanya, lebih tebel kan. Nah, apakah itu dia disusun berulang-ulang kali sampai tebel atau dia pakai ampasnya nih? Nah, kopi KMD ada ampasnya nggak?
1: Ada sih, semua ada, kopi kan? Pasti ada ampasnya, cuma ampasnya nggak terlalu banyak sih ya. Tapi buat orang semua, emang ini hal-hal unik yang Bayi baru banget lihat ya waktu Bayi wawancara gitu ya. Karena ngelukis pakai kopi, biasa kopi kita minum, ini kopi kita lukis gitu ya, buset. Ini pasti rumah tangganya harmonis banget, ini apa hari-hari istrinya dikasih kayak filosofis-filosofis gitu nih.

0: Oke, Wong Reang semua. Ini Baim baru baca sebuah berita yang menurut Baim ini bukan unik ya, tapi kelihatannya
1: dapat nih. Apa? Yang rumah kan?
0: Kelihatannya kayak bisa dibilang berita yang baik buat Indonesia, bisa dibilang Baim juga agak bingung ya, karena ngelihat kehidupan Gen Z ternyata tiba-tiba banget gitu, yang berubahnya itu cepat gitu ya. Nah, jadi ada berita dari instagram.com yang menyebutkan bahwa Gen Z adalah pembeli rumah subsidi terbanyak. Sekitar ada ada 62% rumah subsidi yang diakses oleh Gen Z. Dan kata komisioner BP Tapera yaitu Hero Pudjo Nugroho, ini katanya dia adalah optimisme dan kesadaran teman-teman muda untuk melakukan investasi jangka panjang berupa rumah. Ini ya mungkin kalau Gen Z yang umurnya 98 sampai 2006 gitu ya, sampai umurnya Baim lah yang umurnya udah 20, mungkin akan bilang hal yang sama kalau memang kalian gitu ya akan membutuhkan itu juga. Karena ya kalau Baim lihat sih itu nanti juga perlu dan kita harus punya pastinya.
1: Iya, tapi bakal punya rumah subsidi.
0: Ya kalau untuk pemula mah ya gas ya. Pemula mah gas, pemula.
1: Tapi emang itu sih, cuman ini dari artikel dari CNBC Indonesia. Ternyata data tuh nunjukin kalau misalkan warga Indonesia nih ya, itu masih sulit punya rumah, dan mereka tuh Indonesia masuk ke peringkat 166 dari 181 yang menunjukkan bahwa harga rumah tuh lebih besar dibandingkan pendapatan mereka. Jadi mereka tuh sulit lah punya rumah. Dan akhirnya kan pemerintah membuat ini rumah bersubsidi tadi gitu. Untungnya disubsidi. Coba kalau nggak disubsidi.
0: Sebenarnya kayak kalau menurut Baim ya, data itu tuh masih kurang lengkap lah, karena data itu mungkin nggak nunjukin kalau cirinya apa orang yang nggak punya rumah. Contoh misalkan orang yang hidup di pinggir jalan kah, homeless kah, atau memang orang yang mungkin hidupnya masih dikontrakan atau gimana gitu kan lah. Kalau orang ngekos kan punya rumah, punya atap. Kalau orang kontrak juga punya rumah, punya atap. Nah, yang homeless kah atau yang mana nih gitu kan, karena data ini masih kurang akurat sih kalau menurut Bayu.
1: Betul sih. Jadi ya gitu deh, semoga aja ya itu bisa menyelesaikan permasalahan. Karena memang harga rumah pun misalkan ya, itu kan harga rumah kan pernah lihat gak meme yang ada banner gitu kan, cicilannya 85 juta gitu per bulan. Kayak itu tuh kayak kurang masuk akal gitu. Bahkan kayak belakang angkanya aja yang dari 85 juta itu yang belakangnya doang, itu gak semua orang dapat.
0: Iya, makanya itu ya, maksudnya kriteria orang yang belum punya rumah nih, apakah yang homeless kah, yang rumahnya kayak contoh sederhana. Tapi menurut Baim kalau sederhana itu kan namanya rumah buat berteduh gitu. Sebenarnya ya,
1: intinya ada rumahnya kan. Nah, ini apakah rumah yang dimaksud tuh ya itu kayak bener kayak yang tinggalnya di pinggir jalan gitu, apakah jangan-jangan rumah bersubsidi ini ditunjukkan kepada mereka gitu.
0: Iya, tapi mungkin memang belum tercapai aja gitu ya. So buat Wong Reang semua yang setuju sama statement pemerintah kalau emang Gen Z adalah pembeli rumah subsidi terbesar, atau malah kalian ternyata Gen Z yang sudah membeli rumah subsidi, ceritain bareng kita di 0853-2189-9582.
2: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebur.

0: Oke, Wong Reang semua, masih bersama Bayam dan Abis Sahil gitu ya. Kita habis makan, jadi Wong Reang semua, gimana udah makan malam belum? Malam hari ini jangan lupa buat makan. Dan pas kita habis makan, katanya Sahil dapat berita yang amazing nih lah.
1: Amazing banget. Iya, masih ingat nggak apa yang di DPR itu yang ngeluh katanya kipas angin sampai 7 juta apa 17 juta?
0: 1 triliun.
1: Enggak, yang satu anggaran satu kipasnya itu.
0: Enggak tahu lupa.
1: Oh, berapa sih? 100 juta. 7 juta satu unit itu 8 juta apa 7 juta gitu. Nah, ini kan ada rincian ya, belanja barang operasi daerah merah putih. Itu total ya sampai 212
0: triliun. 212
1: triliun.
0: Hmm. Buset, ada apa aja tuh rinciannya?
1: Tau gak, rak displaynya. Rak displaynya itu satunya 57 juta. Terus AC-nya satu unit 19 juta. AC
2: berapa PK itu 19 juta?
1: itu kayaknya AC-nya sekalian ini ya,
0: kutub utara
1: ngedinginin. Oh ini, oh AC-nya 2 PK 19 juta, ya kan?
2: Hah? 2 PK 19 juta.
1: Terus AC yang 1 PK-nya totalnya 7 juta. Gitu. Dipesannya 2 tuh. AC yang 1 PK jumlahnya 80.000, yang 2 PK jumlahnya 79.812 unit.
0: Buset, AC 2 PK harganya 19 juta gitu ya.
1: Harganya berapa printer?
0: Printer mah gak nyampe 1 juta juga dapat nih, 3 juta. 3 juta, 2 juta setengah udah dapat printer yang lumayan nih. Itu berapa?
1: Di sini 3,6.
0: Nice, make sense sih kalau itu ya. Tapi kalau AC 2 PK 19 juta, AC apa itu? Itu kutub utara sama selatan disatuin jadi ya, gitu ya.
2: Kalau Daichin iya lah, Daichin agak lumayan sih gue. Tapi itu berapa PK?
1: 2 PK 19 juta. Bayangin tuh. Sama yang paling aneh adalah CCTV ini. Nanti kalau misalkan ada kejadian nih, kita lihat nih CCTV-nya nih. Apakah renyek atau enggak.
0: Emang
1: nih?
0: Berapa CCTV-nya?
1: Soalnya satu unitnya 10.900.
0: Oh, itu CCTV yang bisa ngerekam sampai pakaian dalam.
1: Bisa nembus pandang ya.
0: Oh iya. So buat Wong Reang semua, menurut kalian ini masuk akal gak sih? Maksudnya semakin hari ini program pemerintah semakin memakan bengkak biayanya ya. Jadi kayak ada hal-hal yang harusnya keisi malah gak keisi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: buat orang prima semuanya, jangan lupa follow sosmed kita, karena setiap hari itu pasti selalu ada foto-foto atau apa ya, postingan-postingan yang unik ya Im ya.
1: Betul banget, jadi buat orang-orang yang semua pastinya kalau follow media sosial kita, apalagi Instagram, TikTok, Prima,
0: Facebook
1: ya.
0: Itu Facebook terakhir kali posting apa Im?
1: Posting ini tentang main tuh sempat ada jajanan yang di Aurgelis, terus juga tentang ya waduk-waduk Cipancu gitu.
0: Tau gak sih ternyata aku dapat informasi kalau sebenarnya kan waduk Cipancu tuh kering banget.
1: Kering banget.
0: Iya, kering banget.
1: Kering banget. Kayak kantong ya.
0: Nih, bos, kayak gini nih. Tuh, kering.
1: Biasanya kalau kering tuh waduk Cipancu dipakai buat berkemah ya.
0: Emang iya?
1: Dipakai buat ngangon kambing, sapi, terus buat berkemah. Kan dulu pernah ada video yang pernah viral, dia duduk di apa namanya, di dasarnya waduk Cipancu pakai
0: yang keras ya, tenda. Yang udah keras ya.
1: Udah kering, udah keras.
0: Itu tau gak sih waktu itu ingat Mas Aji dia ngomong kalau misalkan di tengah-tengah waduk itu tuh ada kayak semacam pemandian Wiralodra itu.
1: Pemandian raja ya.
0: Pemandian raja. Mau lihat nggak?
1: Emang ada. Maksudnya kalau surut kelihatan.
0: Kalau surut kelihatan, soalnya waktu itu ay kayak lihat ada batu bata gitu loh, kayak batu bata kotak gitu. Nah itu kayaknya sih situ ya.
1: Boleh kalau kering. Nah makanya kenapa namanya situ raja, karena situ raja itu, situ kan artinya cekungan air, raja itu berarti pemandian raja ya, raja Jawa.
0: Jawa. Nah di situ nanti deh kalau misalkan tuh kita ke situ, mau ke situ kapan nih?
1: Kalau Baim besok kali ya, secepatnya lah pokoknya ya. So buat
0: besok sama siapa tuh?
1: Yang semua yang nanti datang gitu, pengen datang ke sana gitu kan, hari Senin, Selasa atau Minggu atau kapanpun gitu ya. Kalau lagi kering tuh emang dia jadi tempat andalan buat main di bawah waduk Cipancunya sih.
0: Oh gitu. Betul, besok siaran sama siapa?
1: Besok ada Bang Abe sama ada Delili.
0: Pas banget. Emang sih besok tuh Minggu ditemenin sama kalian bertiga emang cocok, pas banget.
1: Cocok abis. Pokoknya kalian besok dengerin siaran Baim bareng Bang Abe dan juga Delili.

0: Apa sih Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: ya kan tadi kita udah tahu ya kalau sebenarnya waduk Cipancu tuh surut kan Im. Dan you tahu karena surut itu tuh kan airnya dipakai buat perairan pertanian ya kan. Nah itu tuh sekarang bahkan dijadikan apa ya kayak perebutan gitu loh Im.
1: Perebutan maksudnya?
0: Jadi karena airnya surut ikan-ikan tuh pada gelepek-gelepek. Jadi warga-warga tuh pada turun buat ngambilin ikan-ikan yang ada di waduk Cipancu.
1: Oh, jadi apa namanya? Maksud aku kayak itu surutnya seperti itu ya sampai kelihatan ikan kelepek-kelepekan. Maksudnya biasa kan ikannya ikan kan biasa ngikutin arus air ya. Berarti ini arus airnya cepet banget dong surutnya gitu.
0: Cepet banget. Asli kayaknya cepet banget deh. Karena itu sampai enggak kan biasa ada genangan tuh. Enggak kalau misalkan di waduk Cipancu tuh dia ada genangan gitu loh. Kayak apa sih namanya?
1: Cekungan.
0: Cekungan gitu kan. Kan lumpur terus cekungan dalam. Nah, di situ dia gelepek-gelepeknya.
1: Oh, di situ. Berarti
0: sisaan air.
1: Ketahuan lah ya berarti harusnya dia ngikutin air dong, enggak usah dia diem doang di cekungan itu sih. Tapi enggak apa, itu mungkin ikan. Kalau yang lain mungkin enggak.
0: Maksud gimana? Yang lain enggak tuh ikan maksudnya sih?
1: Ya maksudnya kan itu ikan. Kali aja kalau ayam enggak kayak gitu gitu.
0: Tuh, beneran tuh. Ikannya sampai banyak loh, sampai 3-6an tuh. Ya kan?
1: Tapi setahu aku kalau waduk Cipancu tuh penghasil ini juga deh. Bawal atau apa ya? Bawal atau nila atau apa aku lupa, pokoknya katanya penghasil nila juga. Karena ada berapa gitu. Ya karena ada beberapa orang juga yang buat tambak di situ.
0: Oh iya. Mm-hmm. Kok enggak kelihatan sih tambaknya?
1: Enggak kelihatan, berarti sahil matanya kan rabun.
0: Iya juga sih. Tapi oh, jadi muksi itu deh. Mau enggak sore ini?
1: Enggak lah ya, kita nanti lihat waktu lah ya. Oke, buat wong reang semua. Sore, ini kan kita udah malam.
0: Oh iya, maksud besok sore. Besok sore, besok sore.
1: Oke, buat wong reang semua silakan yang mungkin gitu ya, kira-kira pengen ke waduk Cipancu nanti. Kalian bisa tahu gimana kondisinya, bisa share bareng kita di 0853 2189 9582. Kalau

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Im, oh, kemarin ayah sama Disti sama Ipe tuh kayak ngomongin budget lah. Budget 50 ribu itu buat hari ini dan besok. Kan sekarang weekend nih, malam minggu kan. Ayah sih budget 50 ribu tadi pagi ya, itu gak ngapa-ngapain, Im.
1: 50 ribu gak ngapa-ngapain maksudnya gimana?
0: Jadi kayak kita tuh punya challenge gitu lah. Jadi 50 ribu dengan budget minim 50 ribu kita bisa healing atau pergi kemana nih di hari weekend. Itu kalau I kan 50 ribu nih, kayak I kayaknya nanti malam nih abis pulang siaran ini I mau ke pasar malam. Jadi Zip, nanti abis pulang siaran nih I mau pasar malam Gantar.
1: Assalamualaikum Gantar, oke. Okay.
0: Yeah.
1: Dengan budget 50 ribu.
0: Dengan budget 50 ribu.
1: Emang menurut aku sih, budget 50 ribu tuh udah kayak orang kaya sih kalau di kampung. Maksudnya di desa tuh masih main aja beli nasi uduk cuma dapat 5 ribu aja banyak kan?
0: Iya sih, ini kan healing. 50 ribu. Masa yuk healing weekend beli nasi uduk kan?
2: Ya enggak maksudnya.
0: Itu mah tiap hari.
2: 50 ribu ke pasar malam kebanyakan sih.
0: Oh, gitu
2: 25 ya? Ribu juga dapat sebrak-abrek.
0: Iya sih. Iya sih. Paling ini ya, Ai sih targetnya mau beli cumi sih.
1: Cumi.
0: Kalau gurita kesukaan Ai biasa.
1: Apa bedanya cumi sama gurita?
0: Beda dong, cumi kan cumi, gurita kan gurita. Gurita kan yang kakinya 8.
1: Cumi
0: yang kakinya cumi. Tuh, itu cumi. Cumi asin gitu loh. Cuman versi gede.
1: Oh yang dibakar itu ya?
0: Itu enak banget Im, sumpah itu enak banget. Asli gak bohong, lu wajib coba sih.
1: Oke deh, nanti kapan-kapan deh kita coba pasar malam. Karena memang Baim sejak SD sampai sekarang tuh belum pernah datang lagi ke pasar malam karena...
0: Masa seriusan? Yang ada biang lala gitu itu gak pernah.
1: Gak pernah datang ke pasar malam.
3: Gak boleh.
0: Oh gak boleh.
1: Antar gak boleh dan kayak ke pasar malam tuh kayak, jujur ya, kayak aku bukannya sombong bukan, tapi kayak kan kita cuma lihat hal itu gitu doang kan, jadi ya aku kayak dan cuman sendiri jadi ya kayak nggak seru gitu.
0: Cuma sendiri. Gini loh Im, kayak lu tinggal milih nih, kan ada IP, ada Apir, ada Lili Lili, lu tinggal pilih. Biasa kan siaran nih, ya kan pulang siaran tuh biasa pasar malam masih ada, biasa pasar malam tuh tutup jam 11-an lah, jam 10 beres-beres, jam 11 tuh biasa udah pada bubar. Nah gitu masih ada, jadi kalian masih punya waktu ngedate. Sejam lah, lumayan Im.
1: Kayaknya nunggu pasar malamnya tutup aja lah ya.
0: Mau ngapain pasar tutup? Enggak ada apa-apa. Yaudahlah, nanti deh I minta. Siapa Yumus, siapa nih? Dilili, Ipe atau Atin? TV.
1: Gak usah di request juga, gak usah.
0: Oh request sama Abe, sama Abe.
2: Baim bilang, Baim gak terlalu terbiasa buat datang ke pasar malam.
0: Oh iya, biasanya kalau sama seseorang yang kita sayang tuh, ini Im, bakal mau. Terus deh,
2: ada yang ngajak.
0: Nanti deh, I bantu deh.
1: Oke deh, buat orang yang semua silakan yang malam minggunya ke pasar malam Gantar. Ceritain bareng kita semua. Aku belum pernah ke pasar malam Gantar ya, karena kalau pasar malam Gantar kelihatannya lebih kecil daripada pasar malam Maurgelis.
0: Iya.
1: Ceritain di dalamnya ada apa aja di 0853 2189 9582.

jangan lupa untuk mendengarkan Prima FM, karena Prima FM sekarang udah gampang banget didengerin lewat streaming. Ada di primafmindramayu.com, di Noise, dan juga ada di Rupa lagi, Radio Garden. So buat kalian semua, intinya gampang banget kalau kalian kalau lagi di luar negeri, luar kota, atau luar alam gitu ya, luar. Kalian pengen dengerin Prima FM, tinggal buka aja di primafmindramayu.com. Dan jangan lupa untuk follow media sosial kita di Prima FM Indramayu, di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, semuanya namanya sama ya. Jadi gak ada alasan lagi buat kalian semua yang ketinggalan konten-konten dari Prima FM.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar, kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak,

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Ini ada yang WhatsApp nih.
1: Siapa? Siapa yang WhatsApp?
0: Ini dari Ica nih. Katanya dia sebenarnya ini dia kerja di jual esteller Gantar itu loh.
1: Mm-hmm. Jual, tahu.
0: Nah, iya. Itu dia kerja di situ tuh sambil nyari pundi-pundi uang. Dia part time gitulah.
1: Mm-hmm, oke.
0: Okay. Nah, dia cerita katanya gini, dia WA. Ya di situ rame terus meskipun tempatnya sedikit sempit di depan Kopdes Gantar.
1: Tapi tuh Kopdes kayaknya jadi wahana sih.
0: Wahana apa tuh?
1: Wahana ini program pemerintah gitu ya. mungkin. Tapi enggak tahu sih. Oh, buat orang-orang semua terima kasih yang udah dengerin siaran kita sampai jam 9 malam. Habis ini ada Prima Rock Session seperti biasa buat orang-orang semua yang suka lagu-lagu rock. Kalian bisa request langsung ke Bang Abe di 0853-2189-9582. So, kita pamit undur diri. Aku Baim.
0: Aku Sahil.
1: Jangan lupa untuk follow media sosial Baim di Ibrahim Nasution
0: dan UMRSSSTT.
1: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum.
0: Merdeka.
1: Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan bangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Yo, assalamualaikum, merdeka. Akhirnya ya kembali lagi di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi pada Sabtu malam ini. Gimana weekendnya rekan Prima semua? Ya, denger-denger sih ada pasar malam ya. Deket sini, di deket Pulgantar, Mekarjaya, Deng. Iya, gimana yang udah mencoba wahana-wahana pasar malam mungkin? Ya, udah kalau udah kecapean ya udah sih, kita ngopi aja sambil dengerin lagu-lagu rock. Di Prima Rock Session ini selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 11 nanti malam. Dan pastinya juga Abi akan update berita-berita terkini di seputaran Indramayu buat rekan Prima semua. So stay tune terus aja. Dan kita udah buka tadi dengan Dragon Force, Heroes of Our Time, yang pahlawan untuk waktu kita. Emang di waktu-waktu seperti ini kita butuh patriotisme ya. Ada semangat kepahlawanan lah menghadapi kehidupan yang asyik-asyik ini kan, ini ekonomi asik. Yaudah, kita lanjut aja sebelum Abe bacain berita-berita traktual pada malam hari ini. Nah, ini masih tentang ini nih, patriotisme. Cuman ini agak-agak isunya ini agak-agak negara nih. Hanya dari Coil, kenyataan dalam dunia fantasi. Wiss. Stay tune ya on Prima Rock Session.

Abi mau menyapa dulu nih buat rekan-rekan Prima yang baru join. Iya, dengerin dari platform manapun ya. Buat yang dengerin lewat radio analog, ya selamat malam semuanya. Terus juga buat yang dengerin lewat web streamingnya Prima di primafmindramayu.com, ya dimanapun kalian berada ya. Asik, stay rock and roll malam ini. Mungkin yang dengerin lagi di Indramayu, di luar Indramayu, di luar Indonesia gitu kan, udah ada internet, kita terhubung lewat web streaming primafmindramayu.com. Barangkali kangen dengan kampung halaman ya. Mana yang warga Anjatan, warga Gabus Wetan, warga Menapatrol mungkin, ya Kandang Haur, absen sini merapat ayo. Terus juga yang dengerin lewat aplikasi Noise, selamat malam semuanya. Asik. Juga yang lewat Radio Garden, wah ini edgy banget ya yang dengerin lewat Radio Garden nih, karena bentuknya kayak Google Maps, jadi kita searching-searching. Dan juga Abi mau menyapa buat rekan Prima yang malam ini udah join via live TikTok Prima di Prima 958 FM Indramayu. Welcome semuanya. Gimana Sabtu malamnya? Daripada kalau nggak kemana-mana sih, yaudah sih, bareng Abi aja kita dengerin lagu-lagu rock pada malam hari ini. So stay tune terus aja. Kalau tadi udah koil, kenyataan dalam dunia fantasi, lagu berikut ini dari Slang, Jurus Tandur. Stay tune ya, on Prima Rock Session.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, lagu berikut ini request dari Wulan di TikTok untuk rekan Prima semua. Selamat mendengarkan di Prima Rock Session, Jamrut Pelangi di Matamu.

banget ya. Aduh, malam-malam jam segini diputerin Jamrut Pelangi di Matamu ya. Request dari Wulan di TikTok. Terusnya tuh langsung kayak, aduh, pengen selonjoran, pengen ngelamun di luar. Mana Wulan itu akhir-akhir ini lagi bagus-bagusnya ya. Gimana rekan Prima? Yang sambil dengerin lagu ini pastinya ya langsung terlarut dengan suasana malam. Nah, kalau yang berikut ini nih request dari Kang Taichung. Nah, ini di Taiwan nih. Kita akan melanglang buana ke era-era zaman suasana-suasana marginal ya. Pasti nih. Nih yang suka pada zamannya nih ya. Oi-oi banget. Tasben jengah. Stay tune terus aja di Prima Rock Session.

Kita masih di Prima Rock Station, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. By the way, ini tagline-nya nih emang agak-agak gimana ya, menggetarkan jiwa-jiwa gitu kan, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Buat rekan Prima yang mungkin di Sabtu malam ini tuh lagi di rumah aja, rebahan sendirian, atau baru pulang habis beraktivitas gitu kan, atau yang apa keki gitu yang lihat misalnya orang-orang

dengan hati yang kosong gitu guys. Emang paling enak itu sambil nyeduh kopi sih. Bagi yang ini abis kecapean, mungkin ya rekan prima abis seharian beraktivitas atau abis jalan-jalan, ya kadang bisa bikin rileks juga, menikmati malam yang syahdu ya. Ya sambil ditemani ya minuman hangat ya, entah kopi entah apa, teh hangat ya gitu, susu boleh, sambil dengerin lagu-lagu Prima Rock Station ya. Abis ditemenin Aerosmith dengan Hole in My Soul, yang berikut ini makin terbang dan

0: Yo, kembali lagi ya bersama Bedi Prima Rock Session mengunjang frekuensi mengajar sunyi. Ini ada beberapa berita nih yang bisa menjadi update buat rekan Prima semua. Berita terkait sektor pertanian ya nih. Ini jadi dari Polres Indramayu ya, melalui portal resmi Polres Indramayu ini. Personel kepolisian turun langsung ke sawah-sawah di ya Gabus Wetan dan Kecamatan Indramayu untuk menghimbau para petani agar tidak memasang jebakan tikus beraliran listrik guna mencegah jatuhnya korban jiwa. Selain itu, polisi berpatroli guna mencegah konflik perebutan air irigasi di tengah musim kemarau. Betul banget, ini lagi kering di berbagai daerah ya. Laporan juga banyak rekan Prima yang cerita-cerita ke Mbak Putri, Kang Andre tadi ya, tadi pagi, kemarin-kemarin. Ke Pak RT juga, ke Kang Arya. Gimana kondisi persawahan? Iya, lagi kering dan ya, jadi memang sangat rentan untuk terjadi konflik, apalagi perebutan air ya, gitu. Dan ya ini jadi buat rekan Prima mungkin ya, yang untuk menghindari konflik-konflik tersebut ya, jangan sampai ada sengketa air. Kita udah ada sengketa lahan ya, udah ada sengketa tanah ya, jangan sampai sengketa air gitu. Jadi kalau ada udah mulai panas-panas gitu kan, ya bisa diminta tolong, dibantu oleh rekan-rekan dari kepolisian. Polres Indramayu biasanya ada yang patroli ini, kalau ini diberitanya, untuk turut membantu bagaimana biar tidak terjadi perselisihan di tengah lagi keringnya ini musim ini gitu. Ya itu berita pertama. Masih ada berita selanjutnya untuk info-info teraktual tentang rumah, tapi kita lanjutin dulu yang mau lewat berikut ini. So stay tuned terus on Prima Rock Session.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

lagu berikut ini sebuah request dari Pempek Uma Aska ya di TikTok. Sik. Ini dari requestnya Jirox dengan Falling in Love. Selamat mendengarkan di Prima Rock Session.

Kembali lagi bersama Abi di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi mengajar sunyi. Udah kita dengerin request dari PMP Uma Aska di TikTok dengan Xerox Falling in Love. Ya, Abi mau bacain salam-salam lagi nih. Barusan ada masuk. Ini dari Mama Yanti. Ada Mama Yanti ini salam buat semua rekan Prima yang dengerin semua, sukses all. Ya, alhamdulillah. Amin, Mama Yanti. Sehat-sehat juga Mama. Ya. Salam juga nih dari ada Kang Dika Isnanto, Waihal di Waihal Lim Bandar Lampung. Ya. Sambil juga mau nge-request ini dengan Jeng Pas Band, judulnya Aku. Oke, Kang, nanti kita puterin. Juga udah masuk juga, nih ada Kios Maria Ulfa, Reden Basar, jauh-jauh ya dengerin Prima Rock Session. Nika Ardila dong, asik. Udah lama nih gak ada yang request Nika Ardila. Oke, ntar kita puterin semua ya. Tungguin. Sambil nunggu, Abe mau masang-masang dulu playlistnya. Beruntung nih, abis ini banget. Abis satu lagu berikut ini kita puterin semua. Nah, sambil menunggu, Abe pasang-pasang lagunya. Kita dengerin dulu dari Bon Jovi, Always. Stay tune ya, Bon.

kalau dengerin lagu Always Bon Jovi tuh, kayaknya tuh berasa kayak diingetin ya, untuk gimana ya, untuk terus ngelangkah maju, menjalani kehidupan, apapun yang halang rintang yang kita laluin. Karena ketika kita terus melangkah maju, kayak diingetin bahwa akan selalu ada ya, always gitu, akan selalu ada orang yang mensupport kita dan gimana ya, berharap kita tuh baik-baik saja di belakang sana atau di kejauhan sana. Jadi ya itu emang mantap sih kalau dengerin ini. Nah, kita lanjut ya, sesuai tadi udah masuk request-request yang masuk. Ini ada dua lagu yang udah masuk nih. Yang pertama itu dari Kang DKI Sunanto di Bandar Lampung. Nah, kalau kali ini requestnya minta Pas Band dengan Aku. Kita kembali lagi ke masa-masa marginal kita ya dengan lagu ini. Selamat mendengarkan Pas Band Aku. Stay tune on Prima Roxis.

itu dia Pas Band dengan aku, request dari Kang Deka di Bandar Lampung. Dari awal ya request-requestnya tuh rekan Prima yang masuk langsung nyetel Sabtu malam ini tuh langsung syahdu gitu. Terus Syabe nyeduh kopi ya, makin mantap kan sambil nyeduh kopi selonjoran dengerin lagu-lagu rock yang syahdu banget malam hari ini. Kalau request berikut ini nih nggak kalah syahdu, waduh, ini ikon pada masanya nih. Seorang penyanyi rock wanita ikonik pada masanya yang sayang banget umurnya tuh pendek. Ya, gak nyampe 30-an ya. Seandainya beliau umurnya panjang, kayaknya bisa menjadi salah satu legenda hidup sih sampai sekarang mungkin ya. Legenda hidup nih. Nah, ini dia request dari Kios Maria Ulfa, ini di Denpasar. Ini Kardila, Bintang Kehidupan. Mantap. Stay tuned.

syahdu lah malam ini ya. Kita udah masuk waktunya Indonesia syahdu dengan lagu-lagu rock ya. Tapi udah sih harusnya dari tadi. Kita kayaknya mulai yang keras-keras lagi sih ini. By the way, ngomongin lagu barusan itu Love of My Life dari Queen ya. Salah satu lagu rock mellow, slow rock yang rock iconic pada masanya ya. Dari sebuah band kenamaan Queen. Ini emang historinya tuh keren banget sih emang lagunya. Diciptain oleh Freddie Mercury kan, buat mantan istrinya. Mantan istrinya. Jadi mereka berdua tuh, si Freddie sama Mary Austin nih, sebenarnya tuh gimana ya, jadi saling mencintai gitu kan. Sayangnya aja ya, seperti yang kita tahu, jadi Freddie Mercury-nya gitu kan, belok gitu. Jadi sayang banget. Tapi ya aneh gitu ya, bisa bikin tetap tidak menghalangi sih perasaan itu, bisa bikin lagu tentang cinta sedalam ini. Dan kalau pernah ya Abi tuh ngeliat rekaman konsernya kan, Brian May, gitarisnya Queen, udah sisa itu kan, sisa Brian May konser gitu. Buat lagu ini cuman diiringin gitar, terus belakangnya tuh apa, rekaman apa, video rekaman yang Freddie Mercury nyanyi, jadi live diiringin dengan gitar. Itu keren banget sih, kayak pecah banget sih itu konser-konser Queen, bukan konser Brian May. Dan itu ditiru, jadi konsepnya itu nggak tahu ditiru ya, cuman nggak berani bilang niru sih Abe, cuman sama pada akhirnya ya, sempet dipakai juga konsep yang sama itu oleh Om Erwin Gutawa, komposer kenamaan Indonesia, untuk bikin konser tribute to Chrisye. Jadi emang selegenda itu ya, main musik mengiringi sebuah video dari legenda. Itu emang gokil, pecah banget sih emang. Yaudah, itu udah Love of My Life dari Queen ya. Kita masuk ke yang keras-keras lagi nih. Berikut ini ada Avenged Sevenfold dengan Afterlife. Disip belum?

Kembali lagi kita di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Sudah kita dengerin lagu yang cukup menggetarkan dari Avenged Sevenfold dengan judulnya Afterlife ya. Yes, mantap banget sih ini lagu emang. Nah, AB mau bacain salam-salam. Kali ini ada salam dari Teteh Naisa Aprilia. Nah, ini salam buat salam buat anak kuat semuanya, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Ya, anak kuat nih dari Teteh Naisa, saya dapat salam. Semoga sehat selalu ya dimanapun berada semuanya, gitu. Dan juga sekaligus ini dari Teteh Naisa merequest sebuah lagu, Beranikan Dirimu, Kotak. Yeah. Stay tune terus aja di Prima Rock.

Gokil banget. Knocking on Heaven's Door dari Guns N' Roses. Barusan udah kita dengar. Ini tuh lagu aslinya ya, dari Bob Dylan itu kan. Dulu tuh beritanya ditulis oleh Bob Dylan itu kan, tahun 73. Itu jadi soundtrack film cowboy ya dulu, Pat Garrett and Billy the Kid. Tapi sih belum pernah nonton, cuman tahu-tahuan aja gitu. Tanya Google nih. Nah, terus jadi salah satu lagu yang sering banget di cover pada akhirnya, sebelum era-era sekarang ya, kan era-era cover sekarang. Nah, ini jauh sebelum itu sudah dimulai. Jadi beberapa ada lagu-lagu ikonik di dunia tuh di cover oleh musisi-musisi terkenal. Jadi sebuah reproduksi musik yang baru. Nah, untuk lagu ini, Knocking on Heaven's Door itu dari lagunya Bob Dylan, pada akhirnya di remake ulang, dinyanyikan ulang atau alias cover itu ya, oleh Guns N' Roses ini, masuk ke albumnya Use Your Illusion di tahun 91. Dan ternyata emang ini ya, meledak ya. Ada beberapa lagi sih yang sempet cover ya. Siapa ya kalau gak salah, Avril ya. Ada yang versi akustiknya itu juga ya.

sih. Tapi kalau menurut abis sih emang yang paling pecah masih Guns N' Roses ya. Dengan tambahan suara teleponnya itu dan backing vokal choir yang gospel, wah gila. Dan pastinya langgingan gitar Slash gak ada tandingannya gitu. By the way, abis mau ngasih info. Ini kita ada kabar gembira. Jadi tim tinju Pertina Indramayu ini berhasil menorehkan prestasi gemilang nih Ram Dimas, setelah sukses menyabet gelar juara umum pada ajang Piala Kapolresta 2026 dengan memborong total 10 medali. Wow, ini AB kutip dari website Diskominfo ya. Prestasi gemilang dan membanggakan kembali diukir oleh para atlet muda Kabupaten Indramayu, tim tinju amatir atau Pertina. Baru tahu nih AB, sumpah. Tim tinju amatir Pertina Kabupaten Indramayu sukses memborong 10 medali sekaligus menobatkan diri sebagai juara umum dalam ajang bergengsi kejuaraan tinju amatir semi nasional. Oh, semi nasional. Event ini dilaksanakan sebagai rangkaian hari ulang tahun Bayangkara yang memperebutkan piala tinju Kapolresta tahun 2026. Nah, ini berlangsung ketat pada 24 hingga 28 Juli 2026 yang lalu di Gor Gelar Sena Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Kok di Klaten ya? Jauh. Ini menjadi panggung pembuktian ketangguhan Wong Dermayu. Oh iya, eventnya semi nasional soalnya. Nah, dilaksanakan di Klaten. Jadi kita Indramayu mengirimkan 10 atlet terbaik di kategori putra. Ya, Pertina ya. Persatuan tinju apa tadi kepanjangannya? Persatuan tinju amatir, nah, Pertina. Ya. Kayak masih apa kelas masih amatir ya berarti. Kayak belum udah masuk kelas bulu belum ya kalau kayak gitu. Kurang terlalu ini nih abis kalau dunia tinju. Nah, ini berhasil sukses menyapu bersih podium dengan membawa pulang total 10 medali yang terdiri dari 5 medali emas dan 5 medali perak. Wah, kita ucapkan selamat buat para atlet yang berhasil. Nah, ini 5 medali emasnya ini berhasil dipersembahkan oleh Hanif Alif Arkrain, Hanin Wiranu, Nanang Sudirman, Safaras Ahmad Arrosi, dan Aidi Renaldi Tamonop setelah menumbangkan lawan-lawannya di babak final. Ngeri. Sementara itu 5 medali perak yang mengunci gelar juara umum diraih oleh Abimanyu Ragasakti, Sianggun, Farhandika Pratama, Dwi Rehan Saputra, Muhammad Isbara Tirta Wijaya, dan Bayu Prahara Indra. Manajer tim tinju Pertamina Indramayu Joko Pangastu tidak dapat menyembunyikan rasa haru. Oh iya sih emang. Dan bangganya atas konsistensi serta daya juang yang ditunjukkan oleh anak-anak didiknya di atas ring. Nah, beliau ini bilang di sini, hasil luar biasa ini adalah buah dari disiplin tinggi dan kerja keras tak kenal lelah dari para atlet, pelatih, dan seluruh tim ofisial. Gitu. Kita ucapkan selamat sekali lagi buat para atlet yang berhasil menyabet gelar 5 medali emas dan 5 medali perak ya. Mewakili membanggakan Wong Dermayu nih, waset. Dapat ini ya. Pokoknya udah tinju nih kan. Memang gitu sih. Harus dapat apresiasi karena di tengah maraknya ini ya, Jawa Barat darurat kesehatan jalanan. Berita-berita seperti itu harus kita angkat karena biar menginspirasi anak muda lain, mungkin saudara-saudaranya, rekan prima, tetangga, siapa. Jadi untuk menunjukkan diri itu banyak banget jalan yang positif dan konstruktif. Gak harus ngacak-ngacak warung ya, gak harus geber-geber di jalan, begal-begal, janganlah gitu. Banyak banget, pengen berantem-berantem masuk aja ring tinju gitu. Atlet dapat medali gitu kan, keren banget ini. Selamat ya, kita ucapin selamat sekali lagi. By the way, kita lanjut lagi. Ini berikutnya request dari Kang Albert nih. My Chemical Romance dan judulnya I Don't Love You. Katanya salam buat Disti yang habis main Roblox. Station on Prima Rock Station.

Itu dia barusan My Chemical Romance, I Don't Love You, request dari Kang Albert Sekitari ya. Oh, kayaknya ini sih benci-benci tapi cinta ya. Nah, kalau lagu berikut ini sebuah band rock yang alternatif, agak-agak jarang sih jujur dengerin, cuman buat penggemarnya ini dulu sempet heboh banget buat para penggemarnya. Mungkin ada dalam lima yang penggemar ini nih, Good Charlotte. Nah, kita akan puterin abis ini. Stay tune terus, karena kita abis ini bakal puter Good Charlotte dengan judulnya The River. Stay tune on Prima Rock Station.

0: Radio E. Itu dia, The River, Very Good Charlotte.
1: Pokoknya tuh inilah booming ya pada, tapi emang ya TTA sih termasuk ya. Kalau menurut Ade ya, nggak semua orang denger banget sih, kayaknya enggak ya. Cuman yang ngefans tuh emang ngefans banget sih emang nih. Pas langsung lihat ya, dulu ada kayak penggemarnya sendiri lah. Dan karena itu dulu tuh, kalau aku pribadi ya jadi tahu tuh gitu. Kayaknya penggemarnya dengerin apaan sih gitu. Ini dengerin deh gue ini Good Charlotte apaan tuh. Terus sejak itu tahu. Ya, cuman memang gak banyak orang putar gitu. Ya seperti itu lagunya tuh ada gurih-gurihnya. Alternatif-alternatif gimana gitu. Yaudah, sebelum kita lanjut, ya Bing ingetin ya bahwa Prima Rock Session itu kita akan puterin lagu-lagu rock Indo dan mancanegara setiap Jumat dan Sabtu pukul 9 malam sampai jam 11 malam. Jadi buat rekan Prima semua yang suka banget sama dengerin lagu rock atau pengen menghabiskan weekend malamnya gitu dengan suasana yang entah kadang keras, kadang syahdu, kadang metal, bisa dengerin Prima Rock Session gitu. Kita lanjut aja ke lagu berikut ini. Sebelum kita, masih ada beberapa menit lah ya guys. Kita sweet mood, switching mood lagi nih, mood swing ke waktu Indonesia syahdu. Berikut ini Firehouse.

Lagu Here For You dari Firehouse tadi pas banget menandakan bahwa kita udah sampai di hampir banget penghujung program Prima Rock Session. Jadi Abe mau ngingetin untuk rekan-rekan Prima semua, buat kamu yang suka dengerin lagu-lagu rock Indo dan rock mancanegara, bisa banget dengerinnya di Prima Rock Session setiap hari Jumat dan Sabtu jam 9 malam sampai jam 11 malam. Dengerinnya lewat mana aja sih Kang Abe? Kita punya banyak platform yang bisa kalian pilih ya. Buat yang suka radio analog, masih setia dengan radio analognya kita versi vintage, klasik, ya bisa dengerin ya pastinya. Di aplikasi Android sih ada juga sih FM itu, cari aja 95,8 gitu. Atau di mobil lagi jalan di mana ya, daerah-daerah Pantura sini Indramayu, jangan lupa setel langsung aja 95,8. Nah, setiap Jumat dan Sabtu tuh kali aja lewat, dengerin deh lagu-lagu rock, bisa menemani kamu sepanjang perjalanan. Kita mah di sini terus Prima mah buat nemenin rekan Prima semua. Terus juga bisa banget kalau nggak ada radio analog, dengerin lewat web streaming kita, cuman modal kuota aja di website Prima, primafmindramayu.com. Ada tuh web player di situ. Terus juga streamingnya di mana lagi Kang Abe? Bisa selain di web streaming primafmindramayu.com, kita juga ada di aplikasi Noise. Search aja Prima 95,8 FM Indramayu, add to favorite, biar gak susah nyarinya. Terus juga kita bisa streaming dengerin Prima itu di Noise ya. Oh udah ya tadi ya. Habis itu di Radio Garden juga streaming. Itu bentuknya kayak Google Maps gitu, jadi kita jalan-jalan dulu kan. Cari aja di daerah Jawa Barat, Indramayu, Pantura tuh, zoom zoom zoom zoom, ntar ketemu titiknya. Kalau nggak ketemu, ketik aja Prima 95,8 FM Indramayu likes atau add to favorite, jadi nggak susah nyarinya. Dan juga buat kamu yang pengen sekalian sambil ngeliat-ngeliat ini stream, gimana sih streaming radio, gimana sih siaran radio, atau sambil ngobrol-ngobrol, ngechat-ngechat, bisa juga pantengin kita setiap siaran. Kita juga live di TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Mau request-request lagu, cerita-cerita, ngobrol apa, info, ngasih-ngasih info, boleh banget drop di situ. Dan kita punya banyak banget program pastinya buat nemenin rekan Prima semua dari pagi sampai tengah malam. Ada ngopi say pagi-pagi ya, ada Ventura. Terus di setiap weekday, oh itu tadi ngopi saya sama Ventura itu, kita buat dengerin lagu-lagu dangdut dan tarling. Ibu rekan Prima yang suka lagu dangdut dan tarling bisa di ngopi say bareng Mbak Putri, Bang Andre, Pak RT sama Kang Arya gitu. Sama di Ventura juga sama. Terus yang suka dengerin isu-isu nasional ya, yang berat-berat gitu ya, dialog, kita ada program dialog interaktif di Prima Prime News itu, PPN bareng Kang Dinasti. Pokoknya isu-isu terhangat nasional ya. Yang suka dengerin ya terhangat-terhangat ya, pokoknya di situ lah banyak banget. Kita bakal datengin berbagai narasumber yang gokil-gokil pokoknya di situ, yang hebat-hebat. Terus juga buat yang suka karaokean, dangdut dan darling, kita ada program berdendang ya menjelang sore gitu bareng Kang Arya sama Bang Andre. Tuh pantengin aja sore. Dan buat rekan-rekan Prima yang genzi-genzi nih, atau yang juga yang suka lagu-lagu pop Indonesia 2000-an kesini, nah kita ada program MP3 buat nemenin rekan Prima semua di setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam. Hampir setiap hari ya, setiap hari deng, iya, setiap hari jam 5 sore sampai jam 9 malam bareng Adisti, Sahil dan juga Baim, yang hits banget pastinya. Terus buat yang suka lagu-lagu lawas, kita di akhir pekan kayak tadi nih, nah kita ada SKJ, SJK ya, sorry, SJK senang gue, SJK sepanjang jalan kenangan bareng Kang Arya gitu, bisa banget tuh request-request tuh lagu-lagu lawas, tembang-tembang jadul. Dan kalau malam itu buat ngelepas lelah setiap weekday habis capek ya kita kerja, ya Prima ada program lepas lelah setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam di hari Senin dan Rabu bareng AB. Kita bakal dengerin lagu-lagu pop mancanegara. Yes. Pokoknya syaratnya lagu bahasa Inggris sih intinya. Ya buat temenin rekan Prima semua habis kerja seharian, kita ada program lepas lelah bareng AB. Yes. Ketemu lagi. Jadi kita bisa ketemu bareng AB di hari Senin dan Rabu lepas lelah. Juga nah kayak program ini, kita bakal puterin lagu-lagu rock di setiap hari Jumat dan Sabtu masih bareng AB di jam 9 sampai jam 11 malam. Gitu infonya. So, kalau begitu
Habib harus pamit undur diri nih. Sebelumnya terima kasih, semoga terhibur lah ya dengan lagu-lagu yang kita putar pada malam hari ini buat rekan semua. Yang gak bisa tidur jadi bisa tidur, yang overthinking jadi lepas, habis dengerin lengingan-lengingan gitar gitu kan dari tadi guys. Yang puyeng-puyeng ya, hilang lah stresnya. Aduh, banyak orang puyeng sekarang emang ya. Terus apa lagi, makasih aja deh, pokoknya makasih dan semoga terhibur dengan semua yang kita persembahkan pada malam hari ini. So aku pamit undur diri, kita ketemu di Prima Rock Session minggu depan. Assalamualaikum, merdeka, tetap dengerin Prima 95,8 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan sebagai lagu penutup, ini dia Jamrud, Berakit Rakit. Bye bye. Assalamualaikum, merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.

Halo rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu, dengan penuh harap dan doa, Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

そうそう。

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsur.

0: bulan depan. After Sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima.

0: Kan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya, lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Halo rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima, hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi sebuah

rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.